0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, kita masih di Sriwijaya pagi, di cerita pagi ini macam-macam ada lagu Bujang Alap. Ini spesial buat bujang-bujang yang kaki malam itu sudah menyusun rencana untuk berkunjung ke tempat linjangannya, menemui wong tua ya. Dan yang pasti mudah-mudahan malam ini malamnya menyenangkan untuk kita galau-galau macam-macam. Baik, merewangi aktivitasan dulur-dulur, di menit ke 17 melangkah dari jam 7 pagi. Jadi kita langsung baik ke informasi yang selanjutnya. Dan kali ini informasinya yaitu Sumsel perkuat GSMP dukung ketahanan pangan, mancik becek. Iya, kembali informasi dari KBRN Palembang di rri.co.id, yaitu informasinya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mentransformasi kegerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP menjadi ekosistem rantai pasok pangan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Dan transformasi ini dulur-dulur diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan dan sekaligus mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah tersebut juga ditandai dengan peluncuran pengembangan ekosistem rantai pasok GSMP MBG yang dirangkaikan dengan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Sumsel di Lanut Sri Herlambang pada Kamis tanggal 30 Juli 2026 yang lewat beberapa hari yang lalu ya. Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Dan juga menurutnya kelancaran rantai pasok menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga ketersediaan dan juga stabilitas harga pangan. Ci Ujang juga mengatakan transformasi GSMP didukung dengan pencapaian positif sejumlah indikator pembangunan pangan dan juga ekonomi daerah. Dan sejak diinisiasi pada tahun 2021, program yang awalnya berfokus pada pemanfaatan pekarangan rumah tersebut kini berkembang menjadi ekosistem pangan yang lebih inklusif. Ekosistem tersebut juga menghubungkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, pesantren, perbankan, akademisi, sampai dengan dunia usaha.
1: Yo.
2: Yang lancet-lancet, lancet kan?
1: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kok habis kegelap.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Berani tentukan batasan, boundary boss. Karya Terry Cole. Pernahkah kamu mengatakan ya untuk pekerjaan ekstra yang mungkin tidak ada dalam job desk-mu? Pernahkah kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Pernahkah kamu menjawab pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Banyak dari kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, sering merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain, sampai-sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan akhirnya merasa kelelahan. Banyak dari kita yang tidak pernah diajari cara mengekspresikan apa yang menjadi preferensi, keinginan, dan apa yang tidak kita sukai. Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh MNC pada tahun 2023. Buku ini akan membantumu mengenali kapan batasanmu telah dilanggar dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membuatmu memiliki batasan yang kuat membuatmu bisa mengolah boundary destroyer yang menciptakan hubungan yang sehat serta seimbang. Demikian esensi buku Berani Tentukan Batasan, Boundary Boss, karya dari penulis Terry Cole dari RRI untuk Indonesia.

Oke, ini lagu daerah Banyuasin dengan judul lagunya Dek Payo Gen Suda. Kalau bahasa Palembangnya itu Galak Payo Da Galak Suda, macam bicara ya. Apalagi yang pagi ini sedikit agak terganggu ya, semangatnya terganggu karena Manca Bica mulai pengen males-malesan ya, karena satu libur gawe katanya Maya tuh Manca Bica ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat Manca Bica. Baik, dan masih bersama kami di sini, kami menyapa dulu untuk yang monitor melalui aplikasi RRI Digital yang memantau siaran kami dari kejauhan. Mudah-mudahan saya selalu, dan juga salam sedulur dari Perempat FM Palembang. Baik, dan kita bakal lanjutkan kembali informasinya Manca Bica, informasi tentang kebakaran hutan dan juga lahan terjadi di 5 kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luasan 15 hektar. Pemadaman lanjutan dilakukan. Ya, informasi yang kembali kami kutip dari laman sumex.co, di mana kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini terus meluas. Karhutla terjadi di 5 kecamatan pada Rabu tanggal 29 Juli 2026 siang sampai dengan petang. Karhutla yang terjadi dengan total luasan 15 hektar lebih, pemadaman yang dilakukan oleh anggota Manggala Agni Daop Sumatera, anggota BPBD OKI, TNI dan juga Polri dan lain sebagainya. Dan karhutla yang terjadi dulur-dulur ini di Kecamatan Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Jejawi dan juga Tanjung Lubu. Dikatakan oleh Kepala Manggala Agni Daop Sumatera 17 OKI Edi Satriawan SP, karhutla yang terjadi di Kecamatan Jejawi atau lebih tepatnya di Desa Pedu, lahan yang terbakar ini merupakan lahan mineral. Luasan yang terbakar itu ada 2 hektar dengan vegetasi semak belukar, belidang dan juga ilalang. Kemarin dipindam ke seluas 1 hektaran. Kebakaran lahan yang terjadi adalah kebakaran permukaan dan juga lahan masyarakat. Dan lanjutnya juga karhutla di kecamatan lainnya juga dengan luasan yang berbeda-beda. Untuk petang atau satu hari sebelum dari karhutla ini ada beberapa karhutla yang sudah pidem atau clear. Sedangkan untuk di Desa Deling, Kecamatan Pangkalan Lampam dilakukan pemindeman lanjutan pada hari esoknya. Dan sementara itu karhutla di Kecamatan Tanjung Lubu cukup luas, jadi mencapai 10 hektar. Sedangkan yang dilakukan pemindeman seluas 1,5 hektar. Dan ini terjadi di Desa Kota Bumi. Manca Bica, mudah-mudahan tidak meluas ya, supaya itu tadi kita udah kena asap kabut yang pernah kita rasakan beberapa tahun yang lalu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik dolor-dolor. Ini adalah lagu Ikan Paise. Sampai penasaran Cik Ilham coba searching di internet, ternyata ini tampilannya mirip kayak merengkes ya, tapi bukan merengkes. Ini ikan pais manca bica, salah satu makanan khas dari Bengkulu yang kalau dijadikan lawih kantep nian. Dan juga yang lagi masak, waduh paginian Bu ya atau Cek ya. Karena itu tadi agi siang tuh mungkin sudah ada agenda pengen keluar rumah kayak nama cewek-cewek. Jadi pagi ini sudah selesai masaknya. Waduh cepet nian ya. Agi dan merewangi kembali dengan informasi-informasi yang akan kami ketengahkan di cerita pagi ini dulur-dulur Perempat FM Palembang. Kali ini kita ke informasi tentang yaitu satukan komitmen kerukunan pemerintah kota Palembang menerapkan aturan pendirian rumah ibadah secara adil. Iya dulur-dulur, di mana informasinya yang kami kutip dari laman antaranews.com. Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk menerapkan aturan pendirian rumah ibadah secara adil, ialah melalui pendekatan dialog guna untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerah itu. Dan asisten 3 Setda Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak dalam dialog tokoh lintas agama di Palembang pada Sabtu yang lalu ini ngatoke penerapan aturan dilakukan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak beragama dan juga ketentraman masyarakat. Dan dolor-dolor dia juga ngatoke bahwasanya Kota Palembang punya tingkat keberagaman yang tinggi dari sisi agama, suku, budaya dan juga tradisi sehingga kerukunan menjadi modal sosial penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dan juga berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Palembang di tahun 2024, kota tersebut berpenduduk lebih dari 1,8 juta jiwa dengan lebih dari 2.400 rumah ibadah yang tersebar di berbagai wilayah. Dan menurutnya juga proses pendirian rumah ibadah tentu harus mengacu pada peraturan bersama Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri di nomor 8 dan juga 9 tahun 2006 yang menjadi pedoman dalam membangun komunikasi, musyawarah dan juga penyelesaian persoalan secara bijaksana. Dia punya harapan di mana forum dialog lintas agama dapat memperkuat koordinasi, membangun kepercayaan serta menyamakan persepsi di antara pemangku kepentingan dalam menjaga kerukunan masyarakat. Macam baca ya. Oke, baik. Informasi ini dari laman antaranews.com.

lagu daerah Nusantara sampai jelang kaki di jam 9 paginya Manca Bica, dan juga dengan informasi yang sudah kami siapkan juga kakinya ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, macam bice, dulur-dulur dimanapun berada. Dan kali ini kita udah diinformasinya, informasi serangga tepat di jam 8. Macam bice, salah siko jajanan pasar masyarakat Kuta yang menjadi menu favorit untuk sarapan adalah pulut nasi, di mana panganan ini dibikin dari beras dengan tekstur lembut serta punya cita rasa gurih dan juga pedas. Pulut nasi ini berbahan dasar beras dan juga santan yang kemudian dibumbui sedikit garam. Santan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu ada santan kental dan juga encer. Ketiga bahan ini dibungkus daun pisang kemudian dikukus selama 2 jam. Selama proses pengukusan ini tentu santan akan bercampur dengan nasi sehingga membentuk tekstur nasi yang memadat dan juga disertai dengan kuah santan yang putih dan juga kental. Kita beralih ke informasi lainnya. Iya, dulu-dulu upacara belian tradisi masyarakat Melayu Riau, lebih khususnya suku Petalangan dan juga Talang Mama. Tradisi ini juga bertujuan menjaga keseimbangan dengan alam sesama dan juga makhluk gaib serta sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Belian ini merujuk pada kayu keras tempat makhluk gaib bersemayam dan juga berarti persembahan. Dalam upacara ini diadakan untuk memohon keselamatan, kesembuhan, serta perlindungan. Ada 4 tujuan utama pelaksanaan belian, yaitu mengobati wong sakit, membantu persalinan, menyembuhkan kemantan, dan juga menolak wabah. Terdapat 2 jenis belian, yaitu ada belian biasa untuk gangguan ringan, dan juga belian bose untuk keadaan yang lebih berat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 9.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Majeng Babaso Palembang.
4: Di pundi pedaleman niko?
5: Di pundi?
6: Di mana?
4: Pedaleman
6: rumah atau tempat tinggal
4: niko?
6: Kamu
4: di pundi pedaleman niko?
6: Artinya di mana tempat tinggal kamu?
3: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
0: Oke, baik dulur-dulur dimanapun berada dan pecah yang tadi sudah Cialam sampaikan. Kali ini kita bakal mengetengahkan lagu-lagu bernuansa Nusantara atau lagu daerah Nusantara sampai jalan kaget di jam 9 pagi untuk di anjang sana pendengar.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Victor dan yang masih terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini. Kita di Anjang Sana ya kali ini di menit ke-16 melangkah dari jam 8 paginya. Selamat bergabung untuk yang baru sempat monitor kami di kali ini Manci Bice. Dan tentunya yang pengen bergabung kaget juga silakan. Kita coba bakal mainkan line telepon kita di 0711351656. Tapi sebelumnya Celem pengen ngejokin informasi doken terkait dengan salah satu makanan khas tradisional dari daerah Bengkulu Manci Bice, ada ikan pais ya. Dan ikan pais ini dibikin dari ikan yang dibumbui dengan racikan rempah khas dan juga parutan kelapa, dan kemudian dimasak dalam balutan daun talas atau daun pisang. Adapun ikan yang digunakan dalam pembuatan pendap ialah ikan gebur, ikan kembung, ikan kakap, abang, ikan terusan atau gelamo. Juga ini digunakan untuk proses pembuatan ikan pais, kata nama Cebice ya. Ikan pais dan pepes samoda sih, karena secara tampilan mereka ini agak sedikit ada kemiripan, Man Cebice. Tapi menurut penjelasan bagaimana tentang pengertian dan juga pengelolaan nyop, sedangkan pais dan juga pepes adalah hal yang sama. Pais ialah sebutan atau nama lain untuk pepes dalam bahasa Sunda, kata nama Cebice. Keduanya ini merujuk pada cara masak khas Sunda atau Jawa Barat yang kemudian dimakan dibungkus dengan gunung ke daun pisang. Dan isi bungkusnya berupa itu ada pecah ikan ayam, tahu atau jamur yang kemudian dicampur bumbu rempah, cabai, kemangi dan juga tomat. Umumnya dimasak dengan cara dikukus, kemudian kadang dibakar atau dipanggang di pucuk bara api supaya aromanya lebih harum, kayak itu nama Cebice ya. Oke. Halo perempuan, selamat pagi. Iya, baiklah kalau begitu. Dan tentunya Manci Bice dulur-dulur, kalau kita ngomongin soal makanan tradisional juga, ini tentu masing-masing daerah punya keunggulan, punya ragamnya masing-masing. Dan kayak kita nih punya bekasam gitu kan. Ada juga rosip, ada juga pedo. Itu kan itu kalau kita wong Sumsel itu kayak salah satu lauk yang bisa membangkitkan selera makan kita, kata nama Cebice. Ternyata di daerah lain juga ini, contohnya kayak bekasam, ini juga sudah muncul juga di provinsi-provinsi tetangga kita. Jadi Manci Bice dengan keragaman kuliner yang ada di Indonesia ini tentu akan menukarkan budaya keaslian ya, mengenai makanan lebih khususnya. Sehingga kita akan lebih saling apa tuh, kayak saling mengetahui, oh ternyata di provinsi ini makanannya ini. Dan akhirnya kita bawa ke daerah kita, kita coba bikin juga, akhirnya berkembang. Dan akhirnya banyak masyarakat yang tahu juga, kayak itu nama Cebice ya. Oke, dan kita ke lagu lagi, dan yang pasti jangan kemana-mana.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ini ada lagu dari Provinsi Sumatera Barat ya, dengan judul lagunya Pane di Awak Kayo di Urang, atau mungkin dalam bahasanya itu artinya susah di kita, lemak di wong lah itu nama cewek ya. Kurang lebih dah ya. Oke, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Ini mah cewek kalau ngomongin soal Sumatera Barat atau Padang, ini pasti kita langsung melekat selain dengan rendang ya. Pasti kita ingat dengan cerita legendanya mengenai Malin Kundang. Kisah seorang pemuda yang durhaka terhadap wong tua atau ibunya, macam bicara ya. Nah, kalau di daerah sana itu ada patung Malin Kundang. Tapi kita pengen tahu juga ya, dan mungkin macam bicara pernah terbesit pertanyaan dalam dirinya mengenai apakah batu Malin Kundang itu asli atau tidak, atau Cak Mano ini ada faktanya macam bicara ya. Nah, ini di tepi pantai air panas Kota Padang Sumatera Barat terdapat batu yang bentuknya menyerupai tubuh manusia pecah sedang bersujud. Oleh masyarakat setempat batu ini disebut batu Malin Kundang. Batu Malin Kundang ini identik dengan legenda Malin Kundang, yaitu anak durhaka yang dikutuk menjadi batu karena menyakiti hati ibunya, dan konon batu tersebut ini ialah tubuh Malin Kundang yang terkena kutukan. Nah, batu ini dipercaya berkaitan dengan kisah Malin Kundang itu yang menarik perhatian wisatawan, sehingga kawasan pantai air manis pun ini tentu banyak didatangi oleh wong-wong yang penasaran dengan bentuk batu Malin Kundang. Dan dolor-dolor perihal keberadaannya, ada sejumlah fakta menarik tentang batu Malin Kundang. Dan selain itu, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang janda bernama Manda Rubaya dan juga anak lanangnya yaitu ada Malin Kundang. Keduanya ini hidup di desa pantai air manis yang terletak di Padang, Sumatera Barat. Dan keduanya ini sudah hidup berdua dalam kemiskinan sejak kematian ayah Malin Kundang sedari dirinya kecil. Nah, saat menginjak dewasa, Malin pun berniat untuk merantau ketika kapal besar datang berlabuh di kawasan pantai air panis. Dan dia berkata kepada ibunya untuk izin merantau. Bu, katanya Cik Tuna ya, dan saya ingin mencari gawean merantau ke negeri wong, katanya Cik itu. Dan beberapa tahun berlalu, Malin yang pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah sekalipun ngajak ke kabar kepada ibunya tadi, padahal sang ibunya ini sangat khawatir dan juga menanti-nanti kabar yang sampai dari anak lanangnya itu. Dan sampai pada suatu hari kapal besar berlabuh di pantai air panis, masyarakat setempat berdatangan untuk menyambut datangnya kapal, begitu juga dengan Manda Rubaya yang turut mendekati kapal tersebut. Tidak lama Manda Rubaya jingok seorang pemuda bersama dengan bininya di kapal tersebut. Dia yakin bahwa lanang itu yola anaknya tadi, si Malin Kundang ya. Dia pun langsung memeluk pemuda itu sangat erat, seakan takut kehilangan anaknya lagi. Dan langsung dicampakkan oleh si Malin Kundang ini tadi, katanya begitu ya. Jadi dia nih tidak mengakui Cik itu nama Cik Bicik bahwa itu tuh hebohnya tadi. Dan ketika Manda Rubaya ini sakit hati dan langsung dikutuk menjadi batu. Nah, fakta tentang batu Malin Kundang ini, sesudah mengetahui kisahnya, ternyata ada sejumlah faktanya. Yang pertama, menulik buku pengantar sastra rakyat Minangkabau oleh Edward Jamaris, cerita tentang Malin Kundang ini merupakan legenda dalam sastra rakyat di kalangan masyarakat Minangkabau. Dan meski itu, kisah ini sudah dikenal hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan kisah mengenai Malin Kundang ini juga pernah diolah menjadi beberapa seri cerita. Oke, dibuat sebuah film juga pernah. Walaupun cerita Malin Kundang ini legenda semata, tapi sebagian wong meyakini bahwasannya batu Malin Kundang yang ada di pinggiran pantai air manis ini sebagai bukti nyata dari cerita rakyat tersebut. Dan dengan kata lain, kisah Malin Kundang ini benar merupakan kisah sungguhan yang pernah ada di zaman dahulu. Dan salah satu bukti benar terjadinya yola dengan adanya perwujudan dari batu Malin Kundang itu tadi, macam-macam ya. Namun ini mengutip beberapa sumber juga, batu yang dipercaya sebagai tubuh Malin Kundang yang membatu di pantai air manis ialah hasil buatan manusia. Pembuatannya ialah Dasril Bayras dan juga Ibn Zai Usman. Nah, keduanya ini membuat wujud batu yang berasal dari legenda terkenal di masyarakat setempat itu supaya menarik perhatian wong-wong sehingga pacar berkunjung ke kawasan tersebut. Kayak teman-teman. Jadi kita masih bingung ya, ini asli atau palsu mengenai batu Malin Kundang.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Bece, dolor-dolor, dimanapun berada, ini lagu Wake Waka judulnya lagunya ya, yang kami pilihnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah ngantar ke kita ke menit 48 melangkah dari jam 8 paginya, Manca Bece ya. Baik, kalau tadi kita sudah menyampaikan informasi tentang keaslian atau fakta di balik patung Malin Kundang yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, Manca Bece. Dan kali ini kita beralih ke informasi lainnya, yaitu mengenai makanan tradisional. Nah, ini ternyata bukan cuma hewan ataupun juga benda-benda lainnya juga yang sudah jarang kita jingo, atau bahkan ini dalam sebutannya langka ataupun juga sudah hampir punah. Ternyata kue tradisional juga ini ada beberapa yang sudah langka nih, Mance Bece. Nah, ini beberapa kue tradisional Indonesia yang saat ini sudah sangat langka dan juga hampir punah. Salah satunya ada kue ranggi, kipo, dan juga celorot. Ah, itu namanya ya. Dan kuliner ini sulit ditemukan karena proses pembuatannya yang rumit, dan sedikitnya generasi penerus yang membuatnya itu agak sedikit berkurang atau bahkan sudah tidak ada lagi, Mance Bece ya. Mengenai kue ranggi, ini merupakan jajanan khas daerah Betawi dari campuran kelapa parut dan juga tepung sagu yang kemudian disiram saus gula abang kental. Dan mengenai kue kipo tadi yang juga sudah hampir punah, yaitu ada makanan asal Kota Gede Yogyakarta yang dibikin dari tepung ketan berisikan kelapa parut dan juga gula jawa dengan ukuran kecil dengan warna hijau daun suji. Dan penganan khas Purworejo dari adonan tepung beras dan juga gula abang dibungkus daun kelapa muda atau janur yang berbentuk kerucut panjang. Selain itu juga jajanan pasar legendaris bertekstur kenyal dengan warna hijau dan juga hitam yang berasal dari abu merang bakar, Mance Bece ya. Dan tentunya juga kalau tidak ada yang membuatnya, ini bakal semakin jarang dijenguk dan bahkan terancam punah makanan tradisional ini, Mance Bece. Walaupun bahan-bahan pembuatannya ini juga masih ada tersedia dengan proses yang juga memang perlu keseriusan dan juga ketelatenan untuk pembuatannya, Mance Bece ya. Baik, sudah banyak informasi yang kami ketengahkan sejak di jam 8 waktu Indonesia Barat tadi, Mance Bece, di Anjang Sana Pendengar edisi kali ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Mudah-mudahan informasi yang sudah Celam sampaikan tadi bermanfaat. Dan sesaat lagi kita akan beralih ke jam 9 waktu Indonesia Barat, melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi. Ini bakal ada di obrolan komunitas. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik, Mancipice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 9. Mancipice Tope Gugu ini merupakan lagu daerah dari Sulawesi Tengah yang punya cerita tentang semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Dan lagu ini sering dinyanyikan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang berjuang untuk mempertahankan Indonesia. Dan liriknya penuh dengan ungkapan rasa haru dan juga syukur atas pengorbanan para pejuang. Karena maknanya yang mendalam, lagu ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Tope Gugu kerap kali diperdengarkan pada acara adat, peringatan kemerdekaan, sampai dengan pertunjukan budaya. Dan lagu ini semakin menumbuhkan rasa kebangsaan dan juga cinta pada tanah air. Kita ke informasi lainnya.

0: Ya, Macam Bica, Tari Kedidi ini merupakan sebuah tarian berkelompok yang kemudian dibawakan oleh lanang dan juga betino. Dan tarian ini biasanya ditampilkan pada acara adat atau perayaan masyarakat. Dan gerakan Tari Kedidi ini kompas serta ritmis yang menekankan kebersamaan antar penarinya. Dan tarian ini juga diiring dengan musik tradisional setempat. Tari Kedidi juga melambangkan persatuan dan juga kebersamaan, kerjasama komunitas, dan tarian ini juga menjadi sarana pelestarian budaya lokal. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 10.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda.

0: Halo, selamat pagi, Mace Bice, dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan kali ini, kembali di awal bulan ya ini ya. Di tanggal 1 Agustus 2026, salam semangat kemerdekaan, Mace Bice ya. Karena ini sudah di bulan kemerdekaan, Mace Bice. Tentu melanjutkan perjumpaan kita di jam 9 sampai dengan jam 10 siang kagenya. Perempat Emang Palembang, pecah biasa bakal mengetengahkan overland komunitas. Di mana kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang yang bakal kita ajak berbincang-bincang untuk di kesempatan kali ini. Dan kami juga menyapa selamat pagi untuk yang lagi monitor kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga yang lagi menyimak kami di live streaming rri.co.id atau bahkan yang lagi menyaksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang. Mudah-mudahan obrolan ini akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan Mace Bice ya, terutama untuk yang mendengarkan. Baik, ini kulo sudah bersama dengan UKM Mars, yaitu mahasiswa riset dan juga sains dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang pastinya ya. Langsung kita bakal sapa ada siapa saja. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Kak Ilham.
0: Iya, baik.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Baik, kita kenalan dulu. Ini yang pertama dari UKM Mars, yaitu ada Farid Al-Habsyi
1: ya,
0: yang merupakan Wakil Ketua Umum UKM Mars Polsri ya?
1: Ya, benar.
0: Ketuanya nggak hadir ya?
1: Kebetulan ketuanya ada kegiatan lain, yaitu ada kegiatan di Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oke,
1: okay. Yang sedang diksak ya?
0: Gak bisa ditinggalkan ya?
1: Ya, tidak bisa.
0: Oke, mudah-mudahan lagi menyimak melalui atau menyaksikan tayangan ulang kita nanti di YouTube ya. Dan juga ada Luvia Adila.
3: Ya,
0: jadi sebagai Wakil Ketua Bendahara Umum ya?
3: Iya, betul sekali.
0: Kabarnya sehat juga ya? Ini kalian termasuk yang hobi menulis ya?
3: Iya, betul sekali.
1: Benar.
0: Sebelum kita ke topik, kenapa tuh? Hobi nulis tuh kenapa?
1: Sebenarnya hobi menulis itu hal kecil yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Nah, namun mahasiswa zaman sekarang, apalagi di mana zamannya digital, Gen Z ya, itu sudah mulai jarang menulis, lebih banyak ke arah mungkin caption di IG ataupun di sosmed lain itu mungkin tulisan kecil. Tapi kalau bisa kita bisa apa ya, menyampaikan ide itu lewat tulisan yang panjang, lebih panjang lagi.
0: Oke, okay. Dan juga tentunya lewat menulis juga akan banyak info juga yang kita dapatkan di situ ya. Baik, nah ini berkaitan dengan topik kita yaitu menulis, berkarya, berprestasi, peran organisasi dalam mengembangkan budaya kepenulisan mahasiswa. Nah, termasuk di UKM Mars ini juga kegiatan salah satu untuk prokernya itu juga ada kegiatan menulis pastinya ya di sini ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebelum ke sana, ini kita pengen kenalan dulu ke UKM Mars-nya dulu. Ini sudah ada sejak kapan tuh kalau di kampus?
1: Oke, jadi UKM Mars itu berdiri sejak tahun 2016, Kak. Nah, itu berawal dari komunitas di Teknik Kimia.
0: Oke.
1: Okay. Terkhususkan di jurusan Teknik Kimia. Lalu rupanya itu masih memberikan dampak yang bikin tertarik untuk mahasiswa-mahasiswa dari jurusan lain.
0: Okay.
1: Oleh karena itu didirikanlah UKM Mars sebagai UKM untuk bidang kepenulisan di Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oke, itu inisiasi awalnya dari komunitas kampus itu tadi ya.
1: Iya, benar.
0: Sampai akhirnya diperkembang tidak cuma untuk mahasiswa di Politeknik saja. Tapi ada di ini juga ya.
1: Tidak, Kak. Jadi UKM Mars itu hanya untuk di Polsri, namun bisa dari seluruh jurusan yang ada di Polsri.
0: Oh, begitu. Jadi semua jurusan bisa bergabung di sini.
1: Benar.
0: Asal tercatat sebagai mahasiswa-mahasiswi di Politeknik Negeri Sriwijaya ini tadi ya. Oke, baik. Tapi kalau buat secara struktur ini sudah ada untuk dari UKM-nya.
1: Sudah.
0: Strukturnya ada apa aja nih di sini?
3: Oke, Kak. Kalau dari UKM Mars itu kita fokusnya kan tadi di mahasiswa riset dan sains ya. Nah, untuk ke struktur kepengurusannya itu dimulai dari ada divisi Ristek. Nah, di mana Ristek ini ialah singkatan dari riset dan juga teknologi.
0: Okay.
3: Nah, di mana divisi ini itu kita akan fokus menghimpun dan juga membimbing dan juga mengajari anggota-anggota di UKM Mars ini supaya yang dari awalnya itu mereka nggak tahu nih gimana sih cara nulis suatu karya tulis itu yang bersifat ilmiah tentunya yang formal, itu kita bimbing, kita kasih tahu, kemudian kita arahkan mereka untuk mencoba mulai mengikuti kompetisi-kompetisi nasional.
0: Oke, sejauh ini bagaimana nih jumlah anggota? Apakah setiap tahun atau periodenya semakin bertambah nih untuk di UKM Mars?
1: Alhamdulillah untuk tahun ini lumayan bertambah, Kak. Mm-hmm. Dari awalnya sekitar 120-an hingga tahun ini menjadi 180-an kalau tidak salah.
0: Oke. Jadi peningkatannya cukup signifikan juga di situ ya. Kalau melihat dari banyaknya antusias dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Polsri untuk bergabung di sini, apa nih menurut kalian?
1: Wah, kalau teman-teman di rumah yang merupakan mahasiswa dari Polsri, lumayan bermanfaat lah untuk kalian untuk bisa gabung di organisasi Mars. Dikarenakan tidak hanya rapat ataupun hal-hal lain, tapi Mars juga membimbing kalian untuk bisa menulis dan untuk berkarya sehingga bisa mengikuti lomba-lomba yang di nasional.
0: Oke, jadi banyak hal menarik ya untuk meningkatkan value dan juga bagaimana bisa mengekspresikan bakat menulis itu tadi ya. Tapi kalau mengenai menulis ini, dasar awal dalam penulisan itu apa yang perlu kita kumpulkan?
3: Ya, tentu saja kita harus tahu dulu nih, Kak. Kita lihat dari lingkungan sekitar kita.
0: Okay.
3: Masalah apa nih yang sekarang lagi hits, yang lagi ini banget di lingkungan kita, mulai dari bisa kita ambil dari masalah pendidikan, masalah lingkungan, masalah teknologi, dan itu bisa menjadi dasar kita bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan ide yang kita tulis, seperti itu.
0: Oke, jadi UKM Mars juga ini fokus untuk penulisannya tidak cuma dalam satu sisi ya.
3: Iya.
0: Terpenting ini bentuknya itu karya ilmiah di sini ya. Oke, yang pernah kalian mungkin secara pribadi yang pernah kalian tuliskan untuk karya ilmiahnya apa nih yang pernah ada kayak gitu?
3: Kalau itu kami pernah menulis tentang pencemaran yang ada di Sungai Musi, Kak.
0: Wah, ini menarik ya. Apalagi kita Palembang memang kotanya dibelah oleh Sungai Musi yang notabene memang ini sekali. Kalau ngomongin soal Sungai Musi memang menjadi banyak hal menarik juga di situ ya. Tempat bergantungnya orang mata pencarian di situ. Sebagai transportasi sungai juga kita di Palembang juga menggunakan itu juga karena banyak sekali petani yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar Palembang itu tentu menggunakan Sungai Musi, ternyata masih sangat diandalkan sekali untuk pengangkutan untuk barang itu tadi ya. Oke, baik. Bagaimana tuh untuk lanjutan penulisan karya ilmiah mengenai apa tadi?
3: Pencemaran di Sungai Musi.
0: Nah, ini menarik. Bagaimana tuh?
3: Untuk pencemaran di Sungai Musi itu kami memberikan suatu solusi, Kak, di mana kami memberikan suatu teknologi di mana teknologi ini kita memanfaatkan himpun dalam dunia fisika.
0: Okay.
3: Nah, di mana kita menggunakan atau memanfaatkan berupa filtrasi, di mana filtrasi ini kan itu memerlukan waktu untuk mengendapkan kotoran-kotoran dan juga pencemaran yang ada di Sungai Musi tersebut ya. Nah, jadi kita memberikan inovasi bagaimana pengendapan dari kotoran itu menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien dalam waktunya, seperti itu.
0: Jadi ada solusinya yang kalian tuliskan di situ tadi ya. Dan kalau buat Al-Habsi juga termasuk untuk penulisannya bagaimana tuh?
1: Kebetulan saya dan Lufia itu kemarin itu dalam satu kelompok.
0: Okay.
1: Jadi kami menulis pencemaran Sungai Musi itu untuk masyarakat-masyarakat yang di bantaran Sungai Musi. Nah, kami mendapatkan info di beberapa berita bahwa masyarakat di Sungai Musi di bantaran Sungai Musi itu masih terkendala dengan PDAM.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Jadi dari situlah kami memulai mencari ide ataupun mencari wawasan untuk bisa menghasilkan solusi yang telah disebutkan oleh Livia tadi, Kak.
0: Oke, jadi mengangkat dari hal yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di bataran Sungai Musi itu tadi ya.
1: Iya.
0: Padahal mereka tuh di dekat air.
1: Iya.
0: Tapi pada faktanya mereka malah justru jauh dari air bersih itu tadi ya.
3: Mereka justru kekurangan air bersih.
0: Oke, dan akhirnya kalian dalam tuangan penulisan ini tadi mengkaitkan siapa nih sebagai apa ya kita menyebutnya, mungkin sebagai narasumbernya atau yang menyampaikan mengenai materi itu tadi, ada nggak? Kalau dalam penulisan itu ada nggak sih yang seperti itu?
3: Kalau dalam penulisan di karya ilmiah itu kita mengambil datanya melalui jurnal-jurnal yang valid, Kak, dan juga bisa dari berita-berita di Sumatera Selatan ini, bisa dari TVRI gitu kan, bisa dari berita Sumsel lainnya.
0: Bisa dari mana saja ya.
1: Iya.
0: Oke, dan terus bagaimana tuh?
3: Dan dari data itu kita ambil dulu, selalu kita seleksi nih yang mana yang benar-benar menunjukkan bahwa masalah itu benar-benar urgensi dan bisa mendukung masalah yang kita angkat itu supaya benar-benar bisa terselesaikan.
0: Oke, dari tindak laju penulisan itu termasuk tugas teman-teman UKM Mars ini tadi. Bagaimana tuh setelah adanya judul atau penulisan ini tadi? Apakah kalian akan melakukan sebuah tindakan langsung atau tindakan nyata untuk di lapangan, terutama mendatangi masyarakat yang ada di Bataran Sungai Musi, atau bagaimana tuh?
1: Oke, sejauh ini kami di UKM Max itu ada dua hal yang yang hasil dari karya, yaitu pertama bisa dimasukkan ke lomba-lomba di nasional, dan bisa juga di kegiatan pengabdian. Oke, yang kami lakukan sebelumnya itu masuk ke lomba, Kak. Jadi lomba yang diadakan oleh komunitas di Unsri itu kami ikuti, dan tingkatnya itu regional kalau tidak salah ya.
3: Nasional.
1: Oh, nasional. Nah, terus ada kedua itu kegiatan yang pengabdian, Kak. Nah, sebelumnya kami tahun lalu itu pengabdiannya itu ada di desa Tengkora, ada di Kramasan, Kak.
0: Oh, jauh ya di situ.
1: Ya. Nah, di situ juga kami mengusulkan suatu inovasi, yaitu tempat filtrasi untuk air bersih di sana, dikarenakan di sana itu ada pabrik batu bara yang dimana puing-puing ataupun debu-debu yang dari batu bara itu mengganggu aktivitas ataupun mengganggu air dari desa Sungai Tengkora. Oleh karena itu kami kemarin itu menghasilkan inovasi mengenai filtrasi air, yang dimana alhamdulillah bakat dari kerjasama di UKM Mars kami bisa menghasilkan air bersih untuk warga-warga dari Sungai Tengkorak.
0: Wah, ini menarik ya, akhirnya kalian ada solusi dan bahkan berimpact langsung kepada masyarakat yang ada di situ. Ini dengan cara seperti apa tuh?
1: Oke, kalau tahun lalu itu Kak, kemarin itu ada program dari kementerian, yaitu seperti PPK Ormawa. Nah, jadi itu dilibatkan seluruh Ormawa yang ada di Indonesia. Nah, kami dari UKM Mars mengusulkan suatu proposal. Suatu proposal berisikan 15 orang satu tim. Lalu diajukan dan baru diseleksi seluruh Indonesia. Nah, setelah dari seleksi tersebut, barulah ditentukan yang mana yang lolos berhak untuk bisa pengabdian, yang mana tidak. Alhamdulillah kami kemarin itu diberi kesempatan sehingga bisa melakukan pengabdian di sana. Nah, dan di sana itu kami mulai dengan berbaur dulu dengan masyarakat, lalu baru mencari permasalahan yang benar-benar fatal sekali, sehingga menghasilkan solusi-solusi yang lumayan bisa berguna lah untuk masyarakat.
0: Dirasakan langsung ya oleh masyarakat yang ada di sana. Baik, waduh, luar biasa sekali Mancabece ya. Tapi kalau mengenai mengembangkan budaya kepenulisan mahasiswa, sejauh ini bagaimana sih kalau di kampus, terutama kampus kalian? Oke. Ketertarikan mahasiswa untuk ikut dalam mengembangkan budaya kepenulisan ini bagaimana tuh?
3: Oke, Kak. Dari teman-teman yang ada di sekitar kita itu ya, mereka itu sebenarnya kurang untuk bagaimana cara mereka menulis ide-ide atau inovasi, atau bahkan menulis dalam tugas-tugas kuliah, bahkan makalah atau proposal itu sering sekali masih banyak terdapat kesalahan. Nah, maka dari itu, Kak, kalau di UKM Mars itu kita bisa saling memberi masukan mengenai karya-karya atau yang kita penulisan yang kita tulis itu akan mendapat masukan dari teman-teman kita yang lain, karena
0: gitu
3: kita
0: ya,
3: akan saling mengoreksi gitu.
0: Oh, itu jadi salah satu apa namanya tuh dari kegiatan atau proker kalian itu tadi ya, bisa berdiskusi, saling mengkoreksi, akhirnya bisa menghasilkan karya ilmiah atau penulisan yang lebih tepat begitu ya. Dan kalau dalam waktu dekat ini proker yang akan kalian lakukan di 2026 ini, walaupun kita sudah di bulan Juli ya saat ini ya, apa nih gagasan yang akan dilakukan oleh teman-teman di UKM Mars ini nantinya?
1: Wah, kebetulan banget, Kak Ilham. Jadi kami di tahun ini lumayan sudah banyak melakukan proker-prokeran seperti skill ataupun sekolah ilmiah yang telah dilakukan di bulan Mei kemarin. Nah, kami ada kegiatan lagi nih teman-teman untuk di rumah, yaitu NASA.
0: Apa tuh NASA tuh?
1: National Scientific Days yang akan dilaksanakan pada bulan September, Kak. September akhir, tanggal 28 sampai 30. Nah, kegiatan itu sungguh sungguh apa ya? Sangat bisa membuat teman-teman bermanfaat lah. Karena kami mengusulkan 4 kegiatan, Kak.
0: Apa aja?
1: Yang
0: satu.
1: Pertama itu seminar.
0: Okay.
1: Seminar mengenai perjalanan untuk mencari beasiswa, yang dimana di sana ada pembelajaran mengenai pembuatan esai beasiswa dan pembuatan CV untuk esai CV untuk beasiswa. Lalu yang kedua ada pelatihan pelatihan artikel ilmiah. Nah, di sana teman-teman bisa belajar ataupun bisa berlatih oleh narasumber-narasumber yang berpengalaman untuk bisa menghasilkan artikel ilmiah.
0: Okay.
1: Lalu yang ketiga dan keempat adalah lomba esai tingkat nasional dan lomba proposal PKM untuk tingkat regional.
0: Wah, ini kalau dilihat dari apa yang tadi kalian jabarkan, prokernya ini begitu sangat ini ya, bermanfaat begitu. Yeah. Jadi tidak cuma kegiatan saja, tapi dari masing-masing itu punya peran untuk bagaimana yang dituju itu bisa langsung merasakan dari proker itu tadi ya.
1: Meningkatkan value diri sendiri.
0: Itu salah satunya. Cuma yang membuat dari proker yang ada di UKM Mars ini siapa nih? Ada bidang atau ada divisi kah? Atau kalian rembukan bersama begitu?
3: Itu kita bareng-bareng, Kak. Seluruh anggota dari UKM Mars itu kita rembukan, kita adakan rapat, lalu kita bagaimana supaya acara ini tuh benar-benar menjadi wadah pengembangan diri bagi mahasiswa.
1: Benar.
0: Itu. Oh, jadi value-nya itu terasa sekali ya. Tapi kalau kalian secara pribadi setelah bergabung di sini dan sebelum, mungkin bagaimana nih mengenai value?
1: Wah, sangat sangat berbeda, Kak.
0: Oke.
1: Jadi kami merupakan salah satu mahasiswa yang berasal dari apa ya? Ibaratnya tuh
3: masih malu lah ya.
1: Iya, pemalu lah atau keluar.
0: Kalian mah enak malu Cik Ilham nih, malu-maluin kalau tuh. Apalagi dibawa kondangan malu-malu ini nanti ulamnya. Bagaimana tuh tadi?
1: Kami kan tamatan ataupun wisudawan dari COVID-19.
0: Oh iya.
1: Jadi merupakan mahasiswa ataupun pribadi yang lebih sering di rumah lah ibaratnya. Jadi untuk bisa saling bertukar pikiran itu rada sulit lah.
0: Okay.
1: Nah, jadi dimulainya dengan bergabungnya di UKM Mars, kita bisa bersaling sosialisasi. Begitupun banyak ya, mungkin beberapa mahasiswa itu kan kadang sulit berkomunikasi kalau pemalu ataupun introvert kan.
0: Introvert itu ya.
1: Nah, dengan adanya Mars ini sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran, jadi mahasiswa itu bisa saling bertukar pikiran walaupun ada yang introvert ataupun ada yang
0: extrovert
1: tersebut.
0: Jadi semuanya menjadi satu di situ.
1: Iya, benar. Jadi di situ mereka bisa bertukar pikiran dan bisa meningkatkan value diri sendiri. Value diri sendiri. Contohnya dari kami lah ibaratnya. Kami merupakan mahasiswa yang apa ya, kalau dari SMA tuh jarang ikut organisasi mungkin ya. Nah, di SMA di kuliah ini bisa apa ya, bisa
0: mengeksplor ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Mengenai potensi di dalam diri kalian diwadahi dengan UKM Mars ini tadi ya.
1: Apalagi kami ikut lomba-lomba, itu bisa membuat diri kita lebih berani lah. Walaupun kita mungkin ya lomba pertama gagal,
0: itu
1: bisa menjadi langkah awal kita untuk memperbaiki diri kita.
0: Dengan langkah kita berani untuk mengikut suatu kompetisi itu sudah menjadi langkah awal kita menjadi pribadi yang menang begitu ya. Jadi kita tidak melihat menang kalahnya, tapi proses bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk ikut kompetisi itu udah luar biasa sekali di situ ya. Tapi mengenai kompetisi, kita pengen tahu juga untuk prestasi dari UKM Mars sejauh ini apa aja tuh yang sudah pernah diraih dari teman-teman di sini.
3: Mungkin tadi yang pertama ada di PPK Ormawa ya Kak, dimana kami sudah mendapatkan berupa
1: juara dua nasional.
0: Oke. Okay.
3: Poster terfavorit. Nah, kemudian juga kami memenangkan karya tulis ilmiah itu yang diadakan oleh Politeknik di Sriwijaya sendiri.
0: Oke.
3: Di mana kami sudah mendapatkan sejauh ini ada 3 tim yang sudah berhasil memenangkan lomba karya tulis tersebut di jenjang nasional.
0: Waduh, jadi tingkatannya juga sudah lumayan ini ya. Kalau udah tingkat nasional itu luas sekali tuh persaingannya begitu ya. Tapi kalau buat penulisan lagi nih, kita pengen tahu selain karya ilmiah, kalian pernah ada penulisan apa lagi di sini di UKM Mars?
1: Oke, jadi di UKM Mars itu tidak hanya karya tulis ilmiah Kak, ada juga esai, ada juga yang seperti tadi proposal PKM, proposal PPK Ormawa, dan juga ada makalah, dan bisa saling konsultasi mengenai skripsi ataupun bisa juga itu. Dikarenakan di kami itu ada kating-kating atau kakak tingkat yang berpengalaman, yang dimana dia sudah bisa mengajarkan lah atau membimbing adik-adiknya untuk bisa menyelesaikan skripsi ataupun karya tulis ilmiah yang mereka tulis.
0: Oke, ini dalam penulisan pasti punya tantangannya masing-masing ya.
3: Iya, betul.
0: Ini kalian untuk menjawab tantangan itu ataukah berkolaborasi juga dari pihak mana begitu supaya bisa mendapatkan jawaban-jawaban dengan kendala tulisan yang sedang kalian kerjakan begitu?
3: Kalau dari tantangan sendiri ya Kak, dalam menulis itu biasanya kita tuh tahu ya apa yang ide apa yang mau kita tulis, tapi kita nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya itu dalam bentuk tulisan. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut itu kita bisa membuat suatu kerangka berpikir. Kita membuat outline garis besarnya dulu nih.
0: Oke, okay, dicari benang merahnya dulu ya.
3: Iya. Jadi
0: pengen kita, ngapain sih di sini nanti tulisannya gitu?
3: Iya. Yeah. Jadi kita tentuin dulu nih Kak garis besarnya. Mulai dari masalahnya apa gitu kan. Kemudian juga latar belakangnya itu apa. Kemudian solusi yang pernah ada tuh apa gitu. Jadi kita bisa tahu nih celah dari solusi yang sudah ada sebelumnya itu dengan kita berikan solusi bagaimana menutupi gap tersebut gitu.
0: Oke, jadi itu stepnya ya, by prosesnya seperti itu. Tapi kalau mengenai pengumpulan data bagaimana tuh?
3: Kalau mengenai pengumpulan data itu kesulitannya kita sering mendapatkan sumber-sumber jurnal tapi aksesnya itu terbatas.
0: Oke,
3: gitu.
0: Tapi tetap dengan relate yang kalian tulis itu tadi ya.
3: Iya.
0: Dan di sini apakah hasil dari karya tulis ilmiah kalian tadi itu sudah dikeluarkan juga hak miliknya atau hak ciptanya begitu?
1: Iya, jurnal. Ya, jurnal.
0: Jurnalnya ada ya?
1: Iya, UKM Max juga pernah sudah mengeluarkan jurnal ya, di mana salah satunya ada di tahun lalu itu yang PPK Ohmawa kemarin itu kami mengeluarkan dua jurnal mengenai penanaman tanaman yang ada di desa Sungai Tengkorak dan ada filtrasi air tadi ke inovasi filtrasi
0: Sungai
1: air yang
0: Masih, ya?
1: Ya, bukan yang
0: bukan, ya?
1: Di desa
0: yang
1: Sungai Tengkorak ya. Untuk yang Sungai Musi itu kami baru tingkat lomba jadi masih belum bisa untuk bisa dipublikasikan.
0: Oke. Oke, dipublikasikan. Artinya ini masyarakat umum bisa mengakses ya?
3: Iya, betul.
0: Atau bisa melihat tuh. Bagaimana nih caranya?
3: Itu kemarin kami melakukan kerjasama dengan bagian yang menerima publikasi kepenulisan itu Kak.
0: Okay.
3: Jadi kita berikan dulu nih draft-draft awal kita, apa saja yang mau kita publikasikan. Kemudian dari mereka itu akan mereka koreksi dan juga mereka revisi apa saja yang harus lebih kita jelaskan di dalam paper tersebut gitu. Jadi setelah kita mendapatkan feedback dari pihak wadah untuk mempublikasikannya, kita perbaiki lalu kita berikan lagi dan mereka akhirnya menyetujui untuk mempublikasikan paper tersebut.
0: Oke, jadi barulah sempurna ya hasil karya tulis itu tadi. Baik, Maca Beca, tanpa terasa ini kita sudah di hampir pertengahan ya untuk obrolan kita, tapi sebelum nanti kita lanjutkan kembali bersama dengan Lufia dan juga Farid ya, kita ke beberapa informasi dulu Maca Beca yang lewat berikut ini. Ya masih jangan kemana-mana, tetap di Overland Komunitas.
2: Hey! Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Oke, baik. Terima kasih untuk Mancibica yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Farid Al-Habsi dan juga Luffy ya. Luffy ya, benar ya namanya ya. Oke, kita masih bersama dengan UKM Mars dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang pastinya ya. Baik, dan mungkin untuk pendengar kita yang masih awam, yang pengen tahu dulu nih, kita agak sedikit mundur lagi ya pertanyaannya mengenai karya ilmiah itu apa sih?
1: Oke, Kak. Jadi karya ilmiah itu tuh suatu tulisan yang berisi ide atau gagasan dari pikiran yang kita punya itu melalui tulisan di dalam kertas gitu, ataupun di dalam suatu paper itu. Jadi kita memberikan bagaimana solusi-solusi yang secara terstruktur itu bisa tersampaikan kepada pembacanya gitu.
0: Oke, itu ya. Jadi Mancibica mudah-mudahan bisa dipahami apa itu karya ilmiah, dan tentunya kalau mengenai karya ilmiah ini pasti ada penelitian yang kalian lakukan kan. Mengenai metode penelitian ini menerapkan sistem bagaimana tuh?
1: Kalau metode penelitiannya itu, kalau dalam rumpun esai dan juga karya tulis ilmiah sejauh ini dia hanya dalam metode deskriptif kualitatif, Kak. Karena di situ kita hanya menggunakan sumber-sumber data, mencari informasi itu melalui informasi yang ada di internet, yang ada
0: informasi
1: di
0: informasi yang sudah ada ya.
1: Yang sudah ada,
0: bukan diolah kembali itu.
1: Bukan yang langsung turun ke lapangan gitu.
0: Makanya itu kuantitatif dan juga kualitatif gitu tadi ya yang disampaikan. Baik. Dan pengumpulan data ini sangat penting sekali ya, dan umumnya juga digunakan untuk penulisan itu tadi. Kalau dalam isu-isu yang saat ini, hal menarik apa sih yang bisa kita angkat dalam sebuah karya ilmiah? Apa nih yang lagi jadi happening di masyarakat tuh?
2: Oke, contoh kecilnya tadi seperti pencemaran air tadi, Kak ya. Terus yang lagi hits ini mungkin kan zaman sekarang ini MBG.
0: Itu tuh.
2: MBG ini kan hal-hal yang sudah diolah justru bisa menghasilkan suatu limbah kan. Nah, limbah-limbah itu bisa menjadi topik yang sangat hangat untuk bisa diolah ataupun dicari solusinya agar limbah-limbah tadi bisa bermanfaat lagi lah, bisa diolah kembali, bisa menjadi produk ataupun bisa menjadi
1: pupuk
2: untuk
1: bisa makanan atau food waste-nya gitu.
0: Mungkin salah satunya kayak air kelapa tuh, tau kan?
1: Iya, betul.
0: Kalau dibuang di parit itu pasti baunya asem kan?
2: Iya, benar-benar.
0: Tapi kalau kita bisa mencari solusi untuk dijadikan olahan yang bermanfaat, bisa dijadikan nata de coco yang selesai itu ya. Jadi itu salah satu hal yang bisa diangkat dalam sebuah penulisan karya ilmiah itu tadi ya. Tapi kalau buat perlombaan ini biasanya kalian dalam perwakilan itu bagaimana nih untuk menuju siapa yang akan ikut kompetisi itu tadi, ada nggak? Atau bersama nih dengan karya satu?
1: Kalau itu kita, kalau ada informasi lomba itu kita infokan dulu nih, Kak, di grup. Guys, ini ada lomba ini yang diadakan oleh ini tingkatnya nasional nih. Jadi di situ kita bisa mengajak teman-teman yang lain, siapa aja yang mau ikutan, kemudian kita membaginya dalam beberapa tim. Jadi prospek kita untuk lebih bisa menang di dalam lomba tersebut itu jauh lebih tinggi gitu.
0: Oke, jadi itu ya, siapa yang sudah siap, siapa yang sudah bisa untuk tindak lanjut dari perlombaan itu dipersilakan begitu ya. Baik, dan kalau dari pengurusan ini akan ada periode pertukaran nggak, kayak Luvia sebagai wakil bendahara ya, kalau Farid sebagai wakil ketua umum, ada masa jabatan nggak di sini?
2: Ya, ya, UKM Mars ada masa jabatannya itu sekitar satu periode, Kak. Jadi hanya satu tahun. Misal kami saat ini menjabat di tahun 2026. Nanti akhir periode akan dilakukan MUBES, musyawarah besar, untuk memilih siapa ketua lagi, siapa ketua yang akan melanjutkan apa UKM Mars. Nah, nanti baru diganti semua, tidak semua sih, tapi yang misal kan kami mahasiswanya ada D3 dan D4. Jadi kalau D3-nya sudah mendekati jelang wisuda, itu otomatis akan demisioner ataupun bisa diganti oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru join UKM Mars.
0: Tapi kalau ada alumni bagaimana tuh? Katin ya, kakak tingkat mungkin.
2: Sejauh ini alumni kami tidak apa ya, tidak ikut dalam serta kegiatannya, Kak. Jadi memberikan nasihat pun tergantung kami. Kalau kami meminta nasihat mereka, baru mereka memberikan nasihat.
0: Ya, mengingat mereka memang langkahnya sudah lebih ini ya.
2: Iya, jauh lah.
0: Lebih berbeda lagi. Kalau tadi kan memang di bangku kuliah memang sudah banyak sekali waktu yang difokuskan untuk di kegiatan kampus. Tapi kalau memang sudah wisuda itu biasanya akan sibuk sekali tuh, terutama terjun ke dunia kerja juga ya. Jadi bukan karena ini mungkin tidak ingin memberikan sumbangsih atau bagaimana, mengingat itu tadi ada hal yang akhirnya akan membatasi di situ tadi ya. Tapi kalau dari kalian juga koreksi atau evaluasi bagaimana nih? Ada nggak dalam setiap perlombaan atau penulisan itu ada evaluasi pasti ya?
2: Iya pasti.
0: Mencakupnya apa aja tuh di situ?
1: Itu kan biasanya kita setelah mengikuti lomba ya Kak, itu kita mendapatkan draft hasil penilaian dari para juri. Nah, jadi dari situ kita bisa mengetahui feedback yang dikasih atau dari penilaian oleh para juri itu ditulis di sana Kak.
0: Oh, ada jadi, catatannya
1: iya,
0: ya?
1: Iya, ada catatannya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata saya kurang di bagian ini, ternyata kalimat saya itu terlalu bertele-tele gitu. Jadi sejak kita mulai mengikuti lomba itu tentu saja dari situlah kita mulai berproses belajar gitu Kak. Jadi kalau kita nggak mulai ya kapan lagi kita mau belajar gitu.
0: Itu ya, jadi memang perlu ada evaluasi, ada catatan ya, supaya kita bisa semakin meningkatkan kualitas dari karya tulis kita itu tadi. Tapi kalau kita merujuk kepada perkotaan, ini apakah bisa juga ada topik yang bisa dijadikan sebagai karya ilmiah itu? Mengatasi kemacetan Palembang begitu. Nah,
2: itu salah satu Kak, bisa Kak. Terus pencemaran udara kan.
0: Itu.
2: Ya bisa juga. Karena kan kota kualitas udaranya lebih apa ya? Lebih padat lah dibandingkan di kondisi pedesaan.
0: Oke, ini kalau kita bertiga nih diskusi untuk fokusnya ke penulisan karya ilmiah kemacetan tadi, terutama di Palembang, di kota kita sendiri ya. Bagaimana nih untuk rangka awalnya gitu loh tuh. Kita merumuskan dulu mengenai permasalahan mungkin ya.
1: Iya mungkin permasalahannya bisa kita lihat ya Kak, di mana di zaman sekarang nih kan masyarakat udah gak bergantung lagi pada angkutan umum ya.
0: Walaupun mereka, Palembang sudah canggih sekali ya. Udah punya LRT tuh.
1: Jadi mereka itu lebih ke memiliki kendaraan masing-masing. Bayangkan aja Kak, satu orang mempunyai satu kendaraan di mana mereka tiap pagi punya kesibukan masing-masing.
0: Nah, itu
1: di luar rumah gitu.
0: Jadi itu ya, artinya di sini untuk mengenai garis
2: besarnya dulu.
0: Besarnya dulu begitu, kesadaran masyarakat dan juga bertolak belakang juga dengan Palembang yang sebenarnya juga sudah didukung sekali ya dengan fasilitas transportasi umum, salah satu yang tadi saya sebutkan.
1: Ada LRT,
0: ada feeder juga. Aksesnya kan akan lebih menyingkat waktu kita untuk menuju ke tempat tujuan kita itu tadi ya. Dan setelah dari situ bagaimana lagi tuh tindak lanjutnya tuh?
2: Oke, setelah dari kita mengetahui rumusan masalahnya, lalu baru kita mencari apa solusi yang sudah ada dari sebelumnya. Nah, setelah kita mencari tahu, oh rupanya sudah ada solusi ini, tapi ada kekurangan sedikit. Nah, kita masuk ke kekurangan itu tersebut. Jadi kita mengambil celah dari solusi yang sudah ada. Bisa agar bisa menghasilkan solusi yang benar-benar optimal Kak.
0: Bisa solusi awalnya supaya tidak terjebak macet, silakan menggunakan LRT itu tadi ya. Tapi ternyata ada ini lagi, kendala lagi, akses masyarakat yang di pinggiran kota Palembang terutama untuk menuju ke stasiun LRT kan itu
1: mereka masih jauh ya Kak.
0: Itu masih jauh, tetap akan mengeluarkan biaya lagi kan. Dan itu akhirnya menjadikan pertimbangan mengurungkan niat akhirnya begitu. Lebih memilih ya ojek online yang aksesnya itu langsung boleh jemput di depan tempat, rumah atau di tempat begitu kan. Dan ini memang menariknya untuk sebuah penulisan ya. Kita akan berimajinasi, kita akan tertantang di situ untuk apa ya, menggabungkan dari apa yang kita pikirkan dengan fakta yang ada di lapangan begitu ya. Dan termasuk kalian juga akan menemukan hal-hal seperti itu dalam penulisan.
2: Ya pastinya itu Kak. Jadi dari permasalahan yang ada di sekitar kita bisa pertimbangkan dan kita bisa mencari garis besarnya untuk bisa menjadikan hal itu dasar kita untuk menulis. Jadi dari dasar tersebut kita bisa berpikir dan bisa menghasilkan karya solusi yang bisa bermanfaat lah bagi masyarakat ataupun bagi diri kita sendiri lah.
0: Itu utamanya di situ ya. Oke, mungkin untuk pendengar kita, baik itu yang sebaya kalian atau juga yang statusnya sebagai mahasiswa mahasiswi yang masih tarik mundur nih untuk ikut bergabung dalam organisasi kampus atau UKM ya, salah satunya apa nih yang perlu ditanamkan niatnya dulu nih supaya tergerak hati untuk bisa bergabung dalam sebuah organisasi kampus begitu?
1: Ya mungkin ya Kak, apalagi sekarang ini kan ada banyak mahasiswa baru yang baru masuk ke dunia pendidikan tinggi atau universitas gitu. Yeah. Tentunya yang pertama kali dilakukan itu kita harus tahu dulu, harus riset dulu, harus banyak mencari tahu informasi mengenai organisasi apa saja yang ada di universitas kita gitu. Terus kita harus benar-benar memilih di mana organisasi yang benar-benar sesuai dengan minat kita gitu, yang benar-benar bisa menjadi wadah pengembangan diri kita.
0: Itu ya. Ini sesuai dengan minat bukan berarti relevan dengan jurusan kampus yang kita pilih ya. Jadi jangan mentang-mentang kita pilih jurusan elektronik atau elektrik itu tadi ya, tapi kita memilih kegiatannya yang berbaukan kelistrikan itu salah juga ya, atau teknik atau bagaimana begitu. Terpenting di sini tujuan dari organisasi kampus itu untuk bagaimana kita meningkatkan itu tadi ya, value kita, dan juga mengeksplor bagaimana potensi yang ada dalam diri kita, sehingga itu akan membentuk ketika nanti kita sudah terjun ke dunia kerja, banyak hal atau bekal yang sudah kita dapatkan di kegiatan ini tadi. Selain itu apalagi nih dorongan supaya aktif dalam kegiatan atau organisasi kampus apa?
1: Kalau di organisasi itu kan kita belajar bagaimana cara bekerja sama, ya kan? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan khalayak ramai, itu. Cara kita berinteraksi, dan itu benar-benar mendorong diri kita, apalagi ketika bertemu dengan orang yang lebih tinggi dari kita, yang lebih cerdas.
0: Lebih tinggi ini bukan karena tinggi badannya ya, maksudnya ya.
1: Yang lebih pengalamannya lebih dari kita.
0: Itu.
1: Ya. Itu bukan yang menurunkan diri kita, tetapi kita menjadi terpancing bagaimana saya juga bisa loh kayak dia gitu. Saya juga bisa jadi lebih baik dari diri saya sebelumnya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Seperti kata yang sering dikatakan bahwa orang bisa kenapa kita tidak gitu ya. Oke, baik. Dan artinya di sini juga tentu dengan mengikuti kegiatan organisasi kampus bisa menjadi obat juga untuk yang introvert begitu ya. Yang selama ini mengurung diri, mungkin kayak membatasi sekali gitu untuk interaksi dengan orang banyak begitu. Dengan kegiatan organisasi kampus mau enggak mau kita akan melatih diri kita ya untuk bagaimana berkomunikasi, bagaimana akhirnya kita bisa berani bertemu orang begitu ya. Termasuk kalian juga mungkin awalnya di situ enggak? Enggak ya.
2: Alhamdulillah sejauh ini masih aman, Kak. Jadi organisasi ini mungkin banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang di rumah itu berpikiran bahwa ada organisasi yang wah, organisasi ini tidak penting, lebih penting kuliah, belajar, dan magang. Nah, menurut saya itu tergantung relevan teman-teman, tapi menurut saya semua hal yang ada di perkuliahan yang bernarasikan baik, silakan dicoba. Karena itu memiliki manfaat-manfaat yang bisa meningkatkan diri kalian sendiri. Contohnya kalau dari saya ikut organisasi itu tidak hanya memberanikan diri itu, tetapi bisa manajemen waktu, di mana kalian bisa mengatur jadwal kalian untuk ngerjain tugas, dan bagaimana jadwal kalian untuk prokeran. Bahkan kalau memang kalau teman-teman lain yang sudah magang, mungkin ada satu manfaat yang tidak bisa didapatkan di tempat magang, yaitu skill untuk koordinasi tim. Nah, itu mungkin kan dikarenakan di tempat magang kan biasanya kita diarahkan. Nah, kalau di organisasi itu mungkin kalian bisa belajar berkoordinasi. Nah, bisa apa ya, mengatur tim kalian supaya bisa tetap optimal, tetap
0: kompak ya,
2: kompak
0: solid ya.
2: Ya, itu bisa menjadi salah satu manfaat kalian untuk bisa ikut organisasi. Jadi semua hal yang ada di kampus yang bernarasikan baik, silakan dicoba. Karena masa muda tidak datang dua kali ya.
0: Nah, itu apalagi sudah peot ya, enggak akan bisa mengulang lagi nih ya masa-masa di kampus begitu ya. Tapi kembali dengan budaya kepenulisan, menurut kalian di 2026 ini dengan banyak sekali pengaruh budaya lain, apakah ini akan, yakin nih, akan selalu tetap, apa ya bahasanya, tetap budaya kepenulisan ini akan tetap diminati oleh terutama generasi muda di kampus, mahasiswa-mahasiswi?
2: Oke, budaya penulisan sebenarnya itu masih banyak berguna untuk kehidupan sehari-hari.
0: Itu ya.
2: Tidak hanya di akademik, contohnya mungkin menulis cerpen ataupun menulis harian diri kita sendiri, menulis apa ya, novel mungkin. Nah, itu bisa menjadi salah satu apa ya, dorongan untuk mereka bisa menulis. Tapi kalau emang untuk dalam bidang ilmiah, kita tentu tidak akan lupakan mengenai esai, karya tulis ilmiah, dan proposal. Jadi walaupun dunia sekarang tetap apa ya, dalam versi digit atau zaman
0: sudah
2: digital,
0: menyentuh era digital,
2: iya, era digital ya? Tapi skill menulis itu tetap berguna.
0: Iya.
2: Tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kehidupan perkuliahan, bahkan ya saat kakak juga kerja kan mungkin sebelumnya menulis dulu.
0: Oh, banyak tulisan aku tanggal sekian, bayar apa, nulis di buku kayak itu kan.
2: Iya.
0: Jadi menulis itu adalah ada seni juga, iya, ya di situ ya. Seni ada kita. Apalagi tuh kalau dalam sebuah tulisan ini ada apa ya, menuangkan diri kita juga di situ kan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tulisan itu tadi. Tapi kalau buat kalian sendiri di UKM Mars, apakah ada kayak edukasi mengenai penulisan di sosial media begitu, ada nggak seperti itu?
1: Tentu saja ada kak.
0: Berkaitan dengan caption mungkin?
1: Iya, itu nanti kita biasanya ada di story Instagramnya UKM Mars. Jadi di situ biasanya kami ada jadwal tuh memberikan suatu insight baru atau penjelasan mengenai kepenulisan atau bahkan fakta-fakta yang sebenarnya ada di dunia gitu. Seperti itu kak. Dan juga kepenulisan ini itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis ya dalam menyelesaikan suatu masalah gitu.
0: Jadi banyak sekali manfaatnya Mance Bica ya. Dan sejauh ini kalau dari UKM Mars itu biasanya semua anggota atau yang tergabung dalam strukturnya berkumpul bersama itu ada jadwalnya juga tuh?
2: Kami ada proker tertentu yang dimana seluruh mahasiswa dari anggota UKM Mars itu ikut kumpul. Ada juga prokeran yang dimana kami membuka volunteer, jadi tidak seluruh mahasiswanya tapi hanya beberapa saja. Jadi ada dua kegiatan yang bisa saling terhubungkan lah, ada yang untuk seluruh anggota dan ada yang untuk fokus tertentu di beberapa mahasiswa.
0: Begitu.
2: Contohnya di kegiatan skill ya. Kalau skill itu kami fokuskan untuk divisi Ristek. Jadi divisi lain seperti Humas itu ada prokeran lain yang bisa diikuti selain selain skill itu.
0: Oke. Dan kalau buat dalam satu periode atau masa jabatan itu tadi, kalian diwajibkan untuk membuat berapa proker gitu?
2: Oke, sejauh ini kami
0: tidak ada ketentuan.
2: Tidak
0: ya?
2: Ada ketentuan. Aha. Tapi yang pasti kami menghadirkan proker-proker yang bisa membimbing anggota kami seperti skill ataupun NASA tadi kan ada pelatihan. Jadi output dari mereka ikut organisasi Mars itu tidak hanya rapat biasa tapi bisa menghasilkan suatu karya tulis ataupun bisa ikut lomba ataupun bisa memberanikan dirilah tampil di publik
0: umum. Gitu ya. Umum. Tapi kalau sebagai parameter untuk kesuksesan sebuah proker ada nggak kalian? Acuannya tuh kemana tuh?
2: Kami biasanya di target peserta kak. Jadi kami biasanya mengajukan beberapa target peserta di proposal. Nanti baru dilihat pas akhir apakah sesuai, apakah sudah mencapai target. Kalau belum kami akan melakukan evaluasi apa saja yang kurang atau apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya sehingga bisa apa ya,
1: menarik banyak peminat ya.
2: Iya, bisa menarik banyak peminat untuk proker selanjutnya.
0: Oke, begitu ya. Waduh, ini udah terasa nih Mance Bica sudah 50 menit melangkah dari jam 9 pagi. Dan masing-masing dari kalian apa yang pengen disampaikan, terutama buat anggota dari UKM Mars dulu nih yang mungkin lagi menyaksikan tayangan ulang kita di YouTube, apa nih yang pengen disampaikan?
1: Oke ya kak, untuk kita sebagai mahasiswa dan juga anak muda, jangan, kita harus cari tahu dulu potensi apa yang kita miliki dalam diri kita. Kemudian kita jadi tahu, oh potensi saya di sini, saya seharusnya lebih memfokuskan ke arah ini gitu. Jadi kita lebih fokus untuk pengembangan diri. Kemudian juga kita jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Karena dari hal baru itulah kita bisa belajar untuk keluar dari zona nyaman dan membuat diri kita menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya.
0: Wah, itu ya. Kalau dari Farid apa tuh tambahannya?
2: Oke, sedikit tambahan mungkin ya, kalau teman-teman masih ragu dalam kepenulisan, mulailah dalam menulis hal-hal kecil. Contohnya mencatat harian hari ini, apa yang sudah dilakukan hari ini, atau bisa juga dengan cara membaca, tidak hanya membaca jurnal, tapi bisa membaca seperti Kak Ilham bilang, baca caption yang ada di media sosial itu bisa menghasilkan ilmu juga lah untuk kita.
0: Tapi captionnya benar ya.
2: Iya. jangan
0: salah baca caption. Iya. Kan biasanya kalau di sosial media tuh kita perlu selektif juga ya.
2: Benar.
0: Dengan begitu kita akan melatih diri kita yang kritis tadi disampaikan. Iya. Bahwa oh, ternyata captionnya ini mengarah untuk mendoktrin kita
1: iya,
0: dengan hal-hal
1: negatif
0: begitu. Jadi perlu dipahami juga di situ ya.
2: Iya.
0: Terus apa lagi tuh?
2: Jadi ya seperti saya bilang tadi, jangan ragu untuk menulis. Silakan coba-coba hal baru. Karena ya hidup ya, memang baru pertama kali. Jadi kita lakukan sebisa kita. Yeah. Baru di saat itulah kita bisa mengevaluasi kegiatan kita, ataupun kita bisa belajar lah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang bisa membuat kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi.
0: Oke, sosial media untuk OKMers ada nggak?
2: Ada.
0: Di mana tuh? Siapa tahu ada pendengar kita yang pengen mengakses melihat kegiatan dari yang pernah kalian lakukan, di mana tuh?
2: Oke, kami ada dua Instagram, IG, yaitu satu di UKM Max, itu bisa kalian akses di IG, dan ada NASA UKM Max, itu poker utama kami, yang dimana ada 4 kegiatan tadi, bisa kalian lihat juga dan bisa membuat kalian tertarik untuk join NASA tahun ini.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih waktunya.
2: Ya,
0: ini kasih. Sebenarnya pengen tambahan lagi nih mengenai obrolannya ya, tapi sayang nih kita harus berpisah mencicipi untuk di obrolan komunitas. Dan pokoknya kita doakan mudah-mudahan UKM Mars ini semakin semakin eksis.
1: Amin.
0: Dan juga mencetak banyak generasi terutama di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang nantinya siap dan juga akan bisa menginspirasi ya ketika sudah pengabdian di masyarakat begitu dan juga berguna untuk nanti sudah terjun ke dunia kerja ya. Oke, dan juga sampaikan salam saya juga untuk teman-teman lainnya juga yang ada di UKM Mars dan juga mencicipi, karena kita sudah ada di pengunjung perjumpaan. Sekali lagi terima kasih buat Farid Al-Habsi.
2: Ya, terima kasih Kak.
0: Sukses selalu ya. Dan juga Luvia Adila juga terima kasih juga.
1: Kembali,
0: dan juga terima kasih juga untuk Manca Beca yang sudah bersama kami sejak di jam 9 pagi tadi ya. Kita harus berpisah dulu untuk di Overland Komunitas edisi Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dan sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya pagi edisi pagi ini juga Manca Beca ya. Kula Cilam yang bertugas pamit. Tarik undur dari ruang dengar Maca Bica. Insya Allah lain kesempatan kita bakal berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak, Prompat RR.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi menjelang siang dulur-dulur, bersama Cek Ewan yang bakal ngerewangin dulur ya. Dari jam 10 ini sampai jam 3 kaget. Cak biasa. Susunan acara kita ini dimulai dari Indonesia Raya sama Pancasila dan theme song kita Indonesia. Dilanjut lagi dengan kerompok kita yang mana Cek Ewan bakal ngebahasi kuliner wisata. Nah, dan sudah Cek Ewan siap ke juga nih tentang apa bae info-infonya ya dulur ya. Di pukul 11 bakal ada informasi sedenget dan kita masuk ke teras UMKM. Yang mana Cek Ewan bakal ngasih kehiburan informasi tentang UMKM di sekitaran kota Palembang. Nah, ada juga di pukul 12 bakal ada informasi sedenget dan masuk ke hiburan dan informasi juga. Di pukul 13 kita bakal relay ke RRI Bandar Lampung RRI Bengkulu. Di siaran budaya belajar Sumba. Di pukul 14 Cak Biaso, ini segmen yang kesayang kita galo-galo, ada di Besanjo. Jadi buat dulur kaget yang mak Sanjo, tempat Cak Ewan di Goyori ke 0711-351-656. Itu tadi tinjauan acara kita untuk Sriwijaya Siang edisi Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Malam Minggu bulan muda. Kalau misalnya masih sayang duitnya nak dihabis ke dengerin Cek Ewan Fajan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di Prompa Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

84,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cik Ewan masih kita berada di Rompok Kito edisi kuliner dan wisata. Nah, ngomongin kuliner ya, sambil wisata mungkin pas nian. Ini weekend ya, akhir pekan, tanggal 1. Pecaknya kalau uang yang begawe nih gajian galau, tapi kalau pengusaha tiap hari gajiannya caknya ya. Nah, kali ini Cik Ewan ada info ya dulur-dulur ya. Ini mungkin ada lah yang kangen makanan-makanan tradisional khas Palembang. Karena biasanya kita galak jajan-jajan modern, jajan-jajan kekinian. Nah, kali ini info tentang toko kue khas Palembang ya. Ini namanya Toko Palembang Harum di kawasan 26 Elir, yang sampai main hari itu terus mempertahankan cita rasa otentik kue khas Palembang di tengah berkembangnya kuliner modern. Usaha kuliner ini dewek lah berdiri sejak 2012 yang mengusung misi untuk melestari ke warisan kuliner daerah melalui penyajian kue tradisional yang menarik pastinya. Berbagai kue khas Palembang itu tersedia di Palembang Harum, diantaranya ialah mak subah, sekojo, engka, kue 8 jam, aneka bolu tradisional, serta jajanan pasar. Dan beragam pilihan tersebut jadi favorit masyarakat maupun wisatawan yang lagi nyari oleh-oleh khas Palembang. Bahkan beberapa waktu lalu ini nih sempat di review jujur dari salah satu musisi kita. Nah, mungkin yang main media sosial mungkin pernah terjingo ya video singkatnya tuh oleh Bim Bim Slang. Ya. Jadi Dio ini kan abis tur dari Palembang, beli jajanan di Toko Palembang Harum ini, terus ya nyampe Jakarta dimakannya, di reviewnya, dan ternyata reviewnya alhamdulillah positif galo. Nah, jadi ya kalau misalnya ada yang penasaran, pengen nyoba ke juga, pengen ecek-ecek jadi food blogger, mungkin bisa lah kesini ya. Kan lagian juga ini kan kue-kuenya nih mungkin yang sudah agak susah ditemukan, karena sekarang ini banyaknya jajanan yang lebih modern. Dan juga dulur-dulur ya, salah seorang staf Palembang Harum ini ngato ke kalau pihaknya ini terus mempertahankan cita rasa asli setiap produk yang ditawar ke pelanggan setia. Karena menurutnya setiap jenis kue itu miliki penggemar masing-masing. Meskipun kue durian juga masih jadi produk paling banyak diminati sampai sekarang. Nah, pegawainya dewek juga ngomong ke uang itu punya cita rasa yang beda-beda. Kalau Cak Yonde mungkin ini tujuan kesana cuma si Iko Caknya beli. Beli Srikayo menuju kita tuh ya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Lama-lama kemampuan perempat Palembang suara budaya Sumatera Selatan. Kita masih di rompok kita edisi kuliner wisata. Kalau tadi kita ngomongin Palembang harum yang ngejual banyak makanan tradisional khas Palembang dengan cita rasa yang otentik, kali ini kita geser ke lagi. Ini makanan khas legendaris di Palembang juga dulur ya, yaitu martabak har yang sudah berdiri sejak 1947. Bayangke ya, 2 tahun habis mereka diola bertegak. Wah, luar biasa nian. Jadi dulure martabak har yang jadi salah satu kuliner legendaris ini bertahan puluhan tahun, yang berlokasi tepatnya di depan Masjid Agung Palembang dan kerap ramai dikunjungi wisatawan. Dan ini hari ternyata dulure ini nih caknya buka 24 jam ya. Karena cak Ewan pagi lewat sana masih buka, malam lewat sana masih buka, sore kalau sore jangan tanya ya, inilah malam pun dia masih buka. Jadi caknya kok buat dulur yang dari luar kota pengen makan sini, jangan takut gak buka karena dia caknya buka 24 jam dulur ya. Nah, jadi pemilik martabak har Muhammad Zakir ini nyebut menu andalan sini ialah martabak khas dan roti naan khas India. Cita rasa otentik dan bumbu yang konsisten dari dulu sampai sekarang itu jadi daya tarik utama ya bagi pelanggan. Martabak har ini dia berdiri sejak tahun 1947, didirikan oleh Haji Abdul Razak yang merantau dari Kerala, India Selatan. Usaha kuliner ini kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada keluarga besarnya sampai saat ini. Zakir menjelaskan nama har ini tetap diperankan untuk menghormati sang kakek sekaligus mempertahankan merek ya. Karena Mohari Dewet ini sudah jadi brand yang terkenal di Palembang. Nah, sementara itu usaha ini telah berkembang dengan 4 cabang di Palembang dan 2 cabang di luar kota. Dan seluruh cabang ini tetap dikelola oleh keluarga besar pewaris usaha meski manajemennya terpisah dulur ya. Dan Zakir berharap juga martabak har ini bisa terus berkembang dan semakin dikenal luas oleh masyarakat. Ia juga berharap usaha keluarga ini bisa terus sukses hingga generasi berikutnya. Nah, sementara itu ya, kalau tadi dari pemiliknya, ini dari pelanggannya nih. Ada salah satu seorang pelanggan martabak har ini ngaku ya, sudah berkali-kali datang ke martabak har sejak mencicipi menu barunya. Dia ngomong ke katanya ini nih bumbunya pas, apalagi roti naannya ini benar-benar mirip yang ada di Arab. Nah, jadi cak mana dulur tertarik mungkin nak kesana? Lah juga manusia aku ya.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Ketupat, otak-otak, dan lumpia kini secara resmi tercatat dalam Oxford English Dictionary atau OED edisi Maret 2025. Ketiga makanan khas ini termasuk dalam 600 entry baru yang ditambahkan. Masuknya nama-nama makanan ini ke dalam kamus bergengsi tersebut memudahkan masyarakat global untuk memahami dan mengenal hidangan tradisional Indonesia. Penjelasan yang terstandarisasi dalam bahasa Inggris membuka akses lebih luas terhadap budaya kuliner Indonesia. Lebih dari sekedar penambahan kata atau pengakuan, ini mencerminkan penghargaan terhadap warisan budaya dan rasa khas Indonesia yang semakin mendapat tempat di dunia. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi kuliner Nusantara di ranah global. Kita beralih ke info selanjutnya, wayang beber atau ialah bentuk wayang tertua di Indonesia, lebih tua dari wayang kulit maupun wayang golek. Meski telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah sejak 2015, keberadaan wayang ini masih jarang terdengar. Wayang beber berasal dari relief candi yang dikenal sebagai wayang watu. Wayang ini sudah berkembang dari masa kerajaan Jenggala Majapahit hingga Kartasura. Saat ini wayang beber tetap hidup lewat tangan para seniman, salah satunya wayang beber Pancasila karya Indra Suro Inggeno. Karya ini menjadi pusat perhatian di Museum Wayang Beber Sekartaji. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website

0: kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi donor untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 per 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Iwan di Sriwijaya Siang ya. Kali ini kita berado di teras UMKM. Kalau biasanya ada narasumber ini, tapi dulur hari ini kita belum ada narasumber lagi, kosong. Dan ini bakal Cek Iwan isi dengan info-info tentang UMKM. Nah, salah satunya ialah ini, cara ngitung HPP atau harga pokok penjualan untuk pelaku UMKM dulur ya. Jadi informasi ini Cek Iwan kutip dari rri.co.id. Dan informasinya ini, pemilik usaha Miku Brownies Emma Sumaya itu membagi kepentingnya perhitungan harga pokok produksi bagi pelaku UMKM. Karena kesalahan menghitung HPP ini dinilai jadi masalah umum yang sering dialami pebisnis pemula. Hal tersebut diungkap ke dalam siaran teras UMKM Prompat RR Palembang Jumat 17 Juli 2026 lalu. Emang ngatur ke perhitungan HPP ini harus dilakukan secara detail sejak awal mulai usaha, ya. Yeah. Yo negas ke biaya bahan baku dan operasional pecak listrik dan gas itu tidak boleh diabaikan dalam perhitungan tersebut karena menurutnya kesalahan menghitung HPP di awal usaha itu dapat berdampak signifikan terhadap keuntungan yang diperoleh oleh pelaku bisnis. Emang aku pernah ngalami hal tersebut saat mulai merintis usahanya. Karena dulu-dulu awal tuh tidak terlalu pentingnya ya, ternyata bahan baku pun itu sangat ngaruh ke harga jual dulur ya. Emang juga negas ke pelaku usaha sebaiknya tidak sekedar mengikuti harga pasaran tanpa memperhitung ke biaya produksi masing-masing. Karena setiap usaha itu dinilai memiliki karakteristik bahan dan rasa berbeda yang mempengaruhi struktur biaya. Ia juga menyebut penggunaan bahan-bahan premium itu jadi salah satu faktor pembeda harga jual produk sejenis dengan kompetitor ya dulur ya. Dan Jo juga menekan ke pentingnya keberanian dan mental yang kuat bagi pelaku UMKM yang baru mulai usaha. Karena modal usaha itu dinilai penting, namun kemauan belajar dan mengikuti tren pasar disebut juga jadi faktor penentu keberlangsungan untuk bisnisnya ya. Dan dia juga berharap tips yang dikasihnya ini bisa ngebantu pelaku UMKM lainnya, khususnya di sektor kuliner, dalam mengelola bisnis secara matang. Dan Jo juga negas ke perhitungan biaya yang tepat itu jadi kunci menjaga keberlangsungan usaha di tengah kenaikan harga bahan baku dolore.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

84.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan Dolore. Nah, kalau tadi kita ngomongin cara ngitung harga pokok untuk yang baru mulai usaha ya Dolore, kali ini kita ngomongin apa sih yang bisa kita lakukan untuk masar ke produk kita, apalagi UMKM Dolore. Jadi karena saat ini lagi zamannya media sosial, jadi sebaiknya kita juga mengikuti zaman ya. Untuk mempromosi ke suatu barang tuh kita bisa lewat media sosial lah. Hal ini juga yang dilakukan oleh pemilik Miku Brownies, Emma Sumaya, yang cerita ke perjalanan usahanya saat jadi narasumber dalam program Teras UMKM Loka Kito Palempro 4 RRI Palembang nih ya. Karena dia di sini termasuk baru dan ikut suami pindah ke Palembang, dan berarti dia punya relasi yang minim ya. Nah, itulah yang memutus ke untuk melanjut ke usaha yang sudah dirintis sejak lama ini lewat media sosial. Lore, Emma tuh ngaku sempat kebingungan untuk nentukan cara memperkenal ke produknya ke masyarakat Palembang yang belum ia kenal. Tapi akhirnya ia memutuskan mengandalkan media sosial sebagai senjata utama promosi. Dan ternyata langkah ini terbukti efektif loh Lore. Karena sebelum dikenal luas, Emma juga pernah sempat mengendor salah satu influencer Palembang untuk ngulas produknya ya. Dan itu terbukti efektif buat ngedongkrak popularitas produknya, yaitu Miku Brownies di awal kemunculannya. Nah, mainnya hari Miku Brownies ini juga nawar ke berbagai varian topping, mulai dari regular sampai premium, dengan harga mulai dari Rp60.000 sampai Rp150.000. Dan seluruh produknya dipasarkan secara online atau daring lewat media sosial Instagram, Threads, dan TikTok tanpa memiliki toko fisik. Nah, tapi kedepannya Emma juga pengen mengembangkan Miku Brownies ini sampai punya outlet dewek di Palembang, Dolore. Dan kita berharap semoga rencana tersebut tuh terwujud secara bertahap ya, sering semakin dikenalnya produknya di masyarakat luas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: lupa. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Informasi pertama datang dari damlek yang merupakan makanan khas Nganjuk berbahan dasar tepung beras. Jajanan ini seringkali ditemukan di pasar tradisional. Makanan ini mirip dodol tapi memiliki ciri khas pada adonan dan cara pengemasannya. Damlek dimasak dari campuran tepung beras, santan, gula merah atau gula putih, lalu dimasukkan ke dalam pelepah pinang yang dijahit dengan tali rafia sebagai pembungkusnya. Keunikan rasanya membuat damlek berbeda dari dodol yang cenderung manis dan padat. Damlek memiliki tekstur empuk dengan rasa manis atau gurih tergantung penggunaan gula merah sehingga tetap digemari masyarakat. Kita beralih ke info selanjutnya. Tari mare-mare ialah tarian tradisional Sumatera Selatan dengan dua versi, Toman dan Kota Sekayu. Perbedaannya terletak pada syair iringan dan cerita yang dibawakan. Versi Toman menceritakan gadis yang diasingkan karena melanggar norma. Tarian ini menampilkan kesedihan dan rasa pasrah sang gadis. Sedangkan versi Sekayu bercerita tentang gadis yang merantau untuk menuntut ilmu dan pula membawa pengalaman. Mare-mare berarti pasrah, menggambarkan penerimaan nasib sang gadis. Kalian info dengan ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan hiburan beberapa lagu religi.
1: Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ra, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

0: Nada. Realiti.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
0: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Lama-lama kemampuan perompak Palembang suara budaya Sumatera Selatan bersama Cak Ewan Dolorena. Kali ini kita berada di hiburan informasi dan informasi tentang berita-berita di Palembang dan Sumatera Selatan. Cak, kita tahu dulu ya, membangun masyarakat yang kuat itu tentu berawal dari keluarga yang harmonis. Salah satu caranya ialah dengan memperkuat pemahaman nilai-nilai keagamaan sekaligus meningkatkan peran perempuan dalam penggerak di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Nah, ini informasinya berkaitan dengan peran perempuan dulu ya. Jadi, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang itu membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia organisasi perempuan bidang keagamaan lewat kajian tafsir Al-Qur'an yang mengangkat tema muamalah dengan keluarga dan sesama manusia. Dalam kesempatan tersebut, Ci Ujang juga tegaskan bahwa ajaran Islam ini tidak hanya mengajar ke hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, tetapi juga mengajarkan pentingnya jaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia atau hablum minannas. Menurutnya perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun keluarga yang berakhlak sekaligus mendukung berbagai program pembangunan. Salah satunya lewat gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk nanam kebutuhan pokok pecak, cabai, bawang, dan tanaman pangan lainnya. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, langkah sederhana ini juga dapat memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus mendorong kemandirian masyarakat. Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan Widya Lidiawati berharap kajian tafsir Al-Quran ini dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap bulan karena diharapkan menjadi wadah bagi organisasi perempuan untuk memperdalam pemahaman agama, mempererat silaturahmi dan memperkuat peran perempuan dalam membangun keluarga yang harmonis serta masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga ya, lewat kegiatan ini semakin banyak perempuan yang mampu menjadi inspirasi dan penggerak kebaikan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Artikel selengkapnya pacak dibaca di rri.co.id dengan judul Ci Ujang Dorong Penguatan SDM Organisasi Perempuan di Sumatera Selatan. Dulur ya. Nah, setelah informasi ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan karena Cik Ion masih ada info selanjutnya.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

84.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Coyoan, Dolor Istri Bejah Siang. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang peran perempuan ya, organisasinya. Nah, kali ini kita ngomongin peran perusahaan, Dolor. Jadi kehadiran sebuah perusahaan di tengah masyarakat itu udah hanya diukur dari kualitas layanan yang diberi ke, tapi juga dari kepeduliannya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Lewat berbagai program tanggung jawab sosial, perusahaan dapat memberikan manfaat yang nyata sekaligus mendukung pembangunan daerah. Hal ini juga yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI Divisi Regional 3 Palembang yang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Sepanjang semester 1 tahun 2026 ini, KAI Divre 3 Palembang itu telah menyalurkan bantuan senilai lebih dari 890 juta rupiah kepada masyarakat di wilayah operasionalnya mulai dari Palembang hingga Lubuk Linggau. Berbagai bantuan disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat, diantaranya pembangunan perbaikan sarana peribadatan, dukungan bagi sekolah, instansi pemerintah, serta lembaga kemasyarakatan. Selain itu, KAI juga menyalurkan paket sembako, bantuan hewan kurban pada hari raya Idul Adha, bantuan untuk panti sosial penyandang disabilitas, kegiatan penghijauan, hingga penyediaan berbagai fasilitas umum. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti ngatoke, program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Program TJSL ini juga sejalan dengan upaya mendukung pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals serta penguatan ekonomi daerah lewat sinergi bersama pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui semangat menggerakkan transportasi berkelanjutan meningkatkan kualitas kehidupan, KAI berharap dapat terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan. Artikel selengkapnya baca dibaca di rri.co.id pastinya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempuan bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Dusun Ende di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat merupakan pemukiman tradisional suku Sasak. Rumah di dusun ini dibangun dari tanah liat campur kotoran kerbau. Dengan atap alang-alang yang menjadi ciri khasnya, wisatawan dapat menempuh perjalanan sekitar 60 menit dari kota Mataram untuk sampai ke Dusun Ende. Sampainya di sana, pengunjung akan disambut suasana tradisional serta aturan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Tradisi kawin lari atau merarik menjadi budaya unik di Dusun Ende yang masih dilestarikan hingga kini. Selain itu, perkawinan antar kerabat sering terjadi dan menikah dengan orang luar dusun dikenakan denda yang cukup besar. Kita balik info selanjutnya. Istana Tua Dalam Loka di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat merupakan peninggalan bersejarah Kesultanan Sumbawa. Dibangun pada tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III, istana ini berbentuk rumah panggung seluas 904 meter persegi. Bangunan istana terbuat dari kayu dengan 99 tiang penyangga yang melambangkan Asmaul Husna. Sistem baji yang digunakan membuat bangunan ini lentur dan tahan terhadap gempa bumi. Awalnya Istana Tua Dalam Loka difungsikan sebagai kediaman raja sebelum dialihkan menjadi cagar budaya. Kini istana ini menjadi simbol kejayaan Kesultanan Sumbawa dan warisan berharga bagi masyarakat. Sekian info sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang ada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi acara selanjutnya.
0: Selanjutnya kita akan relay ke Pro 4 RRI Bandung ya, dalam program siaran budaya belajar Sumba bersama Nona Ria Karsima dan narasumber. Baisa Deni, guru bahasa Lampung SMP SMK BPK Penabur dengan tema Bahasamu Identitasmu saat anak muda melestarikan bahasa Lampung. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 4 RRI Bandar Lampung.

Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi dari kanca sunyi ni di papunjanganan kuti. Tabi pun api kabak. Minum wangi ya di kesempatan siang hari ini. Senang banget ya bisa kembali hadir menemani kebersamaan kita. Dan kali ini minum wangi yang saat ini juga lagi dengerin ya. Pengen menyapa dulu deh buat Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami di Perempat Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Siang hari ini Mina Muaki kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba, yang mana di kesempatan siang hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Bandar Lampung. Dan juga untuk Anda Mina Muaki yang juga lagi dengerin ya, karena hari ini juga spesial, ada seseorang juga yang nantinya akan menemani kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba. Masih bersama saya Nona Karisma di RRI Bandar Lampung, yang mana di siang hari ini sudah ada narasumber kita ya, yang membahas terkait dengan bahasamu, identitasmu saat anak muda melestarikan bahasa Lampung. Ini ada anak muda yang memang concern banget nih Mina Muaki ya, untuk bisa melestarikan bahasa Lampung, bahasa ibu. Ada, aku manggilnya apa ini? Manggilnya apa ini? Abang kah? Udo kah? Atau ada panggilan khusus lainnya nih?
1: Apa ya? Kiai kali ya?
0: Kiai aja ya. Ada Kiai Baisa Deni, beliau adalah guru bahasa Lampung dari SMP, SMAK, BPK Penabur. Halo Kiai Baisa, gimana kabarnya?
1: Baik. Dan selamat siang
0: ya. Tapi pun ini seneng banget nih, siang hari ini bisa ketemu langsung dengan Kiai Baisa ya, yang kita ngobrolin soal anak muda yang melestarikan bahasa Lampung nih ya. Yang apalagi yang kita tahu nih ya, kalau misalnya beberapa waktu belakangan ini tuh sempat dirumorkan bahwa bahasa Lampung tuh akan punah gitu ya.
1: Iya,
0: benar. Jadi ini salah satu concern kita juga untuk bisa melestarikan budaya ataupun bahasa ya. Dan apalagi Baisa ini adalah Kiai Baisa ini adalah guru muda bahasa Lampung gitu ya. Dimana banyak banget sekarang ini mungkin yang guru-guru juga lebih pengen guru bahasa lain ataupun bidang lain.
1: Bidang lain
0: nanti kita akan bahas kenapa sebenarnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Ya terkait dengan perkembangan bahasa daerah di Provinsi Lampung sendiri ya. Mungkin bisa cerita-cerita dulu gak sih Kak Baisa ya, terkait kenapa sih Kiai Baisa ini memilih bahasa Lampung ataupun memilih menjadi tenaga pengajar bahasa Lampung nih di usia yang masih sangat muda lah ya, masih muda lah ya. Gimana nih?
1: Background saya adalah saya lahir dari bumi Lampung. Jadi memang kewajiban saya harus melestarikan bahasa Lampung. Bukan nggak minat dengan bahasa lain. Kita pun tahu juga, aku juga sastra Inggris dan memang di seni juga di teater. Tapi bukan yang lain ini. Tapi kalau bahasa Lampung adalah bahasa ibu saya dari lahir. Gitu. Dan ketika saya mengajar di SMP atau SMA Penabur, itulah aku jatuhnya di native speaker untuk bahasa Lampung. Jadi aku tahu banyak tentang seluk-beluk bahasa Lampung dan tradisinya dan apapun itu karena aku lahir di Lampung juga. Kadang orang-orang, oh kamu besar orang Lampung ya, iya. Banyak sekali kan ketika saya di luar apa-apa, kata mereka ya
0: bukan orang Lampung.
1: Orang Lampung ya.
0: Berarti memang sebenarnya juga ini ngerasa punya beban, punya kewajiban ya gitu ya.
1: Ya benar-benar. Aku juga sebagai anak Lampung punya kewajiban, dan ini adalah saya tidak bisa melakukan hal banyak untuk Lampung sih, Nona. Jadi cuman untuk melestarikan bahasa Lampung itu yang bisa aku berikan dengan sang bumi dua jura ini, gitu. Gak lebih-lebih mau bangun ini, bangun itu, buat ini, buat itu. Terlalu ekspektasinya terlalu tinggi juga. Tapi ya dari hal kecil ini yang bisa saya perbuatkan, dan saya harus berpihak juga, berpihak dengan provinsiku, terlepas orang-orang. Kawan pun banyak, maksudnya ketika mereka stay di luar Lampung gimana gitu. Ketika harus ditanya, oh dia tidak. Nah itu kita harus, serunya di sini adalah mereka menutup identitas itu gitu.
0: Nah itu. Dia ya.
1: Dan saya membalikkan stigma itu gitu. Bagaimana ya? Aku orang Lampung ya punya I have the dignity gitu. Ya, maksudnya itu hanya identitas yang aku lahirkan lahir di Lampung. Yang terlepas itu perkembangan dengan mindsetnya itu hanya ilmu knowledge yang kita dapatkan.
0: Berarti ini juga ngerasa kayak punya tanggung jawab ya
1: banget
0: untuk bisa melestarikan bahasa Lampung. Makam siapa lagi katanya ya. Makam siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi siapa yang lagi untuk melestarikan bahasa Lampung gitu ya. Terlepas mungkin kalau kata Baisa ketemu dengan banyak orang, dan banyak orang Lampung juga di luar sana yang kadang-kadang menutupi jati dirinya orang Lampung kayak gitu ya ternyata. Jadi bukan justru malah melestarikan, malah justru denial ya. ataupun menutupi dan juga malah melestarikan budaya lain seperti itu ya.
1: Temanku maksudnya ya, bukan semuanya
0: ya. Mungkin yang teman-teman yang Kiai Baisa temui aja gitu ya di lingkungan teman-teman Kiai Baisa sendiri. Nah kalau misalnya di mata anak muda nih ya sekarang, apalagi pelajaran bahasa itu sering banget kurang dianggap keren gitu ya. Kadang aduh kayaknya kurang cool, kurang keren gitu ya. Kurang menjual gitu ya. Ataupun susah, karena kita tahu bahasa Lampung tuh ada dialek A, dialek O, ataupun ada apa aksara Lampung yang dianggap mungkin sebagian orang juga susah gitu ya Kia ya.
1: Benar.
0: Nah, saat pertama kali ngajar nih Kia ya, respon dari siswa itu kayak mana sih, ataupun respon yang sering banget Kiai Baisa jumpai itu seperti apa nih?
1: Iya, to be honest, kalau di sekolah aku tuh kan memang basically bahasanya internasional banget kan, maksudnya ini gitu. Tapi kadang-kadang orang menganggap itu suatu masalah.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau saya justru ada peluang bagi saya gitu. Nah, kayak di sekolah saya itu mereka di kelas pun conversationnya daily ininya ini English.
0: Bahasa Inggris ya.
1: Tapi kita nggak, kita kalau kita mengeneral itu semua, bahasa Inggris ini susah, ini anak-anak pasti nggak minat ini. Nggak bisa. Itu malah kewajiban aku. Kita ada rasa, okay, aku mencoba, aku mencoba dulu bagaimana masuk ke anak-anak itu dan polanya. Aku ketika ke kepala sekolah, aku punya negosiasi juga ketika ada dipanggil, ada apa, ada MOU-nya. Aku bilang pertama adalah aku nggak bisa di cara mengajar dengan guru-guru lain.
0: Oh gitu, ada beda gitu
1: beda.
0: Ya.
1: Aku pendekatannya beda. Mengapa? Saya kalau in English bisa, mereka cacistus kayak air mengalir kan. Tapi kalau bahasa Lampung dekatin dulu dan caranya enggak bisa harus dengan apa, dengan pelajaran lain gitu. Pertama, aku tuh harus mentargetkan anak-anak itu sehari atau setiap pelajaran 10 kosakata aja untuk mereka yang bisa iniin. Enggak usah muluk-muluk, enggak usah harus
0: semuanya. Gitu ya.
1: Kalau kamu punya seperti itu, aduh, kamu akan down dan kamu akan merasa minder gitu loh. Ya. Tapi ketika setelah bertahun-tahun ternyata anak-anak tuh bisa gitu loh. Karena bisa kan, umpamanya minggu ini kosa katanya tentang warna.
0: Jadi warna aja gitu ya.
1: Zulu, halom, apa-apa. Ketika saya bertemu selanjutnya atau meeting selanjutnya, ketika saya, mereka ingat.
0: Oh gitu. Jadi hal-hal kecil gitu ya.
1: Hal-hal kecil itu. Tentang greeting, tentang contoh dari warna tadi. Terus minggu depannya tentang nama-nama tubuh kita, mulut, bangu, mata, mereka ingat itu semua. Dan itu adalah jauh sebelum aku pikir, dulu kan harus susah banget ini. Ternyata anak-anak itu bisa melakukan itu semua gitu.
0: Ada ketertarikan.
1: Pertama saya dulu meeting pertama dengan anak-anak adalah tentang aksara kan.
0: Aksara.
1: Aksara Lampung.
0: Kagak ngapa bama gitu.
1: Ternyata
0: ya,
1: mereka lebih hebat. Lebih hebat di situ. Aduh, kata saya, mereka lebih maksudnya udah kena kan dari SD. Tapi
0: bener,
1: memang aplikasinya kurang.
0: Belum, bener,
1: tapi
0: bener,
1: mereka masih bilang, "Oh, ini pelajaran SD dulu, Pak." Atau sir. Oke. Dan oke, saya punya pola lain lagi, uh-huh. yaitu adalah banyakin kalimat, bikin kalimat, uh-huh. kosakata apa yang di yang kita apa tahu gitu, uh-huh. dan situ mereka tentang uh-huh. pariwisata, mereka nggak tahu awal di mana krui uh-huh. apa krui itu di mana apa pantai di mana uh-huh. uh-huh. gitu, kita hal gitu yang ini ternyata uh-huh. bahkan ada juga yang Menara Siger tuh di mana-mana ini.
0: Enggak tahu, mana belum tahu, tahu ya.
1: Iya. Dan itu bukan salah mereka gitu loh. Mm-hmm. Bukan mm-hmm. salah mereka, bukan mm-hmm. salah anak-anak, tapi memang culture ini apa? Kurang mendekati mereka gitu. Uh-huh. Memang iya, kalau uh-huh. kita diem aja mereka enggak bisa
0: tahu, ya.
1: Kita ya harus kitalah yang muda mm-hmm. itu untuk mm-hmm. menyamperin atau memberitahu juga apa uh-huh. menyampaikan bahwa kita ada ini, terus ada apa tradisi ini mm-hmm. ada apa adat istiadat ini mm-hmm. terus mm-hmm. apa lagi macam banyak hal yang kita bisa kulik dari Lampung uh-huh. ini uh-huh. dan bahasa Lampung uh-huh.
0: gitu. Dan kali ini kita tahan dulu, kayaknya udah ada pendengar ya yang mau ikutan gabung, ada dari WhatsApp nih, dari sini ada Edo kelihatannya yang pengen tanya-tanya. Halo, assalamualaikum Edo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya pun, silakan masuk. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol Edo bersama Kiai Baisa. Beliau adalah guru bahasa Lampung di SMA dan SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Ada yang pengen ditanyain nggak Edo?
2: Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Kiai.
0: Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Kiai, tapi
1: ya pun.
0: Ya pun. Gimana Edo?
2: Mau tanya ya. Kan guru di Penabur ya. Apakah anak-anak Penabur itu untuk bahasa Lampung itu antusias enggak untuk belajarnya gitu ya? Itu satu. Nah, yang kedua, kenapa sih kita kan di Lampung ya, tapi bimbel-bimbel di Lampung tuh sangat minim gitu ya ya. Nah, sedangkan kayak atau bahasa Inggris, les bahasa Inggris kayaknya bimbelnya tuh banyak di mana-mana gitu kan. Mm-hmm. Kenapa kita sendiri di Bandar Lampung kurang kurang untuk membuka bimbel-bimbel di bahasa Lampung gitu. Mm-hmm. Begitu aja deh.
0: Oke, siap deh. Udah dua itu
2: makasih
0: aja.
2: Makasih ya, tuh.
0: Terima kasih kembali ya, Edo.
2: Selamat ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya pun, terima kasih dari Edo. Dan untuk Anda Minda Mualki yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 0721255112 dan juga di WhatsApp-nya di 0811720985. Ada dua pertanyaan Yai. Ada dua pertanyaan Kiai. Itu sebenarnya antusias gak sih? Apalagi yang kita tahu kalau misalnya Penabur itu kan sekolah international school juga ya, yang mana basicnya adalah mereka tuh percakapannya tadi seperti diomongin adalah bahasa Inggris. Antusias gak sih untuk misalnya dengerin pelajaran bahasa Lampung? Dan yang kedua, kenapa nih di Lampung kok malah banyak les bahasa Inggris, bahasa yang lainnya ya, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, kok bahasa Lampung gak ada? Itu gimana ya yang nanggepinnya ya? Ada ya, dua nih.
1: Thank you Edo pertanyaannya. Yang pertama saya respon dulu. Untuk di SMP dan SMA Penaka Penabur saya itu anaknya alhamdulillah dan puji Tuhan itu antusiasnya sangat luar biasa gitu. Karena mungkin salah satu itu adalah pemicunya itu kan bahasa Lampung agak unik susah. Dan susah dan terus, jadi mereka itu ada hal yang baru gitu loh.
0: Gitu.
1: Dan mereka itu kan anak-anak muda. Jiwa muda itu pengen tahu banget ya, itu luar biasa kan. Jadi kan dikasih lempar ini mereka tuh ketawa, tapi aku seneng juga mereka ketawa, tapi itu kan ujung-ujungnya melekat. Jadi mereka sangat antusias dalam hal untuk belajar bahasa Lampung itu. Makanya aku sampai sekarang pun bertahan, karena kan ada beberapa sekolah yang minat, tapi aku nggak dengan dulu, karena aku ada amanat juga untuk anak-anak, jaga anak-anak ini kan. Karena dari SMP itu SMA itu kan, jadi memang ada mereka tuh nanya, Pak masih di sini kan, masih di sini kan? Ya masih, nah masih ini, karena mereka ingin mungkin pertama sosok juga pribadi dan dua juga dari itu saya masuk si materi bahasa Lampungnya. Jadi saya nggak pernah khawatir atau minder atau tiba-tiba introvert, kok anak-anak ini enggak
0: bisa, gitu ya. Gitu. Berarti hal memulai hal yang menyenangkan tadi ya.
1: Itu dia. Aku pertama ke guru itu yang kepala sekolah, menyenangkan dulu aja. Gak bisa. Kalau aku bisa marah, bisa ini, tapi polanya beda.
0: Oke.
1: Tapi menyenangkan dulu, dari situ aku masuk. Oh ini nak, ini nih. Walaupun mereka kan kayak lava kan
0: gitu loh. Agak susah mungkin nih pelafalannya
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi mereka bisa gitu loh. Itu yang aku sampai touching sampai sekarang. Bukan masalah mereka harus tahu benar dari bahasa Lampung, tapi mencoba dan mereka selalu mencoba untuk ingin tahu itu loh. Itu yang makanya kalau aku ada materi itu selalu materinya selalu aku siapkan banget, karena kan aku takut ada pertanyaan tapi mereka bisa diajak.
0: Berarti sebenarnya cari hal yang menyenangkan dulu, supaya mereka fun, mereka senang, tertarik, kepo, pengen tahu apa ini. Jadi akhirnya juga memunculkan ketertarikan itu juga butuh effort juga, perjuangan ya.
1: Dua kali lipat itu energinya.
0: Kali lipat dan energinya ya.
1: Contohnya aja menyebut hidung. Nah, mereka kok agak
0: tapi, susah.
1: Sambil ketawa, tapi mereka nak tepat. Kita motivasi benar. Gitu. Jadi hal-hal yang menyenangkan dulu, baru kita masuk ke materi, baru anak itu bisa kita kembangkan apa di mana atau minggu depannya kita tanya lagi, dan itu sampai diingat mereka gitu. Itu terharu juga. Maksudnya terharunya bukan masalah ini, om, anak-anak ini ternyata bisa gitu. Ya, walaupun hal-hal yang sulit itu.
0: Berarti memang ada satu hal yang gak bisa dibayar dengan apapun duit ya. Bener. Jadi ketika mungkin ngelihat berhasil gitu ya.
1: Bener, itu
0: dengan Nana, effort yang luar biasa tadi ya, supaya mereka itu tertarik, jadi kepo, jadi malah suka gitu, suka ya dengan bahasa Lampung ya. Nah, menurut Kiai sendiri, kenapa di Lampung ini gak ada kursus bahasa Lampung ya? Apa mau buka kursus bahasa Lampung nggak nih? Gimana nih?
1: Nggak tahu. Kalau aku tuh kan memang kurang mensurvey hal-hal gitu ya. Tapi memang ya dibandingkan dengan itu, dengan kursus in English atau yang lainnya, memang itu cita-cita mereka juga. Kita nggak bisa menutupi mata juga kalau itu bukan. Sorry, maaf, yang bukan pelajaran wajib juga. Tapi lagi aku bilang sama Nona, dan hal kecil aja, nggak ada ekspektasi yang besar yang buka kursus apa-apa itu kayaknya terlalu bukan terlalu, jangan terlalu seperti itu. Karena kan zamannya beda, Non.
0: Iya, benar ya. Mungkin banyak tuntutan di luar sana menggunakan bahasa asing gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk menggunakan bahasa daerah gitu
1: paling
0: ya.
1: Itu yang, paling itu dok yang kita doakan ya, dok ya.
0: Mungkin harus didoain ya, dok ya.
1: Dari 1-10% paling kita masuk di 3-4%, enggak mungkin kita ekspektasi 8%-nya, dok. Kan itu tuntutan keluarga mereka juga, anak-anak juga. Apalagi sekolah aku basically adalah ketika lulus apa-apa mereka kan memang keluar
0: negeri gitu ya. Jadi itu yang
1: bukan saya nggak cinta bahasa Lampung, cinta banget, itu harga diri saya. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan, dok, gitu, nggak bisa. Kita harus berterima juga.
0: Gitu. Karena tuntutan sebenarnya, tuntutan dunia kerja, tuntutan banyak universitas di luar negeri, mungkin ya. Karena mungkin goalsnya di sekolahan Kak Baisa ini adalah keluar negeri, gitu kan?
1: Iya, benar. 80% keluar negeri semua. Itu bukan mereka nggak cinta bahasa Lampung, mereka sangat antusias, banget sangat cinta, bahkan dengan apa pelajarannya mereka berterima sangat ini gitu. Tapi lagi-lagi mereka kan basically in English-nya, terus pengetahuan pelajaran eksaknya juga, saya juga gitu. Mungkin itu yang dibutuhkan benar-benar anak. Karena pelajaran kita kan banyak benar.
0: Wow, banyak.
1: Dari 1 sampai 20 harus ini.
0: Benar.
1: Dan dituntut nilainya harus
0: sempurna.
1: Sempurna.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kita harus nurun ego juga. Anaknya pulang jam 3.
0: Bener.
1: Lesnya ini
0: belum lagi, lesnya lain-lain gitu. Ya.
1: Dan palingnya itu paling anak-anak kalau mau pelajaran bertanya secara personal aja sih, Dok. Nanya apa ini panggil. Tapi kalau untuk program itu memang punya lembaga.
0: Lembaga khusus ya.
1: Khusus itu kayaknya kita mungkin belum, ya. Sebulan dua bulan ya, Dok, ini. Kita ini tapi berangsurnya waktu kayaknya enggak bisa apa visi misinya akan menurun.
0: Benar. Gitu ya. Jadi itu perlu dipikirkan lagi ya. Dan
1: kalaupun dibuka juga personal aja, maksudnya ke orang tua siapa, apa-apa gitu.
0: Benar.
1: Personal kayak anak, ada beberapa anak yang aku kursus bahasa Lampung, tapi yang aku ada waktu aja. Kalau memang seminggu dua kali aja ya, Naya, seminggu sekali, tapi kalau tiap hari nggak bisa, paling salah hal kayak gitu.
0: Berarti kan sebenarnya juga antusias orang tua juga untuk ngelesin bahasa Lampung juga ada.
1: Ada. Ya, tapi kadang-kadang kita juga, aduh nak, kamu kecapean deh, pulang jam 3, setengah 4 ini, kasihin mereka juga. Impus terus dan orang tuanya kan bayar terus ada feedback dari orang tua, bisa nggak itu kadang-kadang aku merasa nggak jangan deh aku lepas aja gitu. Tapi kita harus tekani mereka adalah anak-anak adalah spirit merekanya, spirit identitas mereka aja.
0: Bahwa
1: ada kamu lahir di Lampung atau ini ya harus mencintai kebudayanya, enggak harus tahu semua, tahu di mana itu apa Labuhan Juku, di mana tradisi sekuraan, di mana itu nyambai, hal-hal gitu. Jadi mereka ada
0: identitas budaya gitu ya.
1: Ketika keluar enggak kosong-kosong amat
0: itu
1: gitu
0: dia,
1: loh.
0: Ya.
1: Makanya aku terima ketika Nona kemarin ada identitas dan bahasa Lampung aku oke identitas maka aku ngomong di identitas.
0: Bener.
1: Tapi kalau untuk khusus bagaimana memperkembangkan bahasa Lampung di Lampung aduh so very hard,
0: benar.
1: Sulit itu dua kali lipat ini gimana usaha kita bukan yang usia yang baru lulus bukan yang menggebu-gebu
0: benar.
1: Mungkin kita yang ada identitas saja.
0: Benar. Jadi benar kata Kiai tadi ya, kalau misalnya kita, anak-anak ke luar negeri kan pastinya butuh identitas budaya ya. Ketika di luar negeri jadi ada satu identitas, ngerasa lebih cinta sama tanah air, lebih cinta sama Lampung gitu ya, tahu sekuraan tahu tempat-tempatnya di mana deh. Siapa tahu juga menjadi promosi pariwisata
1: nih, ya. Iya, terus kayak
0: pulang bawa teman-temannya untuk liburan di Lampung bisa jadi
1: gitu,
0: kan.
1: Itu. Di mana pantai di mana yang bagus kayak di yang lumba-lumba itu.
0: Ada Kiluan.
1: Iya. Hal-hal pariwisata dan wisata aja mungkin yang kita bisa up gitu, identitas bahwa ada sebanyak benar culture kita yang bisa kita kulik gitu loh.
0: Sebenarnya juga kalau kita ngomongin identitas budaya terus juga itu kan dari hal-hal yang menyenangkan ya, bisa kita ambil ya. Mungkin dari kita tanamin yang tadi yang menyenangkan, dibawa ke luar negeri, jadi mereka senang, mereka mungkin punya komunitas di luar negeri, bisa dibawa ke ini, bisa memajukan pariwisata mungkin. Seperti itu
1: contohnya
0: gitu,
1: juga, waktu aku kolaborasi dengan orang luar itu internasional itu salah satunya adalah dari Robert Wilson, itu di Amerika salah satu dia temannya Lady Gaga juga jadi dari seluruh dunia dari seluruh Indonesia kolaborasi dan aku mengangkat tarian Kenui, itu yang Kenui itu. Jadi itu yang notice dia. Yang lain kan maksudnya bukan yang lain kan
0: biasa gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi aku bagaimana spirit Kenui yang fokus saat ini terus ini dikasih vokal Lampung. Hal-hal kayak gitu yang kita ini. Jadi aku salah satu terpilih dari 100 aktor yang ada di Indonesia.
0: Luar
1: dan
0: biasa.
1: Aku perwakilan Lampung. Dan mereka ketika aku di acara World Bank di Jakarta itu acara World Banknya ternyata tuan rumah Indonesia. Dan aku kebetulan di Indonesia di Bali 2 bulan. Jadi sangkanya orang-orang itu aku tuh orang Jakarta bukan Lampung.
0: Oh gitu. Karena
1: iya, karena face-nya dari ini yang ada di mana? Dong. Jakartanya aku bilang, aku kurang Jakarta, kurang Lampung. Kaget dong. Oh ya, katanya. Oh bisa bercerita ini. Ada hal-hal kayak gitu loh. Identitas itu yang bisa ditangkap gitu. Terus ketika dengan dinas-dinas juga, aku selalu ngomong bahasa Lampung. Jarang aku bahasa Indonesia.
0: Jadi identitas juga kan.
1: Terlepas yang partner aku nggak ngerti, mungkin aku, oh gue Lampung, walaupun aku bisa bahasa Inggris, bahasa ini. Itu nanti dulu deh, aku lampung dulu kecuali tempatnya dulu.
0: Tempatnya.
1: Kita bener. Harus tahu sikon juga. Tapi kalau ke luar negeri enggak mungkin pakai bahasa Lampung kan.
0: Mbak pandai.
1: Jadi ya mungkin bahasanya ini Inggris tapi yang aku bawa ada culture
0: Lampung.
1: Lampungnya. Aku selalu karena ketika aku lahir ya di sini, mati pun harus aku di sini juga gitu. Walaupun aku
0: kemana-kemana
1: ya. Itu selalu aku dengan kadang-kadang beberapa kawan yang enggak, oh aku stay di Jakarta, baik, terus dia
0: logat
1: terus identitas dia menutupin itu, apalagi dengan Lampung merdeka, enggak, aku memutarkan stigma itu buat Lampung memang. Tapi kita harus tahu dulu, punya nilai dulu ke suatu komunitas gitu. Jadi gua enggak pernah selalu minder dengan orang Lampung ini selalu ini.
0: Jadi juga orang juga notice, oh ternyata di Lampung juga seru ya. Bang. Gitu. Di Lampung juga punya hal-hal yang menarik ya. Karena selama ini yang kaap kan banyak yang jelek-jeleknya ya.
1: Apalagi
0: banyak soal jalan yang masya Allah bagus ya, kayak di Bulan kita ya. Terus juga banyak hal-hal yang negatif ya. Ternyata juga banyak hal yang positif yang bisa disorot dari Lampung dengan cara karena kali identitas kita sebagai orang Lampung.
1: Iya, dan teater satu, aku kan teater satu juga. Dan itu mengangkat dengan tradisi Lampung kan teater itu, dan dinobatkan aku dulu tuh teater satu itu di majalah Tempo 2 kali teater terbaik, karena mengusung teater kami itu mengusung adaptasi dari naskah Amerika dan diadaptasi dengan Lampung.
0: Oh, jadi pakai bahasa Lampung.
1: Bahasa Lampung dan itu adalah tahun 2000 berapa 2 kali teater terbaik di Indonesia itu di majalah Tempo.
0: Tempo cuy. Luar biasa ya.
1: Ya, hal-hal gitu loh. Yang mungkin orang sulit lah ini selalu pesimis duluan. Nah, itu kalau saya dan pribadi itu ada orang menganggap adalah suatu masalah selalu pesimis duluan. Kalau enggak, aku ada peluang enggak di situ? Itu. Selalu ada peluang enggak? Itu yang kita cari. Jangan dikit-dikit.
0: Ya, bisa,
1: ya, gitu. Ya. Aduh ya, yang kebanyakan ya enggak deh. Coba dulu. Memang agak sulit.
0: Awalnya mungkin sulit. Susah gitu kan.
1: Susah, kayak aku ngajar tuh bukan sulit. Tapi bukan masalah sulitnya, Nona, adalah bagaimana kita harus membiasakan habituationnya kan dari itu, dari situ aja gitu loh. Kalau mau sulit, jalankan sulitnya. Anak-anak aku itu ngomong ngobrol dengan bahkan ngelucu pun bahkan ini Inggris mereka itu. Tapi bukan jangan di situnya, mereka itu punya kecerdasan masing-masing kan. Mereka itu kan haus dengan pengetahuan yang baru. Kita gitu, masuk di situ. Jadi kadang-kadang teman gue anak mungkin pinter-pinter ini sudah cerdas, aku udah minder. Ya udah kalau gitu, ya udahlah kita sulit.
0: Jadi sebenarnya pinter-pinter cari peluang gitu kan ya, harus tahu gimana
1: selahnya.
0: Kayaknya lebih cocok kita di sini deh ya, masuknya di sini gitu ya. Oke, kita rehatan dulu ya. Ya. Dan kali ini masih mengundang Mina Mwaki juga untuk bisa ikutan ya, yang lagi dengerin melalui RRI digital juga masih bisa ikutan. Dan siang hari ini juga yang penasaran sosoknya Kiai Baisa gimana, cari di YouTube RRI Bandar Lampung ya. Karena siang hari ini juga masih disiarkan langsung. Nah, kali ini kita rehatan dulu Mina Mwaki untuk bisa dengerin lagu yang satu ini.

0: dasar Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, bulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: saya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak, emangnya penting ya?
0: Iya, penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: Ketemu lagi masih di siaran Budaya Belajar Sumba. Siang hari ini kita juga masih ngobrolin banyak hal ya. Dan sebelumnya juga pengen menyapa kembali untuk Anda yang lagi dengerin di Pro4 Network Belajar Sumba di Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM ya. Masih ngomongin soal bahasamu, identitasmu, karena anak muda juga melestarikan bahasa Lampung ya. Seperti narasumber kita yang satu ini juga seorang tenaga pengajar bahasa Lampung yang masih muda juga, yang masih concern ya terhadap bahasa Lampung nih. Dan juga tadi kalau misalnya banyak hal yang sudah kita bahas ya Kia ya. Jadi mulai dari gimana cara pendekatan kita ke anak-anak seperti itu ya. Dan ternyata juga anak-anak itu lagi seneng-senengnya gitu bahasa Lampung dengan cara pendekatannya yang fun tadi, fun, yang seru gitu ya. Dan mengingat sekarang itu anak-anak itu dekat sama dunia digital, mungkin dari handphone, media sosial gitu ya. Nah, ada gak sih Kia ini memanfaatkan media sosial nih untuk bisa cara belajarnya untuk anak-anak gitu, untuk memperkenalkan mungkin tradisional kebudayaan Lampung ya, mungkin tari tradisional, terus makanan tradisional, ataupun hal-hal yang terkait dengan Lampung nih, gimana nih?
1: Ya, seiring waktu ya Nona ya, ini kan gadget memang merajai mereka dari ruang ke ruang, dari ini di rumah tanpa terkendali gamernya. Tapi kalau sekolah aku kan memang dibatasi dari pagi sampai jam pulang sekolah, gadget dikumpulkan.
0: Oh gitu, jadi ini ada tempat mungkin
1: ada
0: ya.
1: Ada tempat wadahnya. Tapi kalau bahasa Lampung, aku yang ambil handphonenya dan atau di sekolah sudah di apa TV itu sudah disiapkan. Jadi aku selaku mengajar bahasa Lampung atau ini, itu kan banyak sekali tradisi-tradisi, adat istiadat, semua culture, semua habit, tradition atau tradisi yang ini. Jadi aku gunakan apa sosial media itu melihat tentang keragaman yang ada di Lampung. Misalnya materiku hari ini adalah tradisi adat istiadat atau yang kita sebut itu tradisi sekuraan, yang topeng, topeng serem banget itu anak itu. Aku playin. Nah ini ya nak ya, ini tradisi sekuraan. Ini diadakan setahun sekali, yaitu di Idul Fitri. Itu wajib dari untuk pesisir barat itu ini. Ini sangat ramai sekali. Biasanya di Idul Fitri itu yang kedua atau hari ketiganya, itu perayaan besar-besaran atau sesuai dengan kesepakatan apa yang ada daerah situ. Kan beda lagi, ada di Kota Agung, ada di Kru, ada di Liwa, banyak sekali. Tapi ini yang kita harus tahu adalah ini tradisi ini sampai sekarang ya sedang dilestarikan. Itu contoh yang pertama. Ada yang kedua adalah materinya nyambai. Nyambai itu adalah tradisi di mana bujang gadis berpantun dan pantunnya berbaris pantun. Gitu, itu tradisinya kalau ada hajatan yang lahan yang besar, yang tokoh yang di di daerah tersebut itu biasanya, atau di lebaran juga gitu. Ya sekali nyambai. Terus kita kebalik lagi ke tradisi lain. Apa itu gitu kan. Banyak sekali yang bisa kembangkan. Nah, dari situ saya memanfaatkan teknologi sebagai adalah pengajar saya. Gitu. Jadi bukan suatu ancaman bagi saya non, malah saya balik semua, aku ngambil sumber-sumber teman banyak benar, teori dikit, ini adalah definisi, anak-anak itu nggak bisa dikasih bukan nggak bisa sih, definisi nanti bosan
0: ya, di monoton gitu ya,
1: tradisi sekura adalah bla bla bla bla bla.
0: Bosan.
1: Ngapain? Ya nyari aja di Mbah YouTube ada.
0: Benar.
1: Mereka lebih spesifik. Bukan masalah itu. Mereka harus melihat, merasakan.
0: Harus kenal dulu gitu kali ya.
1: Bagaimana rasanya, bagai ininya. Itu. Terus ada pantun juga nah. Ada nyambai, ada sekuraan, ada pantun. Gimana pantun kita cari yuk? Pantun itu ada namanya hahiwang. Hahiwang itu artinya miwang. Bagaimana bagaimana orang-orang dulu meratapi anak
0: sedih,
1: atau
0: gitu
1: saudara
0: ya.
1: Mereka yang menangis dengan lagamnya anakku namaku. Mereka tuh asik dan mereka tuh menyimak, bapak itu suaranya bagus banget. Ya. Memang orang-orang dulu nggak ada partiturnya, bahwa C ini nggak, tapi memang kan feeling mereka aja dan itu salah satu kebudayaan kita gitu. Kalau orang Prabur kan memang habit banget kan, mereka duga ke gereja yang ini mereka tahu. Jadi kaya sekali kata saya, banyak sekali kekayaan. Nah, terus kita cari lagi berapa sih kabupaten yang ada di Lampung, cari. Contohnya misalnya Kota Agung itu masih di Tanggamus dong. Nah ini kita lihat nih Tanggamus enak. Oh indah banget ya Pak ini ya. Ini makanannya nato kotak.
0: Dikenalin nih gitu ya.
1: Dikenal otak. Nah ini lautnya, laut deh. Padahal mereka wilayahnya pesisir barat, banyak laut di situ. Nah ini gunung Tanggamusnya kita lihat indah kan, kata saya. Jadi lengkaplah, ada laut, ada darat ini. Terus orang-orangnya sangat welcome dengan orang luar. Makanya rata-rata bahkan aku sisipin kadang-kadang filosofi orang-orang pesisir barat itu kan selalu menerima, kan laut kan selalu berada datangan, saran gotong royongnya kuat, saling bercampur, itu aku jabarin semua, gitu. Termasuk produk bapak juga, termasuk produk dari Tanggamus juga.
0: Ini loh,
1: nah, semua. Kadang-kadang mereka tuh bukan salah anak-anak sih, kadang-kadang kita juga, bahkan aku gitu, yang aku sesali kenapa nggak ada dulu, gitu kan. Nah kalau gini kan setidaknya aku tahu berpihak kemana aku, jadi ya Lampung. Gitu. Banyak sekali. Terus ada menara kita. Nah itu adalah ikon dari Lampung, Menara Sigan. Tahun bapak dibuat, diresmikan berapa? Apa sih nah simbol itu? Kenapa bentuknya kayak gitu? Ternyata ini apa sih Sigan itu dipakai? Enggak semua dipakai semua kalangan. Itu yang cewek, hal-hal gitu. Jadi menguliknya itu dari hal-hal kecil seperti itu.
0: Ya menyenangkan berarti.
1: Menyenangkan banget.
0: Cari hal-hal yang menyenangkan yang bikin mereka tertarik. Apa ini?
1: Dan mereka tidak bosan sama sekali.
0: Mungkin ini salah satu subjek ataupun mata pelajaran yang nggak pernah di skip kali ini.
1: Kalau ini kan wajib kayaknya, karena harus, karena kita kan kebijakan pemerintah jadi wajib.
0: Nggak, maksudnya nggak pernah di skip sama anak-anak karena antusias, ya, pengen gitu. Dengerin setiap hari pasti ada hal baru kan. Tadi ada Hahiwang tadi yang suaranya gitu, terus ada ini apalagi pantun. Nih gitu kali ya.
1: Pantun daerah adalah yang kayak pantun daerah yang memang komersil kan. Pantun kayak yang gak ada record. Beda kalau pantun yang di daerah-daerah itu memang tradisional, suara mereka itu kan ciri khasnya
0: beda
1: banget. Mungkin gak ada yang komersial kan, yang makol manaku bercerita, saya bercerita. Itu kan tradisional yang kampung-kampung. Dan gak mungkin kena record kan, di record terus beda kan, beda kebutuhannya. Kalau yang kita tahu kan entertainment, bagaimana ini. Bukan menyalahkan yang ini, tapi kita harus membedakan ini tradisi pantun Lampung dengan yang komersil. Beda touchingnya, beda ininya, beda moodnya. Kalau aku pernah nyiptain juga ya senang-senangan aja, Lampung damai lah itu kan.
0: Beda lagi ya.
1: Hahiwang, sambai gitu banyak sekali. Malah mereka terlepas mereka ngejenguk itu, penting kita mereka
0: memperhatikan, benar. Kita narik gitu. Perhatian dulu ya. Ini ngebayangin jadi muridnya Kiai Baisi itu kayak apa ya? Aku ya baru berapa menit aja kayaknya tertegun gitu ya dengan suara-suara berpantunnya, terus dengan cara penjelasannya ini pasti menarik banget gitu kan ya. Dan pastinya ada kesusahan nggak sih Kak Baisa ya? Apalagi yang kita tahu nih dialek Lampung kan banyak banget ya. Aha. Ada yang A, ada yang O, ya ada api, ada nyo gitu ya. Ini gimana cara untuk ngenalin nih? Apalagi ngenalin budayanya aja tadi udah susah banget ya. Untuk narik perhatiannya juga kan harus pinter-pinter untuk bisa membahas ya. Dan sebelum kita ngomongin dialek nih, apakah karena memang Kiai Baisa ini juga seorang pemain teater sehingga juga lebih gampang menarik perhatiannya? Gitu kan, ya. Gimana nih, berarti itu juga salah satu yang bisa mendukung, ya.
1: Itu bisa mendukung ya. Satu kelas itu banyak sekali kan, ini ke 29. Kalau kamu nggak bisa mengatur irama kamu,
0: intonasi itu ya,
1: kamu akan tenggelam. Dalam arti adalah tenggelamnya
0: bosen nih.
1: Kamu akan, anak-anak itu kan akan bosan dan kita feedbacknya beda kok ini. Makanya adalah selalu teater agak sangat mendukung. Aku kan dari dulu penonton banyak, aku bisa eksekusi itu semua. Oh kamu kenapa nak? Ini nih eksekusi. Oke, maunya anak ini kemana? Kita masuk di situ. Anak ini karena kan pagi masih tidur apa-apa. Yuk sini ya. Aku rangkul nih. Ini. Jadi mereka melek gitu loh. Jadi ada agenda-agenda pribadi yang bisa kita tawarkan kayak guru aku ini kita tawarkan dengan kepala sekolah atau apa, dan mereka meng-ACC gitu. Nah, kebutuhan pelajar aku. Bener. Tapi kalau yang yang ini oke. Bisa aku mendekatin anak.
0: Harus kenal dulu dengan anak-anak
1: aku
0: gitu.
1: Tahu harus emosi seperti apa, moodnya nanti ganggu mood dia. Itu kan ada antara guru dan anak harus selaras juga ininya, gitu. Dan itu penabur sangat mengerti itu, situasi seperti itu, dan makanya aku betah sampai sekarang. Kan ada juga yang sebenarnya bilang-bilang tapi aku ntar dulu dah.
0: Jadi itu memang sebenarnya bisa mengcover semua ya. Dan ini tadi penasaran, kalau tadi sudah bisa mengcover apa ya, mengetahui anak-anak dan juga bisa menarik perhatian anak-anak tadi karena memang salah satunya tadi anak teater gitu ya. Nah, ini gimana caranya untuk bisa memperkenalkan dialek A, dialek api, dialek nyo? Itu agak kesusahan nggak sih? Kita aja kadang-kadang masih agak susah ya.
1: Ya benar.
0: Itu gimana nih?
1: Aku selalu ke dinas-dinas kan acara pemerintah dan ke dari event-event dan kebanyakan adalah bukan membandingkan tapi memang yang mereka pakai adalah kadang-kadang memang dialek A ya,
0: dialek lebih api, universal gitu ya.
1: Contohnya apa agak ambipa gitu. Ada kan kalau yang enggak yang si O ini tapi lebih nyangkut anak-anak, aku kasih yang dialek A
0: karena kebanyakan juga banyak yang dialek A gitu ya.
1: Kalau ada event-event ini agak ambipa niku nya agak mengan ini
0: semua
1: okay. Ya, ini warna hijau ada kan hijau gitu. Maksudnya bukan ada, jadi lebih enak yang aku terapkan A karena di soal-soal juga di praktek juga di teori juga kebanyakan A
0: yang A okay,
1: karena
0: deh.
1: Mengapa aku nanya itu kayak A-nya lebih cocok karena lebih diterima anak-anak. Anak-anak bisa ngingat itu. Contohnya mau haga kantin ini aku pernah gitu sama kayak bahasa Inggris sih nah,
0: bener ya,
1: saya mau ke kantin berarti nya haga ke kantin udah
0: harus ada subjek predikat dan objeknya gitu sama, kali ya jadi memang sebenarnya juga itu karena kebutuhan banyak yang seringnya dipakai adalah dialek A. Jadi memang biar anak-anak ketika misalnya ada ujian nih dari dinas sendiri ya, itu ada ujian yang biasanya dialek A, jadi anak-anak juga memudahkan anak-anak semua gitu ya untuk bisa mengerjakan ya. Dan udah di menit-menit terakhir ya Kak Baisa ya, mungkin buat Gen Z nih ya ataupun anak-anak muda Lampung ya, mungkin saat ini Kak Baisa masih ragu gitu ya untuk ataupun malu nih berbahasa Lampung, ada tips sederhana gak sih dari Kiai Baisa sendiri?
1: Tipsnya gak apa ya, aduh bingung juga kan ngomong tips kan.
0: Ada kayaknya harus mulai dengan kata-kata yang sederhana dulu deh gitu.
1: Pribadi aja dulu ya. Kalau saya si non, aku tahu asal muasal saya itu Lampung. Jadi kewajiban saya adalah mengangkat tradisi dan melestarikan Provinsi Lampung dari semua cangkupan, dari bahasa, dari tradisinya, dari culture-nya ini. Walaupun enggak besar-besar, cuman itu yang bisa saya share dengan teman-teman. Karena aku kan banyak, aku kan sering kolaborasi dengan orang luar atau sering pentas sana pentas sini. Itu kerasanya adalah bagaimana saya mengeser hal yang sangat positif dari provinsiku, ya, Provinsi Lampung. Cuman itu yang saya lakukan. Terus cuman pesannya adalah ke Gen Z ini nggak usah malu-malu.
0: Gitu. Jangan malu ya.
1: Terima aja. Dan Provinsi lain juga nggak pure dengan 100% positif. Bener. Semua.
0: Bener.
1: Semuanya ada negatif, ada positifnya. Dan kita okay. Positifnya 60, negatifnya 40, ada. Jangan fokus ke negatif, fokus ke positif. Udah. Kalau hal positif udah, itu akan akan ngalir seperti biasanya. Udah, hal-hal positif akan akan menyambungin kita juga gitu. Jadi jangan fokus ke pemberitaan ini itu. Ya udah, memang itu dari contohnya aja, dari 2 juta penduduk Lampung contoh ya, mungkin ada yang menyalahgunakan tentang Lampung mungkin 2000. Jangan fokus ke 2000-nya, memang kita fokus ke 2 juta sekian
0: sisanya ya.
1: Jangan, memang iya agak menyedihkan ini, tapi ya udah, kita jangan stop di situ. Kita harus melestarikan tradisi kita, culture kita, kebiasaan kita, apapun yang bisa kita jual gitu, dengan narasi-narasi yang kita yang positif. Ada momennya, yakin aja kita ada momennya, di mana momennya pasti kita akan sampai dengan ternyata apa yang aku sampaikan dengan teman-teman ternyata terbukti juga, nggak melulu Lampung ini
0: jelek gitu ya.
1: Makanya mungkin jangan dibandingkan negara provinsi lain gitu loh. Aku pun kayak gitu juga, aku ke luar negeri ini ke Lampung, aduh Lampung, aku dulu kan aku kan seminggu tuh paling Lampung berapa, kan aku sering ke Jakarta kan ini. Tapi kesempat COVID aku tahu, baru tahu Lampung. Aku merasa ada utang juga terhadap provinsi
0: Lampung.
1: Ini. Enggak melulu kamu tolak. Terima aja, memang keadaan yang gini gitu. Dan kamu bukan orang pertama yang merasa kayak gini, banyak orang, tapi jangan ikut orang juga. Ada mungkin dari 10 orang mungkin kita agak berbeda pandangan perspektif kita dalam Lampung yang bisa kita angkat gitu. Oke, mungkin aku sama teman-teman mungkin ya beda prinsip, tapi kalau pilihan aku beda. Kalau prinsip kita berteman, kita ini. Tapi kalau prinsip dan pilihan untuk ini, kita masih keyakinan masing-masing deh. Oke, kamu situ, kamu ini, aku enggak. Apapun itu, kalau aku ini aku mengingkari tempat aku lahir dan itu berdosa bagiku.
0: Jadi memang harus tahu juga di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, dan kita juga punya tanggung jawab.
1: Jawab ya, sebagai anak muda Lampung.
0: Sebagai anak muda Lampung ya, mungkin.

0: Terus 10-nya bisa, mungkin 1-2 anak udah cukup.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita ada feedback kan.
1: Mm-mm.
0: Jangan dari 100 anak itu ini enggak bisa. Kita enggak bisa mengeneral semuanya. Mungkin ada 10-15 itu sudah membantu kita. Oh, bahwa ada kesempatan kita untuk ini, ada rasa bukti juga ternyata bisa gitu. Yang lainnya bukan nggak bisa, mungkin ada keperluan lain, goalsnya lain juga katakan tadi.
1: Berarti memang sebenarnya kita juga yang tadi ya, buat anak-anak muda Lampung juga jangan ragu, jangan malu, dan memang harus dimulai tadi karena kita ada tanggung jawab untuk bisa melestarikan bahasa Lampung itu sendiri ya. Kayaknya wajib tuh ya hukumnya ya. Kayaknya 1 jam itu kurang sebenarnya ya, nanti mungkin bisa disambung lain kesempatan ya, Kiai Bayi saya, dengan topik bahasan yang mungkin berbeda lagi, dan semoga juga obrolan kita siang hari ini bisa menginspirasi semuanya, mungkin terutama buat anak-anak muda ya yang lagi dengerin, jangan malu juga, gunain aja bahasa Lampung ya, meskipun cuma bisa basing ya.
0: Iya, belajar
1: dulu aja, gak ada salah untuk belajar salah, bener ya. Dan terima kasih juga untuk Kiai Bayi saya yang udah mampir, udah ngeluangin waktu, udah bisa memberikan inspiratif juga ya buat kita semua. Dan demikian minamuaki ya obrolan kita siang hari ini terkait dengan melestarikan budaya. Oh ya, salah satu bahasa apa nih?
0: Promote gak sih?
1: Apa tuh?
0: Oh iya, PBDB Nabur tanggal 8 itu ada apa, penerimaan murid baru.
1: Oh gitu.
0: Ya, itu dari seluruh. Tanggal 8 Agustus.
1: Siap, mantap ya.
0: Thank you.
1: Oke, terima kasih, sukses terus untuk Kiai Bayi saya. Dan demikian minamuaki obrolan kita siang hari ini dalam siaran Belajar Sumba, bahasamu identitasmu saat anak muda melestarikan bahasa Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
4: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4, bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Tari Pamonte berasal dari Sulawesi Tengah dan menggambarkan rasa syukur masyarakat saat panen padi. Gerakannya meniru kegiatan petani, mulai dari memetik hingga menumbuk padi. Tarian ini diciptakan pada 1957 oleh Hasan M. Bahasywa dengan inspirasi dari garis-garis kaili saat musim panen, biasanya dibawakan oleh penari wanita dalam jumlah ganjil, dipimpin seorang tadulako sebagai pemberi aba-aba. Para penari mengenakan busana petani lengkap dengan tudung dan selendang, iringannya berupa musik tradisional seperti suling, gendang, gong, serta syair adat yang memperkuat suasana tarian. Kita beralih ke info selanjutnya. Babung Gawi ialah pakaian adat khas suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara yang biasanya dikenakan pada upacara adat dan pernikahan. Pakaian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu babung gawi untuk perempuan dan babung gawi langgai untuk laki-laki. Bagi perempuan, bagian atas busana disebut lipa honiru, sedangkan bawahannya berupa roh mendaa, rok panjang hingga mata kaki. Warna keduanya dipilih serasi sehingga memberi kesan anggun dan selaras. Ciri khas babung gawi ialah pada bajunya yang tanpa kancing, hanya lubang leher hingga dada sebagai bukaan. Hiasan manik emas, ikat pinggang, anting, kalung, dan selop melengkapi busana ini. Sekian info dengan Ingat Perompak, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Cek Iwan di Sriwijaya siang. Kali ini kita masuk ke Bepadu, ke Besanjo ya, buat dulur yang anak Sanjo, tempat Cek Iwan di Goyori di 0711351656, atau bisa juga lewat WA di 0897788484 ya. Yeah, Cek, langsung baik kita angkat teleponnya. Ada penelpon pertama, siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo.
0: Iya, Cek Asmi ya.
1: Oke,
0: Cik Iwan. Iya, Cak. Iya, feedback nih yang Cak Nyoni suaranya nih.
1: Iya. Kenapa aku gak jauh, Cik?
0: Nah. Cak mana nih? Cak mana nih ya suaranya nih ya?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Nah,
0: masuk, Cek. Nah. Nah, ngapo nih ya? Agak jauh dikit, coba Cek Asmi. Yo, laju, entar lagu apa? Apa? Lambang. Cek, Cek coba agak jauh dikit, sebut ke judulnya, Cek. Masih, Cek. Nah. Lambat papan coba ya, kita cari dulu ya. Oke. Siap, sudah disiapkan lagunya, Cek. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapa feedback ini ya? Coba kita benar ke dulu coba nih. Ya sudah, Cek, ini sih. Halo, Besanjo.
2: Halo sayang cintaku. Ah, enggak feedback ini.
0: Iya nih, Cek Eli ya.
2: Iya
0: dong. Sehat, Cek Eli?
2: Alhamdulillah sehat, Cek Iwan. Baguskah suaranya di situ?
0: Bagus, aman.
2: Tidak wing.
0: Tidak, aman.
2: Tidak. Alhamdulillah. Yang juga kupun Cek Iwan namanya.
0: Iya, agak aneh hari ini ngapoy. Wing. Iya.
2: Tahu ngapo? Wing.
0: Iya, Cak. Cak ambulan sih laju eh. Laju Celi. Baru sudah makan lauk ayam. Tidak, ini ayam goreng bae.
2: Ada sambal enggak?
0: Sambal ijo.
2: Wow.
0: Celi makan apa? Makan siang apa?
2: Alhamdulillah belum makan, Cek.
0: Nah, ngapo kaget emah pulo.
2: Nak nelpon Cek Iwan dulu baru nafsu makan gak?
0: Ya wah, jam 2 kita nih, hei. Hai, lama
2: makan, Cek.
0: Laju, mana itu biar Cek Eli makan lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa lah?
2: Lagu ini be, Cek. Apa dia? Ini be, lagu dari Jawa be, Cek.
0: Yang mana tuh?
2: Cinta Tak Terpisahkan.
0: Cinta Tak Terpisahkan dari siapa tuh?
2: Cak Dekin, Cek.
0: Cak Dikin sama Ami ya, oke deh.
2: Nah, iya. Cek Iwan sama Cek Rasid itu caknya.
0: Ya, wah. Iya.
2: Nyanyi tuh.
0: Ya.
2: Spesialnya untuk Cek Iwan, bae. Semoga sehat selalu, lancar selalu. Banyak duitnya pulau, Cek.
0: Amin.
2: Itu baik, Cek Iwan.
0: Oke deh.
2: Nah, ini kapan Cek Iwan baru siaran?
0: Besok siaran, tapi sore.
2: Alhamdulillah, di Bepadu, Cek.
0: Di Bepadu.
2: Mantap. Ditunggu-tunggu lah setiap Cek Iwan siaran tuh.
0: Iya.
2: Walaupun kami termasuk, kami senang Cek Iwan kalau Cek Iwan siaran. Ya, itulah Cek Iwan yo.
0: Oke deh, Cek Eli.
2: Assalamualaikum.
0: Dadah, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek, ya Allah. Sempet pulau loh. Tadadadada. Lanjut lagi pelan ketiga, ada siapa nih yang ketiga? Halo.
3: Halo, Besanjo.
0: Iya, Cek Robi ya?
3: apa tempe?
0: Kan oncom.
3: Oh, ya tempe bacem.
0: Iya. Tempe bacem manis.
3: Apa kabar,
0: alhamdulillah sehat, Cek. Sehat selalu lah insyaallah. Cak mano lah ngomong kenyoe, panas tuh panas. Cuma
3: di jembatan Polda tuh, Cek.
0: Ah, tidak kalu lah kita nak berjalan capek lah, enggak galak lah aku.
3: Di dalam itu dingin ngomong, Cek.
0: Ah. Mendalam sini pacak lah deh, jok ke dingin-dingin ke. Pacak di dingin-dingin ke lah pokoknya, mandi sini nih.
3: Boleh lah kalau yang pentingin situ numpang tedok, Cek.
0: Numpang tedok laju. Asak tahan, Be.
3: Eh, tahan aku, Cek. Aku udah tahan panas,
0: Cek. Oi. Udah tahan panas. Ngapo kalau kena panas itu, apa kali gato?
3: Bukan, ya. Ngelopek galo kulitnya.
0: Ya, wah. Ngopek galo.
3: Ganti kulit
0: dia. Ulo apa? Apa salah kamu nih?
3: Biawa.
0: Antara ulo sama sawo jadi biawa. Iya, pacak nih.
3: Biawa aku
0: wayo. Cak mana pula ceritanya. Menulo nak ganti kulit wajar.
3: Kalau ulo piton bagus kulit. Ulo berot.
0: Ay, dah. Di siapa ke uang kita menbiawa, biawa ini tidak penting katanya. Ngabisi. Sudah dong.
3: Minta sambal hijaunya, Cek.
0: Labis, Cek. Maaf nian, bukan tak galak ngenjok aku nih.
3: Galak ayam ngapain sambal
0: hijau. No, maaf nian, Cek. Bukan tak galak ngenjok. Labis, Cek. Untung tak teko kotak-kotak aku makan itu. Oleh saking laparnya tuh.
3: Doyan pedas juga, Cek.
0: Tidak pedas. Sambal hijaunya tidak pedas. Makanya galak tuh.
3: Ini
0: Tak
3: pedas ya.
0: Iya.
3: Ini cabe itu yang cabe borong itu.
0: Oh, jangan. Oh, itu nangis itu. Jangan. Jangan cabai coba-coba.
3: Itu cabe gorengan itu. Yang cabe itu yang panjang-panjang itu.
0: Iya, yang itu lah, Cek. Mana lah. Nangis aku. Makan sampai pedas-pedas. Ingusan.
3: Cabe itu panjang-panjang tidak pedas. Pedas lah omongan tetangga. Ya.
0: Nah, asli nian. Malah dia omong tetangga, singgol kato hati kecil ini langsung retak. Nah, hati kecil aku nih. Iya. Laju Cek Robin, lagu apa?
3: Lagu Malaysia pun.
0: Kayak dulu, Malaysia apa dulu ini?
3: Purnama Merindu, Cek Iwan.
0: Purnama Merindu ya. Kita cari ke versi Indonesianya, weh.
3: Siti Nurin Aliza.
0: Aduh sih lagunya, sudahlah biar kelah.
3: Boleh, Cek
0: Iwan. Ajuklah. Terabas, weh.
3: Tidak
0: tiap hari juga kita cain ini, ya, Dak?
3: Iya, jarang-jarang. Lagi aku jarang masuk dengan Cek Iwan.
0: Hai, sudah lah, wak kalah.
3: Iya, kalah.
0: Kalah sama Cek Eli, kan?
3: Kalau Cek Iwan siaran, aku udah masuk, nangis aku, Cek Iwan.
0: Hai, nangis, weh.
3: Meraung-raung.
0: Uji kabar katanya meraung-raung depan, itu depan jalan uji kabar.
3: Iya.
0: Woy.
3: Ini kecangkulin kalau
0: harus. Oh, berarti Cek Robin nila yang enggak ngerusak aspal bolong-bolong setetek-setetek itu tuh, kamu nila. Nah, dah. Nah, laju nih.
3: Saldo itu saldo awal saldo akhir.
0: Saldo, token, pulsa.
3: Dompet,
0: kredit. Nak kena itu nian ya, kena kartunnya nih emang.
3: Iya,
0: ngembar. Mau CS itu. Iya, udah apa-apa. Bekola bae, ya udah.
3: Bebala itu.
0: Kalau tidak bebala tidak mesra.
3: Iya, tidak bebala peluang kamu.
0: Iya, wow. Telat habisnya no ya, singgah kata. Tidak kolu kita mendengarnya.
3: Iya,
0: Cek.
3: Itu baik, Cek Iwan.
0: Oke deh, Cek Robi.
3: Iya, untuk Cek Iwannya selamat tugas. Mulai sehat, panjang umur, murah rezeki. Jangan lupa banyak minum, Cek Iwan.
0: Iya, ausnya no memang.
3: Banyak minum. Tuh, jangan lupa bernapas.
0: Nah, itu mendak nafas 2 menit bela lewat kita nyawa gitu.
3: Itu aja ya.
0: Oke, Cek Robi.
3: Besok ditunggu siaran Cek Iwan.
0: Iya, besok sore besok bawa padu gitu.
3: Iya. Pokoknya ditunggu terus kalau Cek Iwan siaran.
0: Oke deh.
3: Itu aja, makasih Cek Iwan.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Cek Robi penelpon ketiga Cek Iwan di Pesanjo ini. Kita dendang dulu tiga lagunya. Abis itu Cek Iwan angkat lagi teleponnya. Jangan kemana-mana, tetap di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lama-lama kemampu Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cewan di Besanjo yang nak minta lagu di Cewan ya. Nak sanjo tempat Cewan digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Kita angkat telepon dulu. Ini telepon yang pertama di sesi kedua ini. Aduh, siapa? Halo.
2: Halo. Selamat malam Besan. Selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore. Dengan siapa ini?
2: Nak malam nih ya ini Cek Yonya.
1: Agak malam ya sama.
2: Iya, selamat malam. Orang hari panas saya ini malam.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Sama Mang F Cek Yon.
1: Mang As di mana?
2: Mang F.
1: Mang F. Oh, Cek Pauza nih.
2: A B C D E F
1: G.
2: G. Mang G, mang siapa?
1: Cek Pauzan ini ya.
2: Iya.
1: Sehat, Cek?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Cek mana sebaliknya sehat ya?
1: Alhamdulillah. Idak ngapa nak malam-malam tuh? Lah kangen sama Cek Abas apa?
2: Enggak tahu ini.
1: Iya.
2: Nyanyi pengen cepet malam bae ini.
1: Apa lagi nunggu karaokean besok?
2: Enggak tahu lah Cek Iwan ini apa.
1: Nunggu karaoke.
2: Pakai kacamata hitam ini lah Cek Iwan. Laju jadi kejauhan malam galau kan.
1: Ya wah.
2: Gelap.
1: Untang-untang oi, kacamata hitam enggak kejauhan lagi sehingga kata.
2: Soalnya hari panas. Aku nak misalnya ke Cek Iwan.
1: Padahal kalau disanjur nih dibuka ke pintu tuh. Lepas dulu kacamata tuh.
2: Iya, lupa ngelepas kacamata Cek Iwan.
1: Itulah. Cek Pauzan nih. Terlalu trendy kau.
2: Nah, bukan lagi Cek Iwan ini hitam galau Cek Iwan.
1: Hitam galau.
2: Kacamata
1: menuju aku tuh bukan gara-gara
2: baju jaket celana hitam. Sepatu hitam, buangnya pun hitam pula.
1: Itu menuju aku tuh bukan cuma gara-gara kacamatanya. Menuju aku oleh lamun di siang tuh ya. Jadi panas mata tuh ya. Gelap galau penjingoan.
2: Adonnya Cek Iwan. Bang kita nih kalau lah di apa di luar ruangan panas terik. Kelamuan kita masuk ruangan tuh gelap galau Cek.
1: Gelap galau sehingga kata.
2: Iya, adonnya Cek itu ya.
1: Iya. Lagu Cek Pauza nak lagu apa?
2: Lagu pop nostalgia boleh tadi jawan ya.
1: Dah sih kok baik jadilah.
2: iya itu kok baca ada pop nostalgia tadi tuh.
1: Bentaan Cek Robi lah, dak apa-apa men sikok nih. Selip-selip kena iyo. Sekali-sekali ya dak lama juga dengerin ini.
2: Iyalah. Kalau itu lagunya coba dari sampai dari seberang lagi lah Cek Iwan yo.
1: Iya Bayo, jadi
2: kalau dari seberang ini lagunya apa itu Cek Iwan yo?
1: Lagu mana lah?
2: Lagu Campur Sari bae Cek Iwan yo.
1: Campur Sari yang mana?
2: Selenco aja Cek Iwan dari Cak Dikin.
1: Selenco, oke. Oke, sudah disiap ke aman.
2: Ya aman ya.
1: Heeh.
2: Ya, spesial buat semua pendengar Perempat di mana Mbak berada ya.
1: Oke deh.
2: Buat Cek Iwan, selamat tugas sampai tuntas. Aku nak balik dulu Cek Iwan ya.
1: Hati-hati ya. Yeah.
2: Nah, ini kan terlupa lagi ada ini Cek Iwan.
1: Apa?
2: Ada inilah berapa kembat ini ada uang Cek Iwan.
1: Oh ya Allah, duit mah dikembat eh, bukan di. Lah lebih-lebih toke sawit ini Caknya. Lebih-lebih toko sawit ini Caknya nih sudah.
2: Kata pendengarin asal besan jatuh ngejok uang galo ini.
1: Ida.
2: Iya. Ini bagikan Cek Iwan ya.
1: Yoke kita bagi-bagi ke.
2: Nah, ada sikot 2, 3, 4, 5, 10 koper Cek Iwan.
1: Ya Allah, pacar dah itu kira-kira beli pulau. Kita beli ke pulau dulu itu.
2: Iyalah, berkuyur Cek Iwan.
1: Hati-hati yo.
2: Iya itu Pak Cek Iwan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pauzan di Banyuasin. Lanjut lagi nih. Setelah Cek Pauzan ada siapa di belakangnya? Halo, Mbak Sanjo.
3: Halo Cek Iwan.
1: Halo, siapa nih?
3: Iya, minta maaf tadi itu yang meninggal itu. Aku pakai HP ini, pakai radio HP.
1: Oh, tidak apa-apa.
3: Iya, kalau itu maaf lah kalau ganggu Cek Iwan ya.
1: Tidak apa-apa.
3: Iya, aku masuk cuma minta maaf itu baiklah. Iya, jangan tidak ngatur-ngatur uang macam itu tuh. Iya, sudah Cek Iwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, denging-denging dikit tidak apa-apa. Aman bae pokoknya sama Cak Yohani ya. Halo, Besanjo.
4: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Besanjo.
1: Besanjo, dengan siapa di mana?
4: Iya, ini dengan orang kita tuh lah.
1: Siapa orang kita tuh?
4: Iya, orang kita tuh lah yang di sini.
1: Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana sini tuh?
4: Di Ogan Ilir.
1: Ogan Ilir.
4: Ogan Ilir Bersatu.
1: Ogan Ilir banyak. Ada yang di Pemolotan, ada Talang Balai.
4: Ya, kira-kira di mana lah?
1: Tak tahu, tak disebut ke, tak tahu gitu.
4: Oh, tak sebut ya.
1: Siapa nih?
4: Aku ngaku Cik Asmi tadi.
1: Hah?
4: Cik Asmi tadi ngaku.
1: Ida, tadi Cik Asmi tuh pas nelpon pertama kan itu suaranya feedback. Nah, itu baik, tak apa-apa sebenarnya.
4: Oh. Biasa lah namanya lalu radio itu kan dengan
1: iya.
4: Api itu kadang-kadang kepesan suara radio itu kan.
1: Iya, tidak apa-apa.
4: Kadang-kadang ya malum lah namanya kita jaringan kan. Jadi tidak usah dipermasalah. Tidak kalau ada masalah lain ya.
1: Tidak tahu aku. Bersama aku kate sih. Biasa bae.
4: Oh iya, tidak usah dipermasalah lagi namanya itu ya.
1: Mana kompres juga laju nih. Asak galak kamu. Tapi tetap lagu sih kok, tidak boleh lebih.
4: Ada boleh lebih ya.
1: Iya. Tapi kalau misalnya aku BAT, ya apalah dua deh, apa deh, bonus gitu.
4: Iya, upah lagu, bae, upah lagu.
1: Upah lagu, payo, lagu apa?
4: Lagu apa lagi Jian, yang kira-kira ini?
1: Lagu apa, nak lagu apa, Cek?
4: Yang siang ini agak, Cak Mano dengarnya tuh kan?
1: Cak Mano.
4: Agak selu kan?
1: Agak selu ya.
4: Iya, agak menghanyut, terhanyut dalam kemesraan tuh kan?
1: Ya wah, terhanyut dalam kemesraan, woy, gak kolo gitu dengernya.
4: Iya, kira-kira no, dengarnya tuh kan jauh ngelamunnya tuh kan.
1: Ay, gak ngelak aku ngelamun, lemak aku teduk sekalian, tanggung ngelamun tuh. Ngantuk idak, ngantuk iyo, teduk idak, tanggung.
4: Iya, jadi lah.
1: Lajun, lagu apa, Cek?
4: Lagu dari siapa ya, kira-kira ya? Armadi Raga.
1: Nyanyi
4: itu siapa itu? Judulnya apa?
1: Yang mana lah? Banyak Armadi Raga nih. Banyaknya lagunya.
4: Ya coba sebut ya, Cak Lima kok.
1: Apa? Malam Selikur. Berjalan Midang. Baju Belacu. Banyaknya lagunya kalau Armadi Raga nih.
4: Ya Cak Lima kok. Dia kok lagi.
1: Cukup Tenang. Apa nih?
4: Cukup Tenang.
1: Miang Hebung.
4: Cukup Tenang tadi pak ya?
1: Cukup Tenang ya?
4: Iya.
1: Oke deh.
4: Jadi lah tenang lah dengar suara Cik Yohan.
1: Ya wadah, iya.
4: Iya buat Cik Yohan sehat selalu Cik Yohan ya?
1: Iya.
4: Mudah-mudahan itu mengalir terus rezeki ya?
1: Itu
4: baik Cik Yohan ya?
1: Oke deh.
4: Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi penelpon ditunggu nih. Ada siapa belakangnya? Halo.
5: Assalamualaikum Desanjo.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini?
5: Sama Didi Cian Ketapati.
1: Sama siapa?
5: Didi. Ya.
1: Didi.
5: Ya.
1: Ketapati baru ya?
5: Iya, baru ya.
1: Iya. Namanya baru, suaranya lama ini.
5: Baru, Cek.
1: Iya. Nak lagu apa, Cek, Didi?
5: Lagu ini, ya. Bim-bim tak bim-bim.
1: Bim-bim tak bim-bim?
5: Bim-bim tak bim-bim. Bim-bim apa bim-bim, ya?
1: Nggak tahu, kita cari dulu, Bay, ya.
5: Bim-bim tak bim-bim.
1: Bentar, ya.
5: Iya.
1: Kalau
5: sukses sekali tak apa.
1: Ada lagu lain tak, Cek?
5: Hah?
1: Ada lagu lain tak?
5: Lagu lain, lagu apa lagu lain?
1: Lagu
5: Nusantara.
1: Iya.
5: Nah, ini ya, bu. Kangen sampai mati.
1: Lagu siapa itu?
5: Apa? Dari Kumalasari ya?
1: Tidak ada juga.
5: Hati itu?
1: Mana ya? Apa sih judulnya Bim-bim tak Bim-bim tadi tuh?
5: Bim-bim tak Bim-bim, iya lupa.
1: Aduh, yang ada judulnya tuh?
5: Bim-bim tak Bim-bim.
1: Tak Bim-bim. Ding. Apa sih? Bim-bim. Dah, tak ketemu pulau, Cek. Tak tahu nih, yo. judulnya nih. Iyo.
5: Lagu apa Cian?
1: Lagu apa lah coba?
5: Petang lah petang ya Cian.
1: Petang lah petang, jadi
5: belum kan lagu itu?
1: Belum. Dah ini baik.
5: Ya itu ya Cian.
1: Oke deh.
5: Nggak ngopi dulu Cian. Ya itu tamu kan Besanjo.
1: Ngopi dulu. Besanjo?
5: Iya.
1: Ida lagi Besanjo sama Cek Mita.
5: Oh ini kan Besanjo.
1: Ini. Iya.
5: Besanjo acaranya.
1: Iya acaranya baik.
5: Acaranya Ben. Untuk galau-galau besarnya.
1: Oke deh.
5: Iya. Masih ingat berarti orang dengan aku.
1: Siapa ini?
5: Tetangga Ben.
1: Tetangga Adi Pitung.
5: Iya.
1: Sehat
5: Ben.
1: Alhamdulillah sehat. Kemana bae? Iya. Tak masuk.
5: Saro Ben masuk.
1: Saro agak dobrak bae besok eh. Jangan
5: di. Secara cewan kan banyak penggemar.
1: Ya wah, sudah-sudahlah.
5: Jadi karo masuk berebut.
1: Ai, sama bae.
5: Apalagi ada duit polsan dari
1: tak. Iya.
5: Banyak orang berebut.
1: Uji apa itu? Ujinya kan apa 10 koper ya, berbagi apa gitu. Kamu galak, Cek? Ambil lah sikok nah.
5: Kalau daun pisang galak.
1: Daun pisang kita jual ke mas 10 koper banyak, lumayan duitnya.
5: Iya.
1: Gitu. Ai. Kalau daun pisang itu jualnya apa? Kiloan apa kibetan?
5: Kibetan.
1: Nah, jadilah. Lokak duit enggak lo, yang penting. Asa jadi mana aku nih.
5: Kiloan dua buka lapak di pasar.
1: Pokoknya aku buka lapaknya, kamu hitung ikannya wae. Akor gitu.
5: Iya.
1: Kejadian ini sih apa berjualan ini?
5: Itu sih aneh.
1: Oke deh.
5: Ya, salam kenal, Jan.
1: Salam kenal, Cak. Cak baru wae.
5: Ya untuk galau-galau. Makasih Cian
1: ya. Oke Cian.
5: Makasih selalu Cian.
1: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiga lagu ini Cak Yon. Sekalian penutup Cak Yon ya. Di Sriwijaya siang kali ini. Edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sekalian juga Cak Yon pamit undur diri. Dari ruang dengar dulur. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, ya maklumlah namun juga manusia. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cak Yon bertugas mengucap ke selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perompak RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dodulur pendengar Perempat dari Palembang. Di mana baik berado yang mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM atau melalui aplikasi kami RRI Digital. Di siang hari ini Sriwijaya sore ya, bekawan sama Cik Mita dari pukul 15 sampai selesai ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa dibuka dengan program kita ado di bepadu bepinta lagu dangdut. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai nerima telepon, kita dengarkan dulu eh. Iya, kita dengarkan dulu ada sikok lagu. Lagu apa lah eh? Tadi terus Cik Iwan nang nyiap ke lagu apa pula lagi. Ai dam. Ini baiklah, ada dari King Nazar, judulnya Mahadaya Cinta. Untuk yang nak nelpon, siap-siaplah dulu di 0711-351656 atau di WhatsApp juga boleh 0897-788-8884 ya.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut ya. Kita terima dulu telepon di 0711-351-6556 sebagai pembuka. Dan nantinya kita akan break, ada beduk dan azan asar ya, mencak biasa di 15.33. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Berpadu, berpinta lagu dangdut.
0: Eh, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Wong Kito dulu lah, cerita.
0: Ay, siapa? Lupa.
1: Wong Kito dulu lah, Wong Kito dan Ilir.
0: Siapa? Tidak tahu.
1: Tidak tahu, cerita?
0: Tidak.
1: Oh, alhamdulillah, sudah tahu. Masa nyamar aku.
0: Semoga...
1: Semoga mendapat rezeki berlimpah.
0: Semoga tidak cak tedok kalau mudik-mudik ke.
1: Oh, Cion ada, Cion tahu kalau ada Cion.
0: Siapa?
1: Kalau Cion ini yang masih ada, tahu dia kalau aku.
0: Laminggat Cik Yohan.
1: Oh, Laminggat?
0: Iya.
1: Jadi dewean cerita?
0: Dewean, Mbak. Tak balik-balik Cik Yohan menengawani Cik Mita terus. Siapa ini?
1: Dari Naib, cerita.
0: Naib? Naib atau Pian?
1: Ah, kamu baik.
0: Pian di mana? Oh iya.
1: Ah, di Talang Balai cerita.
0: Jangan nih ya, antar naib naib, pakai jadi manusia yang naib. Pian, pembuka nih ya.
1: Balik ke nama dewe kan?
0: Jangan bewongnya dibalik.
1: Nah, nama cerita itu apa? Nama kalau dibalik ya?
0: Tidak tahu, Atim. Atim, plesetan dari yatim. Nah, lagu apa?
1: Itu lagu dari Asep Irama, Mbak Indonesia.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa ya?
0: Tak katanya judul.
1: Maria.
0: Maria. Maria ini, ala banyaknya Maria.
1: Maria, tak tahu ada di mana Maria ini.
0: Maria lagi libur dia.
1: Iya, lagi libur.
0: Iya, lagi libur.
1: Oh iya iya libur, mudah-mudahan sehat selalu Maria.
0: Maria. Maria
1: cari cek Mika itu Maria, nah, mana Maria?
0: Asep Irama.
1: Iya. Nah itu nyari cek Mika, nyari Maria, mana Maria?
0: Iya Maria, Saronian Maria, kok ini dicari?
1: Maria ini cerita nyari Maria dulu, akunya ini dulu yang ngirim dulu.
0: Lanjut.
1: Ada yang di Pasir ya. Ada Mak Aspin dengan Cik Asmi ya. Di Kandus ada Cik Eli, Bunda Aleta ya. Siapa Wapet ya. Mang Adi ya. Di Situng ya. Ada Mang Pen ya.
0: Iya.
1: Mang Pen dulu pokoknya aku kirim kalau ya. Pendi ya. Ada juga Cici, ada Mang Iwan di Kertapati ya.
0: Iya.
1: Ada Mang Hendra Widodo, Mang Sopi di Rusun ya. Ada Papa MG juga, Mang Sawal ya. Ada Cik Pausan juga ya.
0: Iya.
1: Pak Akbar, ada ini juga Putra Banten ya. Ada siapa lagi kira-kira yang ini. Ada ini Pak Cik, Pipit bareng Kak Maman ya.
0: Iya.
1: Galbet ya. Ada siapa lagi. Lagu ada, lagu temu kamu dengan Maria?
0: Sudah, lagi di suruh balik Maria ini, lamun nian berjalan cek keong. Hah?
1: Pacaran apa dia?
0: Dia lagi beli sang ini, katanya beli pisang, nak buat pisang goreng sore ini.
1: Oh, kirim beli sampo untuk keramat. Atau kirim buat galau-galau, Pak, ini cerita ya?
0: Yo, Pak, yo.
1: Mudah-mudahan selalu sehat juga cerita ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu dilancarkan terus cerita ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yang tidak disenggol, maafkan lah, aku lah kebanyakan ini lupa aku nih ya. Kayaknya lupa kadang-kadang kalau udah ini, tidak masuk tuh, tak ingat, oh ini yang ngirim. Nah, tidak masuk nih, ada yang lupa.
0: Itulah memang.
1: Kirim buat galau-galau, Pak, cerita.
0: Oke.
1: Aku kira itu baik, Cemita.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alang kelamunya manggil Maria ini balik ya. Selagi kita manggil Maria balik, kita baca ke dulu dari WhatsApp ini. Ado Wapet. Nah, Wapet nih nak lagu apa biasanya Wapet minta lagu. lagu Kenyataan dari Rita Sugiarto Zeki Zima. Lagunya ini pendengar, untuk semua pendengar Pro 4 RRI Palembang, semoga sehat-sehat galo. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Makasih Cik Mita. Yo, sama-sama Wapet ya. Apa tadi judulnya? Kenyataan. Berarti sudah ada dua ya, sih kok lagi kita terima di 07113516566. Kita terima dulu. Halo. Halo. Oh iya.
2: Halo.
0: Halo. Halo, maaf kalau lupa dinaik ke.
2: Hai. Olah ke, ya.
0: Hai dah. Sorry. Nak lagu apa? Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Bang Ryan ini.
0: Ryan. Di mana Ryan?
2: Dari Brasil.
0: Habis nonton Piala Dunia apa?
2: Iya, saya kan pemain Brasil. Pemain bagian depan sayap.
0: Oh, sayap. Wing, chicken wing.
2: Ya, Jepang aja kalah tak Brasil.
0: Siapa ini, Bang Yasin apa Simon pribadi apa?
2: SP.
0: Jangan cek itu.
2: Lagunya ya?
0: Payo.
2: Lagu apa? Lupa gue.
0: Nah.
2: Lah masuk lupa.
0: Dio. Apa?
2: Dari Latin M be.
0: Judulnya?
2: Bang Lobang Lobang.
0: Ah?
2: Bang Lobang Lobang. Iya, Polaris be. Polaris.
0: Is them.
2: Sariku nyari lagu itu kamu.
0: Polaris. Dari Polaris. Penglaris.
2: Ya, kan saya itu kan orangnya jiwa berdagang, jadi mau penglaris saja.
0: Ayo.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Atau kira-kira deh.
0: Lanjut.
2: Buat Rizwan di Bukit deh. Terus Adi Pitung, Adi Sukarami, terus Akbar ya, terus Pendi Kasim ya, terus Pendi Lakan, terus Johan ya di mana yuk? Oh iya. Terus Cik Asmi ya. Terus Aisyah ya. Sama Ben Sakinya ya. Ponakannya itu ya. Terus BMI ya. Salam kenal ya. Terus untuk galo-galo ya.
0: Galo-galo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bengong aja ini penyiar ini.
0: Tidak, untuk lagi cari lagu untuk semuanya.
2: Ada lagunya ya.
0: Ada dong.
2: Lagunya Cik Mita ya.
0: Ya.
2: Putar sudah azan be.
0: Putar sudah azan. Idak kok masih cukup ini waktunya?
2: Masih cukup ya.
0: Masih cukup.
2: Oh, kalau ya tetap ya.
0: Tidak, kita lihat ya. Oke.
2: Bukan di shot, bukan di anak apa tuh mas? Di acting.
0: Iya.
2: Acting kan di tetap kan? Di itu aja ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, request pula lagu diputar ke sudah azan nih. Tapi kita jingat dulu, kalau waktunya cukup kita bakal putar ke ada tiga lagu, Maria, Kenyataan dan juga Penglaris.

0: Uy dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang, beduk, dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 15 lewat 32 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, kita ada di Besanja lagi. Bepadu. kita terima lagi telepon 3516 56 untuk yang ingin bergabung, dan juga melalui WhatsApp yang belum dibaca ke Gece, minta baca ke setelah ini ya. Halo.
1: Paket.
0: Aida, tadi tulan rimo paket di rumah.
1: Oh, ini ada lagi nah paket nah.
0: Berapa itu?
1: 884.000.
0: Mahal nian.
1: Nah, enggak tahu kami, ngapa mahal nian. Emang jam itu masa apa?
0: Enggak tahu ini.
1: Tuh. Apa mesum cinta sejati?
0: Oh, galak nih.
1: Enggak ada nilainya.
0: Cinta kita sejati ya. Lagunya lagu apa, Cek Sisi? Sambil ngobrol-ngobrol.
1: Lagunya ini deh, bagi kami lagu teman sejati deh.
0: Teman sejati.
1: Iya, dari Revina.
0: Revina. Coba kita cari ke. Sembari dicari ke. Boleh kirim-kirim.
1: Kirim dulu buat Nyaya Sabari ya. Gue pengen bersihin dulu, boleh kan?
0: Boleh, gak cek minta jauh ke dikit dulu ya.
1: Buat Nyaya Sabari, buat Nyaman Putra Banten sama Ibu, Mang Akbar, sama Tante Alisa ya. Mauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore. Buat Mang Uju, Sako Rambutan, Mang Uju 035, Pak Pindi Langkan, Pak Pindi Gasing. Tadi ada Mang Pian ya, selamat sore. Buat Nyaya ini coba, yang masuk tadi.
0: Simon, iya.
1: Yang rombongan dia di sana ada Mang Napi, ada Mang Johan, Mbak Wati juga selamat sore. Mang Pian juga sudah tadi.
0: Iya.
1: Mang Helmi, BMI ya, yang ada di sana ya. Kirim lagi banyak Mang Rizwan Bukit, bareng Pak Darmawan juga. Pak Eli, Robi, terus buat Andra Anggi. Ini coba. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga.
0: Iya.
1: Ini siapa tuh? Ini Cik Asmi, Mang Aspen ya. Siapa lagi Cik Mita? Ini lah ngebleng aku, Mbak Pipit ya.
0: Iya.
1: Sudah Mbak Pipit kirim lagi buat ini siapa tuh? Mang Hendra Widodo, Mang Iwan, buat Cik Nadia, Cik Ita, Sarul Rara ya. Selamat sore galo-galo ya. Ada lagi gak Cik Mita nak dikirim?
0: Caknya jadilah dulu ya.
1: Oh, jadilah dulu ya, ini anak-anak. Sudah, kalau pokoknya dodong ya, sama
0: iya.
1: Sore ya. Asma juga, sama sore juga. Galo-galo tuh ya?
0: Galo-galo.
1: Oh iya, wapet juga.
0: Ada lagi?
1: Sudah, jadilah tuh.
0: Sudah?
1: Spesial ya?
0: Iya.
1: Untuk yang tersayang deh ya.
0: Nah, siapa tuh?
1: Gak tau baik.
0: Kepo dedek bang. Alangkahnya ya.
1: Pokoknya selamat sore Bella. Jangan lupa salat asar deh.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih Cik Mita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp ada Mang Arifin di Tagobuntung request lagu Ona Sutra judulnya Bola untuk pendengar Pro 4. Bye buat ceknya, terima kasih sama-sama. Ada pula dari WhatsApp tadi, inilah dari tadi Mang Pendi di Langkan Dalam nih ya. Minta lagu dangdut Cek Mita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Minta putarkan lagu Milikku dari Arafik. Kayak kirim salamnya buat Pipit, Eli Gandus, Robi, Rizwan Bukit. Terus juga Mang Pendi di Pusri. Dodong di Pustri, Mang Pendi di Gasing, Nadia suka bangun, Ani, Cek Ita, Cek Iwan, Yeni Ketapati, Wakpet, Hendra Kartini, Mang Helmi, Mang Tauzai, BMI, Pian, Talang Balai, Mang Yasin, Pak Anwar, Pak Syukur, Mang Uju Sako, Mang Uju 035, Sisi Juni Pelaju, Anggi Andra Galgalo, buat Cek Mita saya selalu, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Milikku, kita cari ke lagunya. Milikku dari Arafik tadi ya. Arafik, Milikku. Jadi cukup ya tiga lagu kita putarkan dulu, dari Teman Sejati, lanjut ke Bola, lanjut pula kita ke Milikku.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, sebentar lagi telat nih pergi kuliah. Ngebut aja ah.
1: Eh, hey, Gipta, jangan ngebut. Di depan lampu merah tuh.
0: Kita terobos aja dah, karena udah telat.
1: Jangan, bahaya untuk keselamatan kita dan juga bisa merugikan orang lain yang berada di jalan raya.
0: Oh, iya juga ya apa yang kamu bilang. Terima kasih temanku.
2: Patuhilah rambu lalu lintas demi keselamatan kita dan orang lain.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut ya. Kita terima lagi telepon di 0711351656. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Ben.
0: Mano Pak Ben?
1: Pak Ben di Banyuasin.
0: Iya baiklah. Siapa ini?
1: Minta lagunya Wakuncar wae lah.
0: Waktu kunjung pacar.
1: Nah, ya ganti malam minggu nih kan.
0: Ah, ganti malam minggu nih ya. Dengan siapa Mbak ini?
1: Bertanya malam minggu nih.
0: Wow.
1: Iya. Kirim ya.
0: Ini kak Wakuncarnya dari Kamelia Malik. Apa Inul Darastista?
1: Wakuncar, nggak tahu punya siapa dia tuh nyanyinya, siapa aku nggak tahu, Basing.
0: Oh, Basing eh?
1: Iya, Basing okay. Bagus. Oke,
0: dari siapa ini tadi?
1: Dari Pak Den.
0: Pak Den, nah kan Mudi. Siapa ini Cik Akbar?
1: Iya.
0: Ngapo? Ah. Biasanya hari-hari, tidak belajar hari-hari lagi apa kita?
1: Ya tak, ini lah Pak Den.
0: Ay, Ben.
1: Kirim-kirim ya?
0: Nggak boleh.
1: Dikit lah, cik minta.
0: Iyalah, boleh lanjut.
1: Oh, untuk sisi sama mengucuk Pako, kirim sama Pauzan, Bang Serapata sama ibu, ayah Sobari sama ibu juga kan. Yang Sudirman sama ceweknya juga kan. Andra sama Anggi, ada Citung sama ceweknya juga kan. Bang Robi, Cik Aswin, Cik Asmi, ada Celi-Celi juga. Udah siapa lagi ya, ada tadi Rikwan, ada Pian, ada Hendra Widodo juga kan, Mepen Dilangkan, Mepen Digasin, udah ada Mas Madikonil, ada Bunda Musito, Bunda Arifin juga, Bunda juga, Adi Pitu, Adi Sukarami juga. Adi Sukarami, sudah itu Simon Pribadi, Aisa, Mas Pak Manap juga kan, udah Pak Lenar Bukusa, Papa Wendy juga kan,
0: yo.
1: Udah Bang Yasin,
0: yo.
1: Udah tuh Saru dengan Rara juga kan, Bola dia ya, Juni di Pelaju juga kan, Nadia, Cik Sarah, Cik Ita juga, Cik Ani juga kan, Tuh ada Yasnu juga di Kenten ya,
0: yo.
1: Udah tuh ada juga Pak An, Manga An juga di Trunas. Kalau lagi dengar ya. Jalur-jalur belat. Kalau itu ada Bang Putra Jalur.
0: Bang Putra Jalur.
1: Oh ya, dengan Wapet, dengan Bang Pus juga, ada Boy juga di sana ya. Dengan Papa Pak MC juga di sana ya. Untuk siapanya salam kompak selalu.
0: Iya.
1: Untuk Demita, siapanya salam sehat panjang umur. Banyak rezeki, udah lancar terurusannya.
0: Amin.
1: Banyak lagi beli telur abang, Cik Mita ya.
0: Wih, galak nih, Yan.
1: 17, Cik Mita.
0: Iya, nak nyari lah telur abang yang ada iyo. Kapalnya itu, nak sekalian.
1: Kan, dulu kan Cik Mita gerak nangis-nangis kan. Asak banyak berembang, bak beli ketuk kapal itu kan telur abang.
0: Katik-katik galak nih, Yan.
1: Tapi kan didengar Cik Mita, ngerai salah sih. Telur abang lagi kan, salah dengeran aja. Salah bukan itu kan, kalau abang Palembang ya. Nah, itu aja Wita ya.
0: Oke.
1: Ya balik hati-hati aja Wita ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo.
2: Halo juga.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Berpadu dengan saya.
0: Dengan saya siapa saya?
2: Yang ada di hatimu.
0: Ah, takut.
2: Ah, masa. Pokoknya salam kangen dan rindu selalu. Tak lama tak bersua dah. Tahu tak Cik Mita?
0: Iya. Alhamdulillahnya pacak bersua lagi.
2: Iya, pokoknya tahu tak dulu?
0: Tak tahu.
2: Tak tahu, kok ketawa sih.
0: Siapa ini?
2: Yang di hatimu.
0: Hai Dem.
2: Lu kaya tau dulu. Kaget Cik Mita tu tau deh kaya ada.
0: Payo macam itu.
2: Kita request lagu ya. lagunya Menangis deh, Roma Irama.
0: Menangis ya. Menangis si siapa ini?
2: Menangis si kamu.
0: Takut.
2: Nah, kenapa lama tak bertemu?
0: Siapa ini?
2: Siapa ya, yang balik di jalan Jepang apa? Siapa KM Suruh?
0: Aku.
2: Kita nulis kampung kita ni ada. Aku balik KM Suruh aku.
0: Ada mada.
2: Nah, dah sampai kamu tak tahu apa ni? Aska, organ tunggal Aska.
0: Di mana itu?
2: Ya jalan Jepang.
0: Kate.
2: KM Suruh Aska.
0: Kate.
2: Ada, dekat Aska balik situ.
0: Dekat mana?
2: Nah, aku ingat KM Suruh aku kak. Kamu KM Suruh.
0: Ah, tak tahu lah, tak kate.
2: Ah, kamu tahu. Tak ada kamu tahu.
0: Tak.
2: Nak sebut ke? Tak. Pengen tahu tak?
0: Nah, siapa?
2: A'ak Yasinmu.
0: Kaget pecah balak.
2: A'ak Yasinmu.
0: Ya, kaget pecah balak ngomong talang KM10.
2: Dia jodoh di mana jawab aku ni?
0: Tak kau bontong.
2: Nah. Apa khabar Camita?
0: Baik.
2: Malu dah itu kan tak ada. Tak ada awet muda. Tak bergurau.
0: Tak.
2: Kena jawab. Ni agak malu.
0: Dah alak pernesan.
2: Dah alak nesan eh?
0: Dah alak
2: nesan eh? Ya. Kita galak. Benda ya? Dah galak rasa galak yang itu ya makan ya. Kirim dulu ya?
0: Tak boleh.
2: Tak boleh kirim?
0: Boleh, kirimlah cepat.
2: Yo, aku tak boleh kirim. Sudah, aku kirim dari A sampai Z ya?
0: Boleh.
2: Kita mempercepat waktu ya? Kirim juga dah lemak lah. Apa yang kirim juga banyak terkirim yang ini. Itulah pokoknya dah lemak lah untuk kamu apa nak kirimnya lah. Jadi aku kirim Arif sampai ZP. Jadi kenal lah macam itu.
0: Iya.
2: Termasuk aku, termasuk kamu lah.
0: Boleh.
2: Nah, kalau baik ucapannya. Salam kangen dan minus selalu eh. Dan juga ada kirim buat semua all crew RRI perempat di mana saja berada eh.
0: Ya.
2: Cepatnya salam kompak dan penuh kekuatan selalu. Spesial Cik Mita.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, silakan Pak, aku masuk eh. Spesial buat Cik Mita bela eh. Ya, ucapannya jauh di mata, dekat di hati eh.
0: Ya.
2: Ya, dan juga salam hormat buat keluarga di rumah Cik Mita.
0: Siap, terima kasih.
2: Cik Mita, aku ada titik pesan dikit Cik Mita.
0: Apa tuh?
2: Ya, kalau balik aja kan bacaan bismillah dah. Pokoknya utamakan keselamatan bukan kecepatan. Nah, itu be pesan aku kan.
0: Itu be.
2: Ya, kalau kamu mengutamakan kecepatan bukannya keselamatan, aku tu lah yang agak yang sagonya dah. Iya. Itu be cerita ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi telepon di 351656. Halo.
3: Bepadu, Bepingka, Lagu Dangdut.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
3: Yang di Bukit.
0: Bukit.
3: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga.
3: Iya.
0: Siapa ya?
3: Ayo siapa?
0: Siapa ya?
3: Lupa sudah, sekarang aku lagi tidak masuk.
0: Kayak
3: dalam kecil ya.
0: Iyo, siap.
3: Halo.
0: Oh.
3: Rizwan Buki.
0: Alamunian, ndak ada WA.
3: Oh, WA terus aku.
0: Iya, apa kate ini?
3: Iyo, kemarin tuh WA galah.
0: Ndak pernah WA Cik Mita tapi.
3: Hah?
0: Ndak pernah WA Cik Mita tapi.
3: Kalau ngecek Mita kena nurpon ya.
0: sengaja ya.
3: Lemak ngumpar langsung Cik Mita.
0: Oh iya Nian, macam iya. Itu. Jadi nak lagu apa sembari kita ngobrol-ngobrol?
3: Ini lagu ini apa lah yang nama ni? Lagu Alam be?
0: Apa judulnya?
3: Lagu Kau be, Kau.
0: Kau?
3: Iya.
0: Alam?
3: Iya ada. Kita kirim dulu eh.
0: Wih Sarun Nian nyarinya, ada judul lain tak? Pencaknya judul Kau ini banyak.
3: Oke,
0: aku. Iyo, Alam siapa nyanyi Alam Sutra?
3: Yo Alam bae.
0: Alam sya.
3: Alam yang baru kun dene.
0: Oh, iya. Oh, iya. Oke. Ya, kirimlah.
3: Ya pokoknya ya sendiri ya. Apalah pindah ke mana tadi Yasin tadi? Alat kerjanya pindah ke sana.
0: Iya, mudik-mudik ke. Dari Tangga Bontong pindah.
3: Ke mana ke?
0: KM 10. Bukan dekat.
3: Dan ke Cik Mita mungkin itu mungkin.
0: Ai dak do kami dak nerimo mencak aja. Lanjut.
3: Kirim lagi buatnya topik lebih darah
0: Ya.
3: Jadi Talbot elegan juga pelaju. Terus buat terus buahnya Pak Zainal Bawati Cik Asmi sama Aspin juga buatnya satu lagi Simon Peribadi Hendra Widodo juga Sar Sumarara Adi Pitung buatnya Adi Sukarami Mampu Nyerlangkan Mampu Nyerlangkan Laut terus siapa lagi Wapit juga buatnya Putra Jalur Putra Menyuasin juga Dia itu Sungai Lais terus siapa lagi Pak Sumari juga Pak Akbar juga buatnya Doni MJ Diros juga juga terus juga buatnya Iwan Kertapati juga buatnya Pauzan buatnya siapa lagi Pienna Pien Terang Balai buatnya Irin Iros di Remah juga ada lagunya?
0: Ada
3: nama stiknya banyak gue tuh terus banyak Pak Dodong Robby Terima Kasih Andra juga Ferry juga Bang Bos sama Big Bos ya satu makir itu ini mereka tuh terus buatnya Andra Kayang juga Ponce Ella juga buat Aleta buat Nama Pazir Bang Kalemi terus buat buat kue lah
0: iya
3: ya lah buat galo-galonya lah
0: galo-galo be
3: iya cemanya iya termasuk lah banyak lah kirim aku tadi Ice
0: banyak sudah
3: iya lah banyak galo-galonya lah coba selamat sore lah selamat sore baik lah
0: mat sore
3: iya mat sore mat senja mat petang
0: mat petang betul
3: yang mana yang benar mat sore mat senja mat petang
0: mat cah
3: bener galo deh
0: bener galo
3: bener galo ya buatnya Cik Mita
0: iya
3: terima kasih dilanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan lagu Wah Kuncar. Malam ini malam minggu, siapa yang nak berkunjung ke rumah pacar?

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya. Kita terima dari telepon dulu lah si Kok ya. Halo, Bepadu.
1: Selamat sore Bepadu, Bepita lagu dangdut.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Mang F ya, Mita.
0: Hah?
1: Mang F.
0: Pak Uzan.
1: Ya, Cak Mita.
0: Nah, di mana Pak Uzan sekarang?
1: Masih di Banyuasin rumahnya.
0: Oh, masih di Banyuasin.
1: Iya.
0: Belum bergeser-geser.
1: Kalau ini lagi mudik ke Musi Banyuasin, Cak Mita.
0: Oh, daerah apa?
1: Masih seputaran Sungai Lilin sih, Cak Mita.
0: Main bae.
1: Main bae. Ya, lagi saya minta langsung balik dari sana, mampir ya.
0: Iya, siap.
1: Alang kejauh, kata Cik Mida.
0: Nggak apa-apa. Agak geser iya. Dikit, baik.
1: Iya.
0: Ayo. Nah, lagu apa?
1: Cik Mida, ya.
0: Ngapa?
1: Iya, sehat kabarnya kan.
0: Alhamdulillah. Sehat. Nah, inilah namanya, dak.
1: Iyalah.
0: Goyor.
1: Menggoyor banyak Mita kan.
0: Iya betul. Nah, lagu apa?
1: Lagunya dari Patty Vera banyak Mita.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Jumbo ini by apa? Repot banyak Mita.
0: Repot. Oke, kirim-kirimnya
1: tuh. Ibu-ibu jam-jam segini repot ya Mita.
0: Oh,
1: ya.
0: Tentu.
1: Iya.
0: Tahu nian. Iya.
1: Masih banyak mau begawe jam-jam ini kan. Ada yang mulai balik kan.
0: Iya betul. Masih ada yang begawe juga. Masih ada yang ngurusi anak mandi sore. Menjuk makan anak. Repot lah pokoknya.
1: Iya pokoknya repot. Sore makin repot Cik Mita.
0: Makin sore makin repot. Iya bener nian. Dah. Kirim-kirimnya untuk siapa ini?
1: Ya, cuma kita kirimnya buat Cak Iwan di Kertapati ya. Buatnya Cak Akbar, Cak Irin, Cak Putra Banten. Buat Cak Adi Pitung, Mang Adi Sukarame. Cak Rizwan, Cak Pian di Palangbala ya. Selamat sore. Buatnya Cak Aspin, Cak Asminyo. Buat Cak Eli, Cak Robi, Cak Andra, Cak Angginyo. Buat Cak Nadia. Buat siapa lagi Cik Mita ya, buat Sobari juga ya, buat Cik Rian di Sudirman, di sisi galau-galau batan tak terkecuali Cik Mita. Ya untuk Cik Mitanya selamat juga Cik ya, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teleponnya kita sudah ke sama itu dulu ya. Dari WhatsApp ada Hendra Widodo nih, minta lagu Emas Jadi Tembaga dari Amdana Tete. Oke, kita masukkan di playlist kita. Dilanjutkan lagi ada Mang Aspin di Pak Jo Waitam. Assalamualaikum Cik Mita cantik manis uhuy, ya kan? Ini Aspin Asmi di Pak Jo. Hadir kirim-kirim untuk Nadia Sukabangun, Hendra Widodo di Talang Jambi. Cik Ita di Sungai Lais, Iwan Kertapati, Adi Pitung di Tiga Ulu, Fauzan Akbar Putra Banten, Helmi dan untuk semuanya. Tolong putarkan lagu Menyulam Kain Yang Rapuh dari Yulia Citra untuk Cik Mita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 lagu ya. Mungkin Mang Aspin ini jadi penutup kita ya dari hari ini di Bepadu. Jadi kita dengarkan lagunya ya.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat,

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini dengan terdengarnya azan salat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini masih sama-sama Cik Mita ya di Pro 4 RRI Palembang. Dan tentunya kita dengan acara kita ada di hiburan dan informasi ya. Untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, nantinya pukul 19 kita ada di Irama Batanghari. Jangan kemana-mana, tetap dengar kesiaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Sungai selain sebagai alat penghubung antara ikan dan makhluk lain dalam sungai, hal itu juga menjadi penghasil utama bagi masyarakat Palembang tempo dulu. Masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Musi sangat memahami membaca pengetahuan lokal yang lahir dari alam. Seperti halnya melihat dari petunjuk alam, biasanya masyarakat melihat jika air lagi surut, air terlihat bening, jika keruh terus, air terasa hangat, sepertinya banyak ikan saat itu. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan ini mendorong wayang Palembang menjadi salah satu muatan lokal di sekolah sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya kepada generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting agar warisan budaya daerah dapat dikenal dan dipelajari sejak usia dini. Dorongan itu disampaikan perwakilan BPK Sumatera Selatan saat menghadiri pementasan wayang Palembang yang digelar komunitas Rumah Sri Sestra di Taman Budaya Sriwijaya. Pementasan tersebut menjadi bagian dari program menyelamatkan wayang Palembang dan di Sungai Musi yang didukung dana Indonesia Raya dan Kementerian Kebudayaan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat. Mewakili kerabat kerja petugas, saya minta Dwinda Sari.
1: Lakito Peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya. Berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Teh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kita ada di Irama Matahari ya. Tadi sudah ada lagu Sidang Belawang dari Idam Biola sama Haji Wahyuning ya. Dan pastinya malam hari ini kita masih di Sriwijaya Sore sampai mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dulur, kita lanjut lagi dengar ke di Irama Batanghari.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur, Cik minta pamit dari ruang Dodolur. Setelah ini bakal di Cik Abbas di Sriwijaya malam . Terima kasih dan Cik minta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
0: Artis belaga Baim Wong nak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok Itali Sriwijaya sore. Dengat lagi.

0: budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Umpan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Krian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Krian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Krian. Bukankah kemarin Pak Krian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Krian. Pak Krian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Krian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Krian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kalian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerti.

0: Tapi bagaimana caranya ya?
1: Woi, Bli, daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Bli yang harus ngambil?
1: Ih, Bli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Bli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Bli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
1: kenapa, Bli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
1: Is, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Bli.
0: Loh, boleh Bli minta Iwalnya dikit aja.
1: Ya boleh lah Bli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
0: Iya, Bli minta dikit aja.
2: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
3: Aturan tentang apa?
2: Aturan untuk warga pemilik anjing, agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
3: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
2: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
3: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
2: Itu dia Pak Klien. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
3: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
2: Dia harus kena denda Pak Klien.
3: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Maaf Pak Klien, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klien.
3: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
2: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
2: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000, dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
4: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu kan tempat.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Anjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Daje.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan pedi ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata, mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama. Walaupun dia sudah menjadi mayat.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mang Cebicet dulur ya. Kita sudah masuk di Sriwijaya Malam untuk kesempatan malam ini di Sabtu 1 Agustus 2026. Yang mana tadi sudah dibuka dengan drama legenda Panbalang Tamak dari Bali. Dan tentunya kita berlanjut di program berikutnya, ada Sumsel Berdendang ya. Agak di jam 9 ada kelakar kita. Tentunya ada Cik Abad di sini akan ngawani Maci Besi Dodolur sampai kaget di jam 12 malamnya. Kita tunggu kebersamaannya, silakan yang nak bepeloan. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum Sumsel Berdendang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Putra Jalur, Mang Abah.
0: Putra Jalur, mantap.
1: Apa,
0: alhamdulillah, baik.
1: Kayaknya tak lesu, mah itu belum makan.
0: Kan? Apa dia?
1: Tak lesu ni, belum makan.
0: Mana iya, tak lesu.
1: Mang Abah
0: itu. Tidak lah.
1: Ya. Lagu apa ini, Mang Abah?
0: Lagu Sumsel.
1: Kira
0: semua
1: Sumbaksel.
0: Sumsel lagi di jam 9 ada Sumbaksel boleh.
1: Ada lagu mantan kule we, Mang Abah.
0: Mantan kule boleh, kita siap ke mantan kule.
1: Kirim-kirimnya untuk seluruh pendengar keempat
0: di mana saja
1: berada.
0: Siap, siap.
1: Semoga sehat selalu. Sakit semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Yang sembuh jaga kesehatan, Mang
0: Abah. Amin.
1: Mang Abah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Putra di Jalur. Dan kita angkat lagi penelpon berikutnya. Sumsel Berdendang.
2: Sumsel Berdendang, selamat pagi.
0: Selamat subuh.
2: Selamat malam maksudnya.
0: Tidak apa-apa kalau tetap merasa pagi berarti tetap semangat.
2: Baru bangun dari tidur.
0: Oh, mantesan disebut pagi ya.
2: Iya,
0: tadi
2: kayaknya sore. Pas bangun dikira sudah pagi.
0: Sudah subuh.
2: Iya benar. Emang mengapa pernah ngerasain kayak itu ya?
0: Sering, bukannya.
2: Sering.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu abis asar itu gak boleh tidur
0: sebenernya. Nah, itu tadi. Ada lagu apa?
2: Coba bagi aku lagu ini dong, Gadis Palembang dari Tami Sahab.
0: Boleh, kita siap ke.
2: Ya, makasih Bang Abas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadis Palembang Bahmi Sahab, kita siap ke untuk CSCC di Pelaju eh. Penelpon berikutnya, Sumsel Berdendang.
3: Sumsel Berdendang, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Hai, nular tadi kita lihat.
0: Nah, dah
3: enggak apa-apa. Dia banyak lah sore.
0: Lah sore, lain ini ya, lain apa namanya tuh, garis khatulistiwa ya. Ih,
3: ya galak nih. Tidak nular galak. Pagi sore.
0: Abad. Payo, Cik Adi ya.
3: Oh, Cik Abad.
0: Siapa?
3: Orang
0: tua bayu, orang Akbar.
3: Iya, apa kabar Cik Abad?
0: Alhamdulillah, beneran suara Cik Akbar sama Cik Adi tuh mirip kau.
3: Adi mana?
0: Adi Sukarami.
3: Oh, saudara kembar.
0: Saudara kembar ya? Oh iya. Oke lah, ada lagu apa nih?
3: Lagunya
0: Wadah Hawa, Bang. Oh, mantap. Malam-malam bahawa, ya.
3: Iya. Apa hawa, Bom?
0: Payolah.
3: Nomor hawa. Sosial untuk kawan-kawan di tempat, ya.
0: Payo, payo.
3: Sampai Z. Untuk siapa, salam sehat, panjang umur.
0: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Jangan lancar urusannya, kan.
0: Amin.
3: Kalau balik hati-hati, siapa,
0: siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip-intip. Kita angkat lagi lah, eh. Halo. Putus. Kalau cak itu kita intip dulu di WhatsApp. Kita ada siapa? Yang berpeluan, no, belum ada. Ya sudahlah kalau cak itu. Kita putar ke dulu lagu-lagunya, ya. Lagi kita angkat lagi teleponnya.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya macam itu dulur, masih di Sumsel Bedendang ya. Ini sesi terakhir karena jam 9 kita di program berikutnya. Halo.
1: Halo Sumsel Bedendang.
0: Iya.
1: Nah, ini baru ini Adi. Kemarin yang ini
0: Akbar ya. Meng
1: saldo tadi.
0: Saldo?
1: Iya, Bang Saldo yang di tadi yang masuk tadi.
0: Rantau Bayur.
1: Ada
0: Bang Akbar. Kalau cek itu langsung lagu be, lagu apa?
1: Aku dah lagu ini, Bang.
0: Lagu apa? Cek Adi.
1: Lagu Cak Pakam, Bang.
0: Cak Pakam, Pak. Ayo, kita siap ke.
1: Untuk spesial ini. Untuk ni orang rumah ni nah, yang di lagi deguling-deguling sini. Ya.
0: Bayulah.
1: Malam apa? Dalam cara tua mah.
0: Malam
1: ini. Bacana Kapri. Kapri.
0: Apa Kapri?
1: Tak baca jalan-jalan malam.
0: Paling
1: deguling-deguling ini.
0: Takut tersandung kaget kan? Gelap-gelap. Lama-lam. Payahlah ya, Cak Adi.
1: Paling-paling saling agak. Cak gondang.
0: Pecah umang-umang. Lagunya ditunggu ya Cak Adi. Ditunggu Cak Adi.
1: Lagunya
0: kan? Ada.
1: Mengabas selama aktivitas.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam, selamat aktivitas.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pacak ni Anci Adi kau. Payo yang nak bepeloan masih kita tunggu. Halo Sumsel Bedendang.
2: Sumsel Bedendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ni?
2: Sama Adi Pitung Mbak.
0: Oh, ini kalau ini Bang Adi Pitung eh? Ya di Tiga Ulu Payo. Ada lagu apa nih?
2: Lagu Dinding Pak Dinding apa?
0: Dinding Pak Dinding.
2: Iya.
0: Dinding Pak Dinding. Itu kaget di jam 11 bisonyo.
2: Oh, belum ya.
0: Itu oleh itu lagu ini lagu Nusantara masuk kan, bukan Sumbaksel. Kaget jam 9 Sumbaksel. Ini Sumsel dulu gitu.
2: Oke, ini biasa aman deh.
0: Biasa aman, boleh. Ya.
2: Kirim tu gagal lah,
0: Bang. Oke.
2: Terima kasih. Selamat
0: malam. Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita siap ke mana ya Saman? Oke, ini ya Saman eh. Kita tunggu sih kok lagi yang nak melu. Halo Sumsel Bedendang.
3: Halo Sumsel Bedendang.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Dari Ogan Ilir.
0: Cek Johan.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Cek Johan.
3: Ya syukurlah Cek.
0: Ada lagu apa? Ada Rami di sini.
3: Ada Rewang.
0: Ada banyak.
3: Banyak. Belum juga hujan Cek di sana ya.
0: Iya belum, masih kalau mendung-mendung beberapa kali mendung, cuman iya. Memang belum hujan sih.
3: Iya, musim kemarau ini kayak
0: jarang hujan. Sombai di sana juga Cak Mano, Cak Johan.
3: Belum juga hujan, Cak.
0: Belum juga eh.
3: Iya minta hujan ini tapi belum.
0: Insyaallah lah kalau misalnya itu. Tapi aman be walaupun kemarau .
3: Makasih banyu aman bae Cek.
0: Alhamdulillah.
3: Oleh karena di sini sumur bor yo. Iya.
0: Ada
3: lagu Cek.
0: Lagu apa? Cek Johan.
3: Lagunya Tanjung Karang Kertapati Cek.
0: Boleh. Kita siap ke Tanjung Karang Kertapati.
3: Spesialnya galo-galo bae Cek yo. Yo, makasih waktunya Cek yo.
0: Yo.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Karang Kertapati. Kita siap lagunya. Dan sekaligus kita cukup ke dulu ya untuk Sumsel Bedendang. Kaget kita masuk di jam 9 itu ada kelakar ada kelakar kita ya. Jadi yang nak peluan kita berkelakar-kelakar di jam 9 kaget nyo. Tetap bersama kami 88.4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Beberapa ikan bisa berubah kelamin. Salah satunya ikan badut atau clownfish. Ikan ini bisa berubah kelamin jika ikan betinanya mati. Maka ikan jantan akan berubah menjadi betina untuk mempertahankan struktur sosial kelompoknya. Proses ini bersifat permanen dan terjadi secara alami.
1: Perhatian, perhatian, kereta akan segera diberangkatkan.

0: bah. Udah, bah. Gak sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
1: Nah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi

0: kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, macam itu dulur. Tentunya masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, ya. Yeah. Nah, macam itu dulur, kita masuk di kelakar kita untuk malam ini. Silakan yang nak beloan, mungkin ada cerita-cerita yang bisa dijadikan kelakar atau bisa cerita-cerita lucu, silakan ya, yeah, untuk bebeloan. Kita tunggu kebersamaannya. Halo kelakar kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kaget ngomong apa masuk ya.
0: Alhamdulillah. Cek Sisi.
1: Iya, hadir.
0: Ada lagu apa dulu nah?
1: Lagu apa enaknya?
0: Sumbaksel kita bisa. Halo? Halo?
1: Ya. Ini deh lagu.
0: Apa?
1: Lagu Pak Dokter deh.
0: Pak Dokter tuh siapa yang nyanyi?
1: Dari Jambi, tapi siapa yang nyanyi?
0: Dari Jambi, Pak ya. Dokter. Pernah diputar di sini?
1: Sering.
0: Rika Purnama.
1: Iya.
0: Iyalah, gak dicari lagunya ya. Nah, ada cerita apa Cik Sisi?
1: Cerita apa?
0: Iya, kan kelakar kita acaranya. Berkelakar dong.
1: Gak ada yang diceritakan. Cuma hari ini agak sedikit. Gak mana kesel ya.
0: Ngapo? Nak curhat boleh.
1: Curhat
0: nih. Alangkah nak curhat.
1: Masalah kehidupan ini lah.
0: Yang apa nih ya kehidupan?
1: Gara-gara nolong uang, nomor kami diancam nak diblokir gitu.
0: Nah, dah ngapa bisa cak itu?
1: Ya mungkin. Namanya juga manusia punya sifat iri hati kan. Ya begitu.
0: Iri hati dan tidak sombong, bukan ya? Iyalah, yang pasti tergantung kita lah ya. Kalau nak ngadepi macam-macam itu tuh ya. Kalau misalnya memang kebetulan bisa dihadapi, dihadapi.
1: Tapi ini loh Bang Abbas, aku tuh memang benar-benar nolong kawan tuh nolong nih, yang tak ada, tak ada ngarep imbalan apapun. Tapi kok, mana ya kita nolong lo, nolong uang tapi dibalas dengan kejahatan
0: kayak itu. Oh, dibalas dengan dusta.
1: Itu yang bikin sedih.
0: Iyalah, mudah-mudahan apa ya cepat selesai, aman-aman becak sisinya.
1: Ya, amin amin, mudah-mudahan.
0: Anggap ya apa ya, kata wong bijak ya, bukan kata Cik Abbas, tapi kata wong bijak tuh. Ya namanya hidupan tuh ya, ada naik turun, ada sandungan-sandungan, kadang lancar, kadang tersandung, kayak itu kan. Kadang luncur, kadang terjerembep. Alangkah terjerembepnya.
1: Jadi zaman lain nak nolong tuh kayaknya sudah tak sanggup lagi.
0: Jadi ini ya, setelah itu kayak jerojak itu ya.
1: Iya benar.
0: Iyalah, mungkin
1: kita pasti niat baik sama kawan tuh, tapi cuman uang tuh abi uangnya tak seneng cak itu nak.
0: Ya sudahlah, yang pasti kita apapun itu tetap jadi uang baik-baik.
1: Iyalah.
0: Insya Allah lah ya, ada balasannya segalanya itu. Kalau kita baik walaupun kita dijahati wong, insya Allah tetap ada yang baik juga sama kita.
1: Menurut Bang Abbas ya, mana tetap lanjut nolong kawan-kawan apa di stop?
0: Tetap jadi wong baik lah.
1: Ya tetap wong baik, tetap maksud aku tuh untuk nolong kawan-kawan tuh tetap dilanjut ke apa sudah yang baik kayak itu mah, cari aman kayak itu mah.
0: Cak mana ya, balik-balik ke Cik Sisi itulah. Kalau menurut Cik Sisi yang mana yang baiknya tak itu? Kalau Cik Abbas tak bisa kasih saran yang cak itu kan. Cik Abbas kan bukan psikiater. Itu.
1: Mudah-mudahan dapat solusi dari kawan-kawan.
0: Mudah-mudahan kaget. Kalau misalnya ada be yang ngasih saran, mano yang baik buat Cek Sisi lah, Cek itu.
1: Ya berarti aku yang ngasih tema hari ini.
0: Ya sudahlah.
1: Ya, lagunya. Bantuan teman-temannya.
0: Lagunya ditunggu ya. Sudah kita siapin okay, ya.
1: Kirim enggak?
0: Untuk siapa?
1: Kirim be. Buatnya ya Sawari. Om Akbar sama Tante Alisa.
0: Bayu.
1: Buatnya Mang Putra Ganteng sama Ibu Kauzan, Irin, Rian Sudirman, selamat sore. Malam sore terus. Bagi Kak Indi Langkan, Kak Indi Jasing, Mang Mujur Sakur Rambutan, Mang Mujur 035 juga ya.
0: Yo.
1: Mang Aspen, Kak Asmi, Eli, Robi, Andra Anggi juga selamat malam.
0: Oke. Okay. Siapa lagi?
1: Ini itu Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga. Mang Aspen, Cik Asmi. Mang Rizwan Bukit, Barang Pak Darmawan, Cik Nadia, Cik Itay, Sahru Rara juga selamat malam. Buat Nyumanius di jalur ya. Buat siapa lagi? Galo-galo lah kayaknya Mbak Yuni di Blitang selamat malam ya. Sudah,
0: perjalanan
1: ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Bang Abang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah buat Cesisi mana yang baik-baik ya. Nah, mana tadi? Ya ini lagunya kita siap-siap ke. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Ada cerita apa lah kaget. Halo, kelakar kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Wong Sungai Lais ya?
2: Tidak salah lagi. Apa kabar Kak
0: Abad? Alhamdulillah sehat-sehat baik. Insyaallah selalu.
2: Berdoa.
0: Namanya biasanya kalau malam minggu tuh kan jarang berdoa. Malam Jumat kalau berdoa tuh.
2: Ya namanya berdoa tidak kenal dengan malam minggu.
0: Oh iya Nian, benar.
2: Kapan baik bisa?
0: Kapan baik, iyalah. Cita sebelum ngobrol lanjut, ada lagu apa kira-kira?
2: Lagunya minta Iri Dengki lah.
0: Iri Dengki, payolah kita siap ke Iri Dengki. Iri Dengki. Ada cerita apakah?
2: Cerita
0: capek. Cerita lucu kalau bisa biar terhibur cak itu na.
2: Cerita lucu nih. Cerita apa ini?
0: Jangan-jangannya sedih-sedih. Ya, Cek Sisi tadi lah sedih-sedih. Nah, sudah malam minggu lagi tambah sedih gitu kan.
2: Malam minggu nak kelabu.
0: Latar cancang di sini.
2: Tambah kelebu. cerita ini banyak Cak Ambas, tapi ceritanya tuh
0: apa?
2: Sudah dibuang galau.
0: Nah, cerita apa nih ya? Nah, laju penasaran aja.
2: Ceritanya lah banyak dibuang lah, mbak lah kita enjoy baik.
0: Cak itu, iya. Daripada pusing. Gitu. Ada.
2: Nyanyi lah
0: ya. Aduh nyanyi. Iyalah namanya ini ya apa sesuatu yang memang harus dijalani ya cerita ya.
2: Iya.
0: Apapun itu ya.
2: Jadi anggap aja kalau yang baik ambek, yang buruk buang.
0: Benernya.
2: Itu nih yang kita bikin pusing.
0: Namanya hidup tuh pasti ada jatuh bangunnya ya. Pecah-pecah lagu dangdut tuh kan jatuh bangun aku.
2: Asyik. Itu mengejarmu.
0: Mengejar terserumbup.
2: Iya.
0: Bukan lagi jatuh bangun, terserumbup.
2: Terserumbup. Pasti terserumbup itu.
0: Terserumbup, iya. Sehingga kato ya tak.
2: Terserumbup, tersungkur ya.
0: Tersungkur, iya nih ya. Tapi kalau menurut cerita dewe, kalau seandainya pun ya tiba-tiba kita tuh kan yang namanya hidup pasti ada apa ya, ada be sandungan-sandungannya. Kalau dari ceritanya pas misalnya pas ketemu sandungan-sandungan tuh biasanya ngadepin cak mana?
2: Ini ya kalau kita tersandung namanya kita tersandung itu tak tersandung gitu. Tapi kita sabar baik, namanya kehidupan itu pasti banyak liku-likunya.
0: Oh, cak dangdut, cak lagu dangdut tu. Liku-liku.
2: Hidup penuh liku-liku.
0: Hidup penuh. Berarti lagu dangdut itu lagu ini galau ya? Tentang ya,
2: pengalaman
0: galau ya.
2: Makanya ya, kita hidup tuh belajar dengan pengalaman. Hari ini kita dapat pelajarannya itu pengalaman. Ya, jadi kita tadi itu pengalaman itu.
0: Iya benar. Jadi semacam jadi pelajaran lah ya.
2: Iya.
0: Iya sih.
2: Kedepannya kan kita harus waspada dan hati-hati.
0: Hati-hati benar. Sebenarnya ya, tidak salah kalau kita milih kawan. Iya tak kita. Kita kata orang kan misalnya, cak abas ni milih kawan, bukan masalah milih kawan, ya dak eh. Tapi memang ada wong-wong tertentu yang memang cocok sama kita, ya dak.
2: Iya, kita ya. Tuh bisa menilai yang mana teman, yang mana kawan. Iya.
0: Iya benar. Jadi dari kawan jadi sahabat itu kan sebenarnya butuh proses kan, ya dak. Tiba-tiba jadi ini kan. Malah dari sahabat jadi musuh. Pernah itu pasti kejadian juga itu. Hei, sudah lagi curhat gitu.
2: Ayolah. Kalau kita punya jangan terlalu gegabah. Membantu. Tapi kita tengok dulu mana prosesnya, cak mana hasilnya bagi cak mana.
0: Iya. Tapi
2: namanya sekarang ini kan yang namanya itu banyak bawa api daripada mak banyu.
0: Apa tuh artinya? Apa artinya tuh?
2: Artinya kan panas kan kalau api itu kan.
0: Oh iya.
2: Kan banyu itu kan dingin.
0: Oh cak itu.
2: Nah, kan banyak nggak panas sih daripada nggak menyejuk kan.
0: Ah bener nian. Ah ada cak itu nih kau. Payolah kalau cak itu.
2: membuat pelajaran bersama membukanya.
0: Tinggal kato ya nak eh.
2: Tinggal kato.
0: Ini zaman sekarang ini cak itulah tinggal kato. Okey lah kalau begitu iri dengkinya ditunggu cak Ita.
2: Untuk galau-galau baik.
0: Okey deh.
2: Jangan ngomong ke cak Ita cak pintar.
0: Cak kepintaran tidak lah. Namanya kita ngasih ini opini lah ya.
2: Kasih arahan kan.
0: Kasih mana yang baik, mana yang baik ambek, yang tidak senang tidak usah dipilui cak itu baik.
2: Tidak. Bagus jalani.
0: Iya.
2: Yang jelek tinggal pak.
0: Yondrang.
2: Oke, makasih
0: Cik Angga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ita yang ada di Sungai Lai. Siko lagi boleh yang nak bercerita di sini. Halo, Kelakar kita. Iyo, sama siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tiga
0: oh Cik Adi, melok lagi ya. Payolah kalau Cik itu
3: tadi tinggalan
0: apa tuh
3: ketinggalan
0: oh iya tadi melok kan sudah
3: iya, ada yang tinggal
0: apa balik tuh oh. Sandalnya sebelah tinggal
3: tinggal sebelah
0: payolah lagu ngapa lagunya
3: lagu tadi tuh.
0: Lagu apa? Cak Pakam.
3: Dinding Pak Dinding.
0: Kaget iya. jam 11, Cik Adi.
3: Belum.
0: Itu belum masuk Sumbaksel. Itu masuk Nusantara kaget. Jam 11 ya. Jadi pembuka jam 11 bagi ya. Dinding Pak Dindingnya. Nah, untuk jam ini lagu-lagu apa dulu?
3: Oke, jam 11 jangan lupa
0: ngomong. Oke, siap. Kita siap untuk jam 11.
3: Ini lagu ini apa ya?
0: Lagu apa?
3: Armadiraga
0: yang mana? Banyak Armadiraga. Armadiraga coba kita cek dulu. Armadiraga banyak mie yang hebong. Nggak kau duit Pangkalan Umba. Si mie yang hebong. Oh Pak Yuh, mie yang hebong kita siap ke. Ada cerita apa? Jadi
3: ada cerita Lenago.
0: Hah?
3: Pulau Nago.
0: Cak mana nih an itu?
3: Pulau Tanggo.
0: Aida. Belum apa-apa lah ketahu. Ada cak mana nih ceritanya Pulau Tanggo?
3: Pulau Tanggo.
0: Heeh.
3: Iya, belum pernah bang.
0: Yang mana ulu tangguh?
3: Bermain ulu tangguh.
0: Oh iya, main ulu tangguh. Apa iya. Kalau main ulu tangguh tuh?
3: Cerita permainan.
0: Oh, permainan.
3: Iya.
0: Ulu tangguh. Eh, ada filmnya itu ulu tangguh. Ada filmnya kok salah. Ulu tangguh itu tapi film horor. Siapa yang nyampa dia yang ini kan? Yang dapat tangguh naik kan? Yang iya. Yang kena uloh turun.
3: Dapat bentuk dulu turun.
0: Turun kan? Benernya. Ada mainan kecil itu dulu. Jadi.
3: Iya.
0: Tapi sekarang masih boleh juga kan?
3: Masih ada kalau boleh main.
0: Masih banyak iyo. Ida ada apa? Termakan zaman lah istilahnya.
3: Tidak hilang.
0: Tergantung kitanya kalau kita masih nak main ada, tidak.
3: Iya. Permainan dulu masih ada,
0: Bang Bas. Apa bae yang kira-kira yang masih ada?
3: Sekarang masih ada.
0: Oh iya. Kalau di
3: sini kadang ramai kan sore-sore.
0: Oh iya.
3: Udah kasihan mainnya.
0: Tapi itu kan tergantung kalau misalnya ada tempat. Kalau udah ada tempat main di mana?
3: Iyo, ada lapangan kan.
0: Iya, lemak-lemaknya main di pasir kalau macam
3: pasir,
0: itu.
3: Iyo.
0: Kalau main di lantai lancar gino dia. Iya, namanya ekar kan. Kato itu gundu eh?
3: Gundu.
0: Iya, kato
3: gundu. Gundu.
0: Gondo. Gundu tuh bahasa Indonesia gundu tuh. Kalau jiki itu tuh ekar. Oh, bahasa Indonesia tuh kelereng.
3: Kelereng, iya.
0: Yo, nah pernah dak cek Adi nyarinya di ini di apa? Di cet semprot.
3: Iya di dalam itu
0: deh. Yang keletek itu.
3: Iya.
0: Tapi itu model ini model ekar yang bagus itu.
3: Iya.
0: Pas kita dapat kan ada warna-warninya nah. Iya. Ternyata setelah mungkin itulah lama mulai dijual kan yang bagus-bagus kan.
3: Iya.
0: Kita tahunya kan yang dalamnya warna-warni. Apa?
3: Buat kalengnya itu.
0: Dibuat apa?
3: Kalengnya dibuat untuk lampu canting lah.
0: Nah yo.
3: Lampu dulu.
0: Bener.
3: Eh, diisi masihnya lampu kan?
0: Iyo, benernya. Iyo. Cek apa dulu pernah cek itu bikin waktu kecil dulu waktu belum ada listrik ya? Eh.
3: Iya.
0: Belum ada listrik kan, tuh.
3: Dekat sekolahan tu kan ada usaha itu kan dekat ke sekolahan.
0: Oh dulu ya? Iyo, masih tak sekarang?
3: Main di situ.
0: Masih ada tak sekarang?
3: Lalam mau berapa?
0: Lada kata lagi ya?
3: Iya, data masih
0: tidak. Iya, memang.
3: Tapi kalau ekarnya banyak masih ada.
0: Ekar masih dekat rumah Cik Abbas juga masih ada warung yang jual ekar. Berapa sih kok? 1000 tu dah berapa mak itu nah? Apalagi yang besar tu nah, ada ekar besar.
3: Iya.
0: Nah, ekar besar tu jarang itu ada. Nah, benernya itu dicari. Oke lah kalau begitu. Jadi lagunya ditunggu yang Habung ya.
3: Ya lagunya ada Bang.
0: Ada yang Habung ya, dari Armada Raga. Boleh kita siapkan untuk pembuka jam 11 ya.
3: Untuk jam dikit Bang Bas.
0: Payo untuk siapa?
3: Cerita tadi Sungilai. Akbar Ma'arifai. Asti Syahri.
0: Oke.
3: Yang Firman pribadi. Iwan Rizwan Mahendra Widodo.
0: Yuk.
3: Yasin, Nadia, Anggi, Sisi, Menjelangkan dan Tergasin, Oza, Andara, Mengadis Kerami, Kajalur, Mang Lapi, Bawati,
0: Cepiti,
3: Untuk satu lagi, untuk galau-galau lah.
0: Payuh.
3: Iya, tanpa kecuali.
0: Oke.
3: Okay. Makasih.
0: Yuk, sama-sama Cak Di.
3: Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya nih, macam bicara dulu Red, kalau cerita masa kecil itu ada mainan yang masih ada sekarang ya alhamdulillah istilahnya itu. Nah, kayaknya kita buka lagi untuk Mang Cek-Bicek dulur-dulur yang nak bercerita sama Cek Abbas di sini. Tetap bersama kami, 8,4 FM, Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Tahukah Anda, di kutub utara selatan, matahari bisa bersinar selama 24 jam pada saat musim panas atau menghilang total selama berbulan-bulan pada musim dingin. Oleh karena itu, konsep siang dan malam tidak berlaku dan jam menjadi tidak relevan secara praktis.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya bayang Mang Cepicet dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita di Kelakar kita, ye. Ya nak peloan payu kita tunggu kebersamaannya. Kita langsung angkat. Halo.
1: Halo.
0: Iyo.
1: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Sama siapa nih?
1: Sama Ryan nenek.
0: Ryan di Kertapati.
1: Iya, betul.
0: Oh, is mantap Ryan nih. Payalah.
1: Apa kabar, Bang Abas?
0: Alhamdulillah Ryan.
1: Lama kita tak bersua.
0: Yo,
1: Di bawah kandang kuda
0: rumput.
1: Iya.
0: Di kandang kuda. Kalau di kandang kuda tuh masih di kandang kuda, tapi kalau di bawah kandang kuda di rumput berarti kita di dalam.
1: Kelakar kita ini Bang
0: Abas. Iya, di balik ini.
1: Lah, apa cerita Bang Abas?
0: Gek dulu cerita lagu apa dulu?
1: Oh, lagu dulu
0: ya. Iyalah, gek.
1: Lagunya ini dari Sumbangsel.
0: Sumbangsel boleh.
1: Cap Macan.
0: Cap Macan tuh dari mana itu?
1: Dari Jambi. Ya.
0: Ayo, kita siap ke.
1: Ada. Ada itu
0: apa? Ada cerita apa nih?
1: Cerita ini.

0: karo kalau hujan dia mandi kan. Bersih-bersih ke sayapnya. Kalau bebek, apalagi nyelam dia tampak.
1: Iya.
0: Di banyu.
1: Nah, nah kalau ini
0: kelambit mandi.
1: Kalau kelambit mandi, cek mana nian itu?
0: Ini kan cerita mengawas.
1: Iya.
0: Pernah tak mengawas ini gak ya,
1: Mas? Ya udah pernah lah aku ngintipi mandi. Pegawai ngintip kelambit mandi.
0: Itu kan aku sama dengan kayak lawar itu.
1: Iya.
0: Cuman kecil kelambit itu. Ya kalau awak rasa terlapas itu nah, dia lari.
1: Oh itu beda-bedanya kelambit ya?
0: Iya. Kalau kayak lawar itu besar.
1: Kelawar besar?
0: Okay. Yo, cakarannya tajam.
1: Wis mantap. Sudah pernah dicakar kelawar apa?
0: Udah.
1: Tidak ya?
0: Yo, gawinya bergantungan di Cungatang. Kelawar itu.
1: Terus?
0: Nah ini peranaannya nih, kelambit ini.
1: Peranaan?
0: Iya.
1: Mana ada peran?
0: Adik-adik 10-12 lah.
1: Masih berdulur lah istilahnya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aku kemarin aku belum pernah itu Mang Abas. Nyinguk kelambit mana belum pernah aku.
1: Terus?
0: Dia kalau hujan kan pernah aku nyinguk itu hujan. Berapa sih aku nak jadi betul-betul. Takut kena hujan ya.
1: Oh, berarti? Berarti artinya apa itu?
0: Dia takut
1: dengan
0: banyu.
1: Oh, takut
0: dengan
1: banyu.
0: Iya, sama dengan ini dulu. Kambing.
1: Eh, tapi kalau kambing itu walaupun dia tidak demen di mahal.
0: Iya, pada kan dia takut dengan banyu kan.
1: Oh, iya nih.
0: Iya, cuman sama dengan kambing tadi, awas. Kambing itu aku pernah nyinggok ya di bawah jembatan Tawati itu.
1: Iya.
0: Bunda apa sih mawas kalau hujan kali hujan kan?
1: Iya.
0: Kalau burung ini tidak tenang baik dia.
1: Iya.
0: Bersih kesayapnya.
1: Tenang dia nih.
0: Iya, burung daro kan di pecuk-pecuk rumah tu kan. Dia kebang-kebang sayapnya. Kalau bebek, jangan kena hujan, nyelam dia di banyu. Iya, ini kelambit ini, takut banyu.
1: Iya. Kirai.
0: Lu pernah mandi kelambit itu memang lama sih.
1: Kirai tadi pernah nyingok kelambit mandi.
0: Iya, belum pernah. Iya, kalau kena hujan itu kan mandi lah.
1: Berarti ini dia.
0: Iya, takut dia.
1: Berarti dia tak ada mandi cak itu eh?
0: Iya, tak mandi itu kelambit itu.
1: Tak
0: pernah mandi.
1: Kirai tadi.
0: Takut dengan banyu.
1: Iyalah. Kalau iya lagunya ado.
0: Cerita mengawas.
1: Iyalah ada
0: apa. Nah ini ada nah. Ada lagi teka-teki lah.
1: Apa lagi teka-tekinya?
0: Ini bakar kan. Besi 5 kilo mengawas eh.
1: Yo.
0: Besi 5 kilo.
1: Yo.
0: Kapas 2 kilo. Nah itu kalau kita banding-banding kan berat besi ya.
1: Berat besi 5
0: nah,
1: kilo.
0: Nah 5 kilo besi itu ya. Kapas saya 2 kilo.
1: Yo.
0: Nah mak mana supaya dia ini kapas dengan besi tadi ditimbang sama.
1: Nah kapas sama besi biar
0: tidak baca dikurangi. Tidak baca ditambah itu Bang Abas.
1: Oh ditambah berarti.
0: Tidak baca.
1: Terus
0: cuman kalau tahu Bang Abas ada SMS pasti masuk.
1: 5 kilo besi. 5 kali besi 2 kilo sak kapas.
0: Tak baca Bang Abas.
1: Jadi
0: kapas 2 kilo kan.
1: Yo.
0: Besi 5 kilo. Itu jelas budak kecil dia tahu tu. Berat besi lah ujinya itu.
1: Yo, terus.
0: Nah, mak mano supaya kapas dengan besi tadi sama baca nimbang yo. Nah, apa lah Bang Abas?
1: Cak mana lah? Cak mana lah?
0: Nah, bukan Bang Abas aku ni banyo.
1: No. Mano, tak tahu aku.
0: Tak tahu apa?
1: Iya. Cak mano?
0: Tanya tahu pun tak.
1: Iyalah, harus tahu, harus kasih orang tahu. Iya.
0: Apa? Kapas dengan besi tadi ya? Kita foto dulu, Bang Abas. Kapas dengan besi tadi ya?
1: Terus.
0: Foto, Terus ambil gambarnya, Bang Abas. Ambil gambarnya baru ditimbang gambarnya tadi.
1: Dicuci ya?
0: Iya, dicuci.
1: Cetak.
0: Gambar dicuci kan? Ditimbang.
1: Ditimbang.
0: Iya, ditimbang.
1: Samo,
0: Nah.
1: Oh, cak itu.
0: Masuk akal.
1: Lah.
0: Nah, cucinya di
1: di mana?
0: Dekat monumen Sainda.
1: Cetak lamu, cetak lamu itu.
0: Iya. Sainda masih ingat ya. Nah, di situ tempat nyuci foto dulu.
1: Iya.
0: Nah, di situ ngapa?

0: suruh nunggu eh, suruh nunggu eh tak? Suruh nunggu.
1: Tunggu 10
0: menit. Iya, tunggu dulu eh.
1: Hitam putih gambarnya.
0: Hitam putih, terus dua hari luntur gambarnya.
1: Iya, iya.
0: Payolah. Untuk siapa?
1: Untuk kalau-kalau, untuk dari asal BZ.
0: Oke, siap.
1: Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Iya, terkecuali.
0: Kecuali, ya. Bukan tan. Bukan tan.
1: Fotokopi dari Adik Itung tadi.
0: Iya.
1: Masuk akal lah, apa? Sekat pikir kita
0: mau. Masuk akal daripada.
1: Ya, di Nusa Indah itu. Di monumen.
0: Lemaklah masuk akal, bener. Lemaklah masuk akal. Lemaklah masuk akal apa masuk paret?
1: Mengawas.
0: Oi.
1: Di menyuci foto itu adalah pusongkeng di dalamnya.
0: Oh iya, iya zaman dulu nian itu.
1: Iya,
0: iya, iya, iya.
1: Iya, cucinya lama, cucinya dibalik-baliknya di dalam
0: banyu
1: itu.
0: Sudah tuh.
1: Kapan diangkat hitam putih?
0: Hitam putih, dua hari luntur itu, merah aja. Ayo, payah.
1: Ya, terima kasih, Mang Abah.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Simon di Kertabati. Di belakang Cek Simon, Payu. Halo.
2: Halo, kelakar kita.
0: Kelakar kita. Waalaikumsalam. Cek mana?
2: Iya, apa dia
0: besar entah
2: Simon tadi.
0: Itulah makanya lemaklah masuk akal apa masuk baret kan.
2: Iya, lemak masuk plisi kalau masuk.
0: Nah, Yunian.
2: Masuk tentara pun
0: masuk tentara lebih berguna ya.
2: Iya.
0: Cek Simon aku dah melu-melu eh.
2: Iya. Siapa tadi seharusnya ini?
0: Apa?
2: Jawabnya. Apa? Tanyalah
0: dewek,
2: jawablah kau
0: dewek. Zaman dulunya nih, itu kecil-kecil.
2: Iya.
0: Kau tanyalah dewek, kau jawablah dewek.
2: Jawablah dewek.
0: Cara nak ni apa? Nak nyari balak tadi kan?
2: Iya, aku lah banyak ego pikiran, pikirlah dewek.
0: Habis tu balak kan? ada Cik Nadia ni. Ajari berbalak itu namanya. Tidak
2: dia telah paham.
0: Iya.
2: Aku senang nih ya, aku dengerin di sanjurnya apalah yang nak diomong Simon.
0: Kira dia benar-benar ngintip ini kelambit mandi rupanya.
2: Nah, teko kelambit nak ngintipinya.
0: Rupanya cuma terjenguk wae kira.
2: Tidak dia nanya tadi apa? Tidak apa singgok kelambit mandi. Kan padahal dia lan jawab yo tadi.
0: Berarti kan dia pernah nyingok kan?
2: Tidak, iya. Dia ngomong katanya kelambit tuh takut dengan banyu jadi. Nah dia nanya pernah tak si Abas nyengok kelambit
0: nah mandi? Itulah pertanyaannya tuh.
2: Nah di situ bening aku jadi tadi ku dengeri
0: bingung iyo. Jadi Kiroi tadi dia pernah nyengok kelambit mandi kan. Tidak tanya dia cuma nanya iyo.
2: Ah, itu bukan teka-teki, bukan bertanyo.
0: Bertanyo sama cak ke Pak jalan durian di mana eh nak cak itu
2: nah.
0: Oh maaf aku yang baru di sini kan jawabannya cak itu. payolah.
2: Teka-teki. Pernah berapa kali ditanya dengan Cik Dola. Kenapa marah dia dengan Cik Dola? Ay, tetap kilamu ya.
0: Gawi. Wong-wongnya tuh inget kan. Oh dia nih cerita lama. Masa diceritakan lagi.
2: Iya.
0: Itulah. Ayolah sebelumnya Cik Nadia nak lagu apa dulu?
2: Lagunya kalau dari Bangka boleh tak?
0: Boleh.
2: Coba Yomia deh.
0: Yomia itu tuh sancap mana?
2: Yo biasa.
0: Yo.
2: Miaknya
0: M-I-A-K. Disambung ya?
2: Tidak
0: ya? Oh dipisah di yo Mia. Oh dari Bangka. Payolah kita siapkan dulu. Kalau Cik Nadia dewe ada cerita apa?
2: Rati cerita Simon tadi.
0: Itu nama kita bergosip. Ada ngajak yang bergosip
2: tadi lah. Nah kalau nak teka-teki Cik ini nasi Simon. Nah cuba tanya dengan Cik Abad ya. Ada seorang sopir dan anak laki-lakinya pergi ke bengkel. Tetapi sopir tersebut bukanlah ayah dari si anak laki-laki. Lalu siapakah sopir ini? Nah, siapa sih Abah?
0: Siapa? Sopir itu ya sopir.
2: Ada seorang sopir bersama anak laki-lakinya pergi ke bengkel. Tetapi si sopir tersebut bukanlah ayah dari anak laki-laki ini. Siapakah sopir tersebut?
0: Sopir tersebut ialah anak laki-laki itulah. Bukan.
2: Nah, coba ya lagi jawab saya.
0: Iya, iya.
2: Ini logika, ini bukan plesetan, bukan yang seorang sopir
0: Seorang
2: anak
0: sopir.
2: Laki-lakinya pergi ke bengkel. Tetapi sopir tersebut bukanlah ayah dari anak laki-laki tersebut. Lalu siapakah sopir ini?
0: Tadi siapakah sopir itu? Nah, ini yang bikin mabok anak. Wong duo ya?
2: Iya.
0: Wong duo tapi bukan anak laki-laki itu. Sopir itu ialah tukang bengkel.
2: Yang jelaskan dia ini ada hubungan ini kan, wong duo dan anak kan. Orang sopir dan anak laki-lakinya pergi ke bengkel. Tetapi sopir tersebut bukanlah ayah dari anak laki-laki tersebut. Lalu siapakah sopir?
0: Siapakah sopir itu? Sopir itu adalah ibu anak laki-laki.
2: Nah, cerdas itu si Abbas. Sopir kan tidak harus lanang.
0: Iya, berarti ibunya.
2: Ibunya. Nah, itu
0: sih mom. Iya. Masuk akal.
2: Ini baru masuk akal, tidak masuk parit.
0: Itulah daripada masuk parit kalau masuk akal.
2: Daripada mikir kelambit mandi.
0: Makanya sempat berpikir ngapo Cak Manunian kelambit mandi ya. Itulah.
2: Dia tuh nanya dengan Cak Abbas, bang, dia nanya dengan Cik Dola, kena marah dia dengan Cik Dola.
0: Lah dijelaskan yo kan kalau borong Cak ini mandi ini. Akhirnya lah dia tuh tahu sudah.
2: Dia mau kelambit tuh takut dengan banyu.
0: Terus
2: siapa yang pernah nyengok kelambit?
0: Bisa muka dengan kambing pula. Iyo.
2: Kambing tuh ada regonya.
0: Apalah kelambit sama kambing.
2: Aku masih beradean dia tuh kan.
0: Lah lama dak besuo di bawah kandang kudo. Berarti di bawah jerami. Ai cak Simon galak. Ado bae kau cak Simon ini. Kau ge cak Simon ge ku adu ke sama itu kau Mak Nadiar.
2: Jauh nian kalau ke sebelah Cik Abad. Iya. Aku dengan Cik Dola beda. Itu parah dia dengan Cik Dola.
0: Ayolah kau Cik itu.
2: Aku tak akan cerita, tak masuk lagi. Dengar Simon dia lah. Simon dia lah aku jadi cerita ini.
0: Berarti kita bergosip. Menggosip Simon. Tahu-tahu dia ini pasti sudahlah.
2: Iya.
0: Ladas dia.
2: Itu kenangan baik sebenarnya jadi
0: digosipin. Jadi tren. Jadi trending topik dia nya.
2: Rasa-rasa jadi selebriti.
0: Cak kata TikTok tu FYP
2: dah. FYP.
0: Ai dah. Payahlah kak Cak itu. Lagunya ditunggu.
2: Kirim untuk gal-gal lebih di Abbas.
0: Payah.
2: Yang lo masuk tadi mau KCB yang sudah nyenggol belum masuk. Gak akan berjuang B.
0: Okay, siap.
2: Yalah, Cik Abbasnya selamat bertugas B. Semoga sehat selalu Cik Abbas.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya ditunggu Cik Abbas.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nadia di Sukabangun 1. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sama siapa? Kak Bos saya.
0: Halo. Ini sama siapa? Waalaikumsalam. Siapa?
3: Patur.
0: Hah?
3: Patur.
0: Patur. Patur di Sungai Duo.
3: Nah, itu lagi kira-kira kabar.
0: Nah, alhamdulillah masuk.
3: Masuk juga.
0: Lagi monitor ini ya? Lagi monitor.
3: Monitor. Bukan apa dia cerita Mang Simon lagi. Ini kalau kita tahu.
0: Itulah. Ayolah sebelum
3: di mobil.
0: Oh lagi di mobil ini. Ini
3: masuk. Antara kambing dengan kambing.
0: Iya iya. Satu
3: dia aku tadi kalmak manunian, lambet mandi dari di rumponyo.
0: Nah, rumponyo lewat takut dengan banyu. Itulah lah berpikir panjang sehingga kata kan jadi pecah renungan itu mikirnya. Rupanya kelambet tuh takut dengan banyu. Cuma bertanya rupanya pernah dak rupanya dia juga dak pernah juga nyengok kelambet mandi. Itulah suruh ke ini baik dia suruh jenguk ke apa? Ke sanggar.
3: Oh, ingonan aku itu.
0: Ingonannya banyak.
3: Ingonan aku itu. Jangan coba-coba.
0: Tiap-tiap maghrib dia lewat kan? Iya.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Patur. Patur juga sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Lagi di jalan apa ini?
3: Lagi jalan, lagi kapok kata orang baso sekarang nih.
0: Apa dia?
3: Capri naik kapok.
0: Oh lagi di Capri naik.
3: Iyo, kaget ditanya malaikat kapan? Malaikat sudah
0: ya.
3: Iyo, menwali kota menanya tak mungkin
0: kan? Iya, iya nian, benar. masih ada po?
3: Alhamdulillah. Masih
0: beguyur alhamdulillah. Gawian lancar ya?
3: Lancar kah? Janganlah lancar.
0: Amin.
3: Kok keponaanmu kah?
0: Amin alhamdulillah. Lah besar-besar kah lo? Iya. Iyalah ada lagu apa?
3: Lagu apa?
0: Sumbaksel.
3: Ketimun Bungkuk.
0: Boleh. Ada Ketimun Bungkuk.
3: Ada
0: Ketimun Bungkuk.
3: Pokoknya aku tuh dengar cerita Mang Simon tadi laju hilang lah nak cerita kan? Iyo.
0: Tadi nak cerita apa memang itu?
3: cerita
0: lah cerita. Nah, Mang Simon kau jadi trending topik malam ini.
3: Payo. Buat seluruhnya pendengar, semoga sehat selalu, RRI jaya selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan laju aku di monitor oleh adik aku dewe. Ayo untuk Patur sehat-sehat selalu ya bersama keluarga di sana ya. Lalamu kita tidak bersuwo. Tapi bukan bersuwo di kandang kudo ya. Bersuwo di mana bela ya. Salah sikoknya lalamu kita tidak bersuwo. Waktu itu kita bersuwo di sanggar. Iyalah. Baiklah Mang Cepice dulu kita hadir ke dulu lah lagunya ya. Tentunya masih dengan Cik Abbas di sini yang tetap ngawani Mang Cepice beraktivitas di malam hari ini. Tentunya masih ada waktu tak? Mudah-mudahan lagi masih ada waktu untuk kita angkat telepon lagi.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ya Pak, yang macam itu dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan tentunya masih kita tunggu yang nak pilihan di sini. Kita masih di kelakar kita. Kita buka dulu telepon ya. Di mana ini telepon nih? Iyo, yang nak pilihan Pak, yuk kita tunggu. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Loha. Sama siapa? Halo. Sama siapa nih?
1: Oh, sama kita di Mas Rajo ini, Bang Abbas ya.
0: Oh, ini sama Mang Kiwai.
1: Oh iya, ngalih terompat aku nih, Bang. Halo.
0: Halo, yo. Cak mano kabar Batu Rajo? Cak mana kabar Batu Rajo tu, Mang Kiwai?
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Iya. Ada gerimis di sini nih.
0: Oh, gerimis di sana.
1: Ada aja yang gerimis, Bang Abad.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Jadi agak kedengaran ada suara hujannya, kena
0: konspirasi
1: nih.
0: Ada sejuk-sejuk berarti ya, malam ini ya.
1: Iya, acara apa kita nih Bang Abad? Dengar dari
0: kelakar
1: betok kalau gitu.
0: Iya, kelakar betok bener nian. Sebelumnya Mang Kiwai ada lagu apa dulu?
1: Lagunya dari lagu Hatba ya. Ribang Kemambang lagu.
0: Ribang Kemambang boleh, boleh. Ribang Kemambang.
1: Jadi apa dia kelakar?
0: Ada cerita. Ya kalau Mang Kiwai ada cerita Pak Yu, kita dengar ke.
1: Cerita lama
0: tu lah. Apa cerita apa ni? Ya?
1: Cerita ujung pembang tu main ni. Sampai jelam minum banyu. Pergi lah pintu Bang Abad.
0: Nah, apalah kira-kira.
1: Kalau tidak cerita yang tu apa arti itu Bang Abad?
0: Kelelep itu tak.
1: Kelelep, nah benar lah ya itu Bang Abad.
0: Bener ni kan. Sambil menyelam minum banyu. Kelelep.
1: Iya, sambil jelam minum banyu. Kelelep itu Bang Abad ya.
0: Tapi dah payah-payah lagi biar dah aus kan?
1: Iya. Tadi takut tadi ada teka-teki tadi ya. Apa dia teka-teki? Ada teka-teki hati Bang Abad.
0: Apa?
1: Apa pacak jawabnya gampang.
0: Apa
1: Bang
0: kira-kira? Mang Kiwai.
1: Macam ini Bang Abad. Itu betulang Bang Abad ya.
0: Apa?
1: Betulang Bang Abad ya. Tapi dah kata otot Bang Abad.
0: Betulang tapi dah kata otot.
1: Nah, sudah itu dia tu berkulit tidak berambut.
0: Berkulit tak berambut.
1: Sudah itu bersuara tak kata mulut. Nah, apa dia tu Bang Abad?
0: Betulang tak berotot. Berkulit tapi kata rambut. Apa lagi yang ketiganya?
1: Iya, bersuara tak kata mulut dia tu.
0: Bersuara kata mulut. Radio.
1: Nah, apa dia?
0: Radio. Bukan.
1: Radio jadi benar ya lo. Layar tancap.
0: Iya nih ya. Layar tancap benar.
1: Layar tancap tu main ni kan tiang tu kan tulang.
0: Yo, iya iya.
1: Layar tancap kan berkulit tidak berambut. Tidak
0: kan mulut. Oh iya benar benar benar. Yang tepat tu layar tancap yang benar tu.
1: Iya.
0: Tapi kalau Mang Kiwai ini apa namanya?
1: Mana?
0: Teka-teki dari zaman kapan?
1: Itu. Zaman dulu Bang Abad.
0: Oh,
1: aku masih kecil Bang Abad.
0: Oh, zaman dulu ya.
1: Iya, dikelakarin nenek aku dulu. Ya apa dia kau tuai juga. Oh, kau pintar.
0: Oh, berarti turun temurun ya. Turun temurun berarti.
1: Tidak
0: jogong. Oh, tidak jogong.
1: Almarhum.
0: Iya, kalau di zaman aku belum pernah terdengar itu.
1: Belum pernah ya?
0: Iya.
1: Lama itu.
0: Lama, iya.
1: Tapi ada jawabnya ada wayang kulit. Kalau wayang kulit ada mulutnya, walaupun ada mulutnya, memang ada ngomong apa.
0: Iya, berbentuk tidak? Wayang kulit berbentuk tidak? Kalau wayang kulit
1: Kalau wayang bentuk, ada rambut ada. Kalau layar itu tidak.
0: Iya. Masak akal. Baiklah.
1: Kalau pola pindah ke perempat nih Bang Abad.
0: Iya, mana tugas? Namanya
1: ditugas
0: ke kan nak di mana di pro mana wae mau tak mau kita harus
1: kalau perempat nih kalau di Batu Rajo ini dapat Bang Abad cuma amat cuaca bagus Bang Abad.
0: Oh iya
1: yo tidak nak pakai timing pakai apa. Nah, ini kan cuaca ini bagus dapat Bang
0: Abad. Dapat ya
1: Tapi kalau Pro 1 tidak dapat, Bang Abad.
0: Iya, memang kalau di kalau tidak salah memang daerah Batu Rajo itu pemancarnya sudah ditutup. Informasinya.
1: Pro 1 ya?
0: Iya, memang dari memang dari pusat sudah ditutup. Jadi ada perintah dari daerah sana tuh memang sudah tidak katik lagi untuk mesin untuk pemancar.
1: Jadi memancarnya supaya dapat gitu. Enggak ada lagi
0: nyala. Digital. Itulah dari
1: tapi
0: digital.
1: Tapi daerah lain enggak Belitang tuh masih
0: ya itu. Iya, karena di Belitang masih ada itunya. Karena ada beberapa tempat yang memang ada pemancar kan. Iya. Nah, tapi di daerah Batu Rajo itu informasi yang terakhir memang di sana tidak katik lagi.
1: Nggak boleh pajak diaduka lagi, jadi kami denger di perawat digital.
0: Pakai digital, cak itu. Itulah, karena memang kebijakan pusat tidak baca juga gitu. Kita kan sebagai pelaksana baik kalau di Palembang nih kan, di daerah.
1: Itu
0: sini,
1: kalau
0: sini,
1: misalnya
0: sini,
1: mas
0: tutup.
1: Ini Bang Abbas ya, kalau kita Pertigo Jakarta tuh masuk buat radio bisa tuh Bang Abbas.
0: Yo, kalau Pertigo memang di mana-mana tuh dapat galuh.
1: Tidak, kalau Pertigo itu buat rally pula di buat radio tuh bisa tuh Bang Abbas.
0: Siapa? Ada tapi di situ dapat.
1: Pertigo tidak dapat di buat radio nih Bang Abbas.
0: Nah, ya karena Pertigo juga kan dari Pro 1 itunya. Pemancar mana? Pemancar Pro 3 kan dari Pro 1 juga. Kalau ada pemancar Pro 1 berarti masuk Pro 3 bisa di situ.
1: Jadi di baturan tidak bisa dibenarkan lagi itu.
0: Iya, memang sudah putus kontrak apa cak mana lah pokoknya.
1: Bukan itu tuh masuk Kominfo apa mana ini?
0: Kalau kita memang Kominfo, cuman kalau kebijakan pusat tidak baca kita ini, tidak baca kita apa nama itu? Tidak baca kita, istilahnya kalau memang sudah ada surat perintahnya sudah.
1: Jadi
0: itu
1: jadi RI itu bukan masuk provinsi, masuk pusat itu apa?
0: Iya, kita kan berdasarkan perintah pusat berjalannya. Bukan apa istilahnya itu monopoli daerah bukan. Jadi kalau ya, misalnya kan, pusat ya, ngomong cain-cain ini sudah mau tidak mau
1: maksudnya
0: kita.
1: Maksudnya itu di daerah lain kan adu galau, kita kan ada di buat rajanya itu aja aku tuh.
0: Nah itulah, beberapa tempat sudah ada yang ditutup juga kok, Manggiwai. Tidak cuma di Batu Rajo. Ya beberapa tempat di daerah-daerah lain juga. Bahkan di pusat daerah mana itu, pecak di Jambi, pecak di mana itu, ada yang ditutup juga. Jadi ada yang daerahnya memang mau tidak mau harus pakai digital. Jadi sekarang memang diarahkan ke digital galo. Teko Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 3 itu disuruh digital kalau.
1: Aku galak ke daerah lain itu, seluruh daerah cak provinsi mantu dapat galau itu Bang Abbas, seluruh pinggiran kota itu Bang Abbas.
0: Iya, gitu. memang cak itulah itunya.
1: Amun kalau di Jawa Pak, ini Bang Abbas itu tidak kasih itu dapat galau dari kasih akan
0: nampu. Kalau di Jawa kita tidak baca ngomong karena di situ rata-rata ada galau ininya apa? Istilahnya itu tanpa kita pakai apa namanya itu?
1: Iya,
0: pakai antena pun karena itu, nah itu dan kelemahan kita di Sumatera bahkan di Aceh pun ada beberapa tempat yang tutup.
1: Iya, tutup belum juga mengobrol dengan kawan
0: tidak, Jakarta. Bukan tuh, tidak
1: ada lagi ngobrol.
0: Tidak gitu. Tidak cuma RRI, hah? TVRI pun kan ada yang tutup.
1: Apa?
0: Tidak hanya RRI, TVRI pun ada yang tutup malah di daerah Aceh ya, dari mana.
1: Kalau misalnya daerah itu dekat dengan pus apa Palembang dengan apa itu masih dapat ulang dekat rally.
0: Ayo, kalau
1: itu dapat itu kan.
0: Kalau apa namanya itu kalau Palembang Nasik Pramula itu pun ada pemancarnya karena ada Pramula ada pemancar.
1: Tapi walaupun dekat dia masih hidup karena dekat dengan Palembang.
0: Paling tidak kan dari Indralayo yang dapat.
1: Itu. Iyalah. Kalau kita nih tidaknya informasinya. Tapi bagi aku bertanya dulu dengan pusat itu yang kawan yang itu tuh.
0: Boleh. Karena jadi begitulah
1: kami di Batu Rajo ini.
0: Kebijakan
1: kami
0: pusat.
1: Karena kalau dalam aturan itu, seluruh siaran tuh sejangkau seluruh daerah itu.
0: Iya, memang memang kita pun kan numpang. Yeah. Kadang-kadang ada pemancar yang numpang. Nah, mungkin di situ kontraknya juga.
1: Iya, tuh bisa diperpanjang. Belum tanya, kapan aku nak tanya yang di pusat itu. Kalau aku di Jakarta, aku kapan itu ketanya yang di
0: Jakarta. Boleh.
1: kami ajak protes juga kami ukur ni kami tidak bisa dapat seluruh Indonesia harus.
0: Iya, memang pengalihan itu. Pengalihan ke digital galo, Mang Iwai. Tidak baca kita nak membantahnya.
1: Ya benar, tapi macam ini digital, ya kita mau biaya itu.
0: Iya, memang di situ.
1: Ya, aku penasaran itu bukan kami itu di Batu Raja ini, berarti kok beda nih yang masuk dengan kabupaten lain itu, kasus itu kan? Kalau nak tua-tua kami dengan Belitung itu Bang Abad 116 tahun kami ini kan?
0: Nah, kalau itu protes, kan? Kalau itu saya kurang paham, silakan Mang Iwai bertanyakan ke pusat.
1: Tadi kapan ya Jakarta aja, aku pasti tanya. Aku akan tanya lewat radio Pratigo.
0: Boleh.
1: Itu Bang Abad.
0: Oke, Mang Iwai.
1: Salam untuk galanya Bang Abad.
0: Oke, siap Mang Iwai.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Iwai yang ada di Batrajo. Heh, Bayu yang nak peluan masih kita tunggu. Yeah, pecahnya bisa dua penelpon lagi boleh nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo.
2: Ini kabar mamangku.
0: Samo Mang Andra.
2: Sehat ya.
0: Insya Allah sehat.
2: Syukurlah. Ngopi dulu biar gak ngantuk lah dulu ini.
0: Balik lagi ngopi baru.
2: Balik.
0: Oke.
2: Balinian. Diganti kopi lah dulu.
0: Males nak nyedunya ada kopi tapi males nak nyedunya.
2: Iya bang ya.
0: Nak ngedep ke banyu dulu.
2: Iya.
0: Payolah kalau cakap.
2: Pakai pen seru.
0: Ada lagu apa kira-kira?
2: Ada lagu apa nak putar?
0: Lagu Sumbaksel boleh. Bengkulu, Bengkulu, Lampung, Jambi.
2: Bebas ya?
0: Bebas.
2: Bebas ya.
0: Lagu apa kira-kira?
2: Minta ini bela asal-asalan, bang.
0: Ada lagu siapa tu asal-asalan?
2: Iya.
0: Asal-asalan dari
2: Jambi.
0: Asal-asalan. Memang judulnya asal-asalan ya?
2: Iya,
0: salah-salah nih lagu. Siapa nyanyinya?
2: Nah, tak tahu kamu penyanyinya.
0: Oh iya, sudah gitu.
2: Tapi dari Jambi lagunya.
0: Kita cari, kalau tidak ketemu ada, ini tidak ada pilihan lagi.
2: Kalau tidak ketemu, kita minta yang mana ya? Wak Yeng we lah.
0: Wak Yeng, apa iyalah.
2: Iya, boleh kan?
0: Boleh.
2: Wak Yeng we
0: lah. Oke, ada cerita apa?
2: Hah?
0: Ada cerita apa?
2: Ada cerita bang, ada cerita dikit-dikit hujan inilah paling tadi dikit. Jangan baik tak tadi, lah dua hari ini hujan.
0: Cak mana hujan di sana? Belum ini juga.
2: Itulah, tak ada lama ni, memang deras-deras, tapi tak lama.
0: Oh, dingin ke ini baik ya? Dingin ke suasana baik ya?
2: Iya, itu lama untuk berapa hari ini.
0: Iya.
2: Ya Alhamdulillah mendebu hilang kan.
0: Ya benar.
2: Cerita yang lain belum kasih lagi, kita cari dulu ceritanya. Nggak berdewean tuh?
0: Ada di sini.
2: Ada kawan.
0: Ada.
2: Kalau dewean kayak ini
0: ramai. Kalau malam minggu ramai di sini.
2: Iya ya.
0: Nambah tugas banyak.
2: Kumpul galau aja ya Pak
0: Ardi. Iyo.
2: Bayar. Kita kirim untuk seluruh. Ini baik lah ya. Pendengar jika kru-kru perempat ya.
0: Yuk.
2: Ya, semoga sehat selalu bareng keluarganya.
0: Yuk, amin.
2: Ya, pasti doa yang terbaik lah untuk pendengar dan kru-krunya ya. Buat mamang sehat selalu panjang umur bang ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Spesialnya tuh yang jauh di sana memang ya.
0: Oke deh.
2: Iya itu memang ya. Makasih waktunya bang.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Andra yang ada di Moren. Oke, kita coba dulu cari ya asal-asalannya. Kalau tidak ketemu, Wak Yeng terpaksa nongol. Pak Yu masih kita tunggu sikap penelpon lagi yang nak berpiluan untuk malam ini, dan tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu Sumbaksel. Ida Kati, Nian, ku tunggu. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Aduh, Wak Pen. Waalaikumsalam. Mau? Cek apa sedewean sini, Wak Pen. Kalau Mang Sapran tuh rebu malam. Ada yang gak wani, tapi bukan yang siaran ya, ada tim teknik kita. Amin tuh doanya. Lagunya buat pendengar perempat, semoga pada sehat-sehat galau. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Lagunya Abangku Jauh, payolah kalau cek itu. Dan sekaligus kita tutup untuk kelakar kita malam ini ya, di kesempatan Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah berpeloan, yang sudah berbagi ceritonyo, dan yang pasti juga mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan. Masih dengan Cik Abas yang akan ngawani Mang Cik Bicu dulur sampai kaget di jam 12 malam. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah Danau Toba. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumsel. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari Gunung Merapi yang membuat cekungan besar.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah temen-temen kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya Malam.
2: Sahabat budaya, dengan demikian saya sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini di Sabtu 1 Agustus 2026, sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR dari Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi, selamat pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, menyebar sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darah terdarah, sekali merdeka tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI

لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lanjut kembali sambil kita mencoba terhubung bersama Ustadz Muhammad Setiawan SMH untuk pagi hari ini dengan topik ya Agustus bulan keramat. Kita bakal selipkan ragam kembali, ragam hiburan, lagu-lagu, rujian juga informasi nantinya untuk dulu galau-galau di mana berada. Tadi bersama dengan Santri Nijoso dengan salawat Tibil Kurur, Tibil Kulub dan Robi Kholak ya. Dan kali ini ada Al Miskufa bersama Dewi Hajar.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Ya, Nur, kita lanjut dengan informasi. Dan kali ini, ya, karena rubriknya seputar anak, ya, kali ini informasi mengenai orang tua percaya sekolah rakyat bentuk karakter anak lewat pendidikan. Nah, dari eri.co.id Cirebon, program sekolah rakyat terintegrasi mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari para orang tua di kota Cirebon. Mereka berharap sistem pendidikan berasrama ini mampu membentuk karakter sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka. Harapan ini diungkapkan saat pelepasan 90 siswa sekolah rakyat, ya, asal Kota Cirebon di pelataran Dinas Sosial Kota Cirebon pada hari Jumat kemarin. Dan para siswa tersebut dilepas menuju ke Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Cirebon yang berlokasi di Kaliwadas. Dan para siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti kegiatan pengenalan sekolah sebelum kembali ke rumah. Kemudian dijadwalkan memulai proses pembelajaran secara penuh pada 15 Agustus nanti. Segala kebutuhan pendidikan dan tempat tinggal siswa telah difasilitasi pemerintah melalui sistem boarding school yang dilengkapi dengan pendamping, wali asuh, dan juga tenaga pendidik. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali lagu yang berikut ini sambil kami sediakan ragam informasi. Dan kami masih menanti untuk nantinya terhubung bersama Ustadz Muhammad Setiawan, SMH, untuk mengisi renungan pagi pada pagi hari ini.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sen, Sen.
2: Oi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Dulur, informasi kembali kami ke Radio.co.id dan kali ini informasi mengenai bakso Palembang. Ya. Penerapan muatan lokal bakso Palembang di sekolah dinilai mampu meningkat ke semangat siswa mengenal bahasa daerah sekaligus membuka rasa bangga terhadap budaya lokal. Program ini menjadi salah satu upaya untuk melestarikan warisan budaya supaya tetap dikenal dan dipahami oleh generasi muda di kota Palembang dan sekitarnya. Wakil Kepala Hubungan Masyarakat Umas SD Negeri 23 Palembang, maksud kami, Muslim, mengatakan mata pelajaran bahasa Palembang telah diterapkan di sekolah selama kurang lebih 3 tahun. Dan menurutnya kehadiran mata pelajaran tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Palembang. Dan bulan maksudnya dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Palembang masih menghadapi sejumlah tantangan. Materi yang diajarkan menggunakan ragam bahasa yang berbeda dengan bahasa Palembang yang umum yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sehingga siswa maupun guru sering mengalami kesulitan memahami kosakata yang ada di istilah tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut, siswa dan guru sering memanfaatkan kamus maupun referensi di internet sebagai bahan pembelajaran. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

kembali dengan ragam lagu-lagu bernuansa religi dan islami. Dan ada dua buah lagu terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan semoga terhibur. Kita lanjut kembali, dan mohon maaf untuk renungan pagi pada pagi hari ini belum bisa kita siarkan seperti biasanya. Kita isi dengan ragam-ragam hiburan dan informasi di

0: Dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, ingat perempat informasi sedengar dari perempat ya, pukul 6 pagi. Dan informasinya mengenai pemuka agama Buddha Bante Citaguto menilai peran orang tua menjadi pondasi utama membentuk generasi penerus bangsa. Menurutnya nilai-nilai kemerdekaan akan tetap terjaga apabila keluarga mampu mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Bante juga memaknai kemerdekaan sebagai kehidupan yang damai, sejahtera dan penuh persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Ia menilai suasana tersebut harus terus dijaga agar Indonesia terhindar dari permusuhan dan perpecahan. Informasi selanjutnya, kebakaran melanda lahan di kawasan perumahan Kurma Village, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Sabtu kemarin. Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.50 dan menghanguskan sekitar 1 hektar lahan. Lokasi kebakaran berada di RT35 Jalan Raya Muara Teladan, Sekayu. Lahan yang terbakar merupakan area yang vegetasi semak belukar dan jenis tanah mineral. Staf Pusdalop sekaligus Humas BPBD Musi Banyuasin, Rivo Handoko, mengatakan kepungan api sempat membuat warga panik karena posisinya yang merembet mendekati bangunan rumah. Dan kendati situasi telah mereda, petugas tak langsung angkat kaki dan mengingat karakter lahan semak belukar yang rentan menyimpan bara bersembunyi di bawah permukaan. Pendinginan atau cooling tetap dilakukan guna memastikan tidak ada kepulan asap susulan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Makasih. Agar suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ya Lur, kita rangkai kembali dengan informasi. Ada dua informasi pada pagi hari ini, ada hubungan tentang anak dan juga pendidikan. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus kemarin ternyata diperingati sebagai Hari ASI Sedunia. Dan sebagai momen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya air susu ibu atau ASI untuk pertumbuhan anak. Peringatan ini juga merupakan bagian dari Pekan Menyusui Sedunia dan mengajak galau-galau pihak untuk mendukung keberhasilan ibu dalam memberikan ASI. Dikutip dari jurnal World Health Organization, WHO, Infant and Young Child Finding, bahwa ASI adalah makanan yang paling baik untuk bayi untuk mengandung segala zat gizi yang diperlukan dan dengan mudah dicerna. Selain itu, ASI kaya akan antibodi yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi saluran napas, diare, dan berbagai penyakit lainnya. Dan jurnal United Nations Children's Fund, di mana menyebutkan bahwa memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama dapat mendukung pertumbuhan fisik serta perkembangan otak secara maksimal. Setelah 6 bulan, pemberian ASI tetap dianjurkan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih dengan tambahan makanan pendamping yang sesuai. Dan menyusui memberikan manfaat tidak hanya bagi bayi, tapi juga bagi ibunya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyusui dapat mempercepat proses pemulihan setelah melahirkan serta mengurangi risiko kanker payudara, kanker ovarium, dan diabetes tipe 2. Keberhasilan dalam memberikan ASI dipengaruhi oleh dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Edukasi yang tepat sejak masa kehamilan adalah salah satu faktor krusial untuk meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam proses menyusui. Dan tentunya ini momen dari Hari ASI Sedunia ya, dengan tanggal 1 Agustus kemarin. Dengan dukung menyusui untuk generasi sehat dan cerdas. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi ya untuk dulu galo-galo. Nanti kita akan lanjutkan informasi yang kedua ya mengenai wisata yang akan kita angkat ya. Dulu kita lanjut kembali dengan satu lagu untuk dulu galo-galo di kesempatan pagi hari menjelang siang.

Ya, dulu kita lanjut kembali informasi ya, dan seperti yang diinformasikan tadi bahwa ada tempat wisata di Loksmawe Aceh, itu Pantai Ujung Bate yang menawarkan pesona tenang memikat wisatawan. Pantai Ujung Bate berada di kawasan Kecamatan Muara 1, Kota Loksmawe, Aceh. Dan pantai ini terjingok indah dengan hamparan pasir putih serta deretan batang-batang yang rindang. Dan Pantai Ujung Bate banyak dikunjungi oleh masyarakat wisatawan yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga maupun kawan atau kerabat. Dan salah seorang pengunjung ya menjelaskan bahwa dirinya bersama keluarga sengaja datang ke wisata ini karena tenang dan damai serta jauh dari keramaian kota. Keindahan pantai dengan air laut yang biru, ombak yang tenang serta deretan batang-batang yang hijau menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dan untuk memasuki kawasan Pantai Ujung Bate juga, pengunjung tidak harus mengeluarkan biaya mahal ya, hanya untuk biaya masuk kendaraan. Dan setelah sampai di sana, suasana tenang yang hanya terdengar deru ombak Pantai Ujung Bate sudah sepatutnya dulu jadikan sebagai destinasi wisata kalau berada di Aceh atau Loksmawe ya. Dan galau-galau kita lanjut kembali ya, hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

0: rasa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Kita lanjut kembali informasi pagi ini Dolor Galo-Galo. Dan ada dua informasi ya. Musim pancaroba menjadi salah satu masa yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama dalam menjaga kesehatan anak. Perubahan cuaca yang terjadi secara cepat dari panas ke hujan maupun sebaliknya dapat membuat daya tahan tubuh anak menurun, sehingga lebih mudah terserang berbagai penyakit. Pada kondisi seperti ini, ya, budak-budak kecil ya, rentan mengalami gangguan kesehatan, pecah batuk, pilek, demam, sampai dengan infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, wong tuo perlu meningkat ke perhatian terhadap pola hidup sehat anak agar tubuhnya tetap kuat menghadapi perubahan cuaca. Dan melansir dari data yang ada, salah satu langkah yang penting yang wajib dilakukan adalah memastikan budak-budak kecil atau anak-anak kita mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, konsumsi sayur, buah, protein, serta makanan sehat lainnya yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan mendukung sistem kekebalan tubuh anak. Selain menjaga asupan makanan, kebiasaan hidup bersih yang juga diterapkan sejak dini, anak-anak perlu dibiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah beraktivitas, dan juga menjaga kebersihan lingkungan, tempat tinggal, dan bermain. Sementara itu, orang tua juga perlu memastikan anak-anaknya memiliki waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas membantu proses pemulihan tubuh dan menjaga kondisi fisik agar anak tetap aktif dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan ketika cuaca berubah, penggunaan pakaian yang sesuai juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Anak sebaiknya menggunakan pakaian yang nyaman dan membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat diperlukan agar tetap terlindungi dari kondisi cuaca yang tidak menentu. Dan selain informasi mengenai menjaga kesehatan anak, ya kali ini ada hubungan dengan anak juga, wisata kembali ya. Dan kita menuju ke Bengkulu. Ada Pantai Zakat, Kota Bengkulu, kembali dipenuhi wisatawan yang menghabiskan waktu libur akhir pekan. Biasanya hari Jumat kemarin, Sabtu dan Minggu yang ramenya. Dan sejak pagi sampai dengan sore, pengunjung memadati kawasan Pantai Zakat ini untuk berenang, bagi budak-budak kecil keluarganya, dan bermain ombak hingga bersantai bersama keluarga. Dan cuaca cerah membuat aktivitas wisata di Pantai Zakat ini semakin ramai. Selain menikmati panorama pantai, banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk bermain air dan berfoto bersama. Dan meningkatnya wisatawan yang datang dan membawa berkah bagi pedagang di sekitar kawasan pantai, di mana ada penjualan makanan, minuman, serta penyewaan ban pelampung mengalami peningkatan saat akhir pekan. Dan Pantai Zakat ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Bengkulu untuk mengisi waktu libur. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ingat Perempat informasi selengkap dari Perempat ya, pukul 7 pagi. Kali ini berkenalan dengan Gamamba, bawang abang baru RI yang digadang-gadangkan betah di dataran rendah. Bawang abang menjadi salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peran penting dalam khasanah pangan Indonesia. Kebutuhan masyarakat terhadap komoditas ini terus meningkat, tetapi produktivitasnya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan varietas yang mampu beradaptasi dengan